0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Oh ya, tahun Pro 2 di pagi hari ini aku juga mau informasikan buat kamu semuanya gitu ya. Jangan sampai lupa untuk buat kamu yang punya bakat di bidang tarik suara dan kamu percaya diri banget tahun Pro 2 untuk tampil di depan banyak umum gitu ya. Dan ingin bertemu dengan orang-orang hebat dan bakatmu dikenal dengan lebih luas tahun Pro 2. Kamu bisa ikutan radio Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan terbuka bagi kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia terhitung 28 Oktober 2026. Pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Untuk pilihan lagu dan syarat lengkap bisa kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id tahun Pro 2. Jangan sampai lupa untuk follow Instagramnya kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Dan kamu bisa membuktikan kemampuanmu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk berduji tingkat nasional. Daftar sekarang secara online ataupun offline tahun Pro 2 atau bisa langsung datang ke RRI Malang yang dimana beralamatkan di Jalan Candi Panggung nomor 58 Kota Malang. Dan informasi lebih lanjut bisa langsung WA ke humas kita ya di 081 3x4 kali 674 teman Pro 2.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahun Pro 2 udah gak asing gitu ya dengan istilah, bukan istilah ya, dengan salah satu organ tubuh gitu ya yang berfungsi sangat luar biasa bagi tubuh kita tahun Pro 2. Yes, ada ginjal tahun Pro 2 dimana ginjal ini berfungsi sangat penting banget gitu dalam tubuh karena memang selain menyaring darah, ginjal juga membantu membuang cairan dan mengeluarkan limbah dari tubuh kita tahun Pro 2. Dan demi menjaga ginjal kita lebih sehat, ini ada beberapa hal, kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal apa saja gitu ya, dan hal ini kamu nggak boleh lakukan gitu ya, kebiasaan pagi ini kalau nggak mau fungsi ginjal terganggu tahun Pro 2. Yang pertama yaitu kandungan kemih mencapai kapasitas maksimal selama tidur gitu ya, tahun Pro 2. Jadi kamu nggak boleh mengosongkan kandung kemih karena memang memicu kedingin karena saat kita tidur memicu keinginan untuk buang air kecil ketika bangun tahun Pro 2, dan menunda buang air kecil dapat memberikan tekanan pada kandung kemih dan juga ginjal. Kebiasaan hal ini juga menahan urin dalam waktu lama dapat menyebabkan otot kandung kemih melemah tahun Pro 2 dan ternyata juga meningkatkan resiko infeksi serta berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan ginjal jika dilakukan terus-menerus tahun Pro 2. Ginjal juga dapat mengalami tekanan yang lebih besar ketika urin akhirnya dikeluarkan. Selanjutnya, kamu harus minum air mineral yang cukup gitu ya, karena memang tubuh dan ginjal mengalami dehidrasi ringan karena tidak mendapatkan asupan cairan sepanjang malam, dan ginjal membutuhkan cairan yang cukup untuk menjalankan fungsi untuk membuang limbah juga gitu tahun Pro 2. Jika tidak minum air pada pagi hari ini, jika tidak minum di pagi hari gitu tahun Pro 2, bukan cuma hari ini gitu tahun Pro 2, fungsi tersebut dapat menjadi kurang optimal. Jadi cukupkan mineral kamu di pagi hari agar fungsi ginjal ini dapat berfungsi dengan baik gitu tahun Pro 2. Dan di mana tahun Pro 2 kamu juga ibuprofen gitu ya dan aspirin kerap digunakan untuk mengatasi sakit kepala atau nyeri tubuh pada pagi hari. Ternyata penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid atau ANDS tahun Pro 2 atau non-steroid anti-inflammatory drugs untuk meredakan nyeri dapat mengurangi aliran darah menuju ginjal. Jika digunakan berulang kali juga, kondisi tersebut dapat menyebabkan peradangan pada kerusakan ginjal. Ayo siapa ngaku di sini yang tiap pagi gitu ya, aku sakit kepala, bangun tidur gitu ya masih lemas, ya langsung minum ibuprofen tahun Pro 2 atau aspirin gitu ya. Itu juga ternyata dapat mengganggu fungsi ginjal kita tahun Pro 2. Selanjutnya, kamu ini ya tahun Pro 2 ya, melewatkan sarapan sehat ternyata itu juga dapat mengganggu kesehatan ginjal kita karena memang sebagian besar dari orang gak suka gitu ya sarapan pagi tahun Pro 2, tapi sarapannya yang sehat tahun Pro 2 karena dengan tidak makan dalam waktu lama dapat menyebabkan kadar gula darah tidak seimbang dan meningkatkan produksi asam dalam tubuh. Kondisi tersebut juga dapat menambahkan beban kerja ginjal karena memang ginjal harus membantu menjaga keseimbangan kimiawi gitu, sekaligus membuang zat sisa dari tubuh kita tahun Pro 2. Jadi mulai dari sekarang gitu ya, lebih aware lagi dalam menjaga tubuh kita tahun Pro 2 karena ya Tuhan memberikan tubuh kita tuh luar biasa gitu ya, kita diberikan kesehatan gitu ya. Ketika sehat juga kita harus bisa menjaganya tahun Pro 2 dengan cara dari bangun pagi gitu. Itu adalah hal yang sederhana. Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan cara menjaga tubuh kita setelah bangun pagi tahun Pro 2. Karena pagi itu juga menentukan mood kita kan, dengan cara minum aku yakin gitu ya, dengan cara minum air putih yang cukup dapat menjaga keseimbangan tubuh dan juga mood kita tuh dapat ini juga gitu ya, dapat terjaga. Karena kalau nggak minum pagi-pagi tiba-tiba kayak dehidrasi, terus kehilangan fokus, akhirnya nggak mood untuk ngapa-ngapain tahun Pro 2.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Terpro dua, kalau kita berbicara tentang AI gitu ya, ini kayaknya udah nggak asing lagi, dan bahkan AI ini sangat membantu gitu ya buat kita yang lagi ngedesain mungkin gitu ya, mencari referensi, terus mencari beberapa prom-prom yang mungkin menunjang pendidikan kita. Maksudnya menunjang pendidikan itu kayak memudahkan kita ketika kita ke kuliah atau sekolah ataupun pekerjaan terpro dua, membantu merangkum sesuatu hal atau membuat gambar-gambar yang lucu terpro dua. Tapi ini ternyata ledakan kecerdasan buatan AI membuat kebutuhan konektivitas melonjak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan industri membangun infrastrukturnya tahun 2022. Salah satu contohnya gitu ya, ini yang paling mencolok terlihat pada kabel laut Bifrost gitu ya, yang menghubungkan Singapura hingga Amerika Serikat. Sedangkan dari Director of Wholesale and International Service Telkom Indonesia, Budi Satria Dharma Purba, juga mengungkapkan bahwasanya pembangunan kabel laut Bifrost membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Namun kurang dari setahun setelah selesai, kapasitas kabel tersebut sudah habis terpakai. Menurut Budi, tahun 2022 kondisi tersebut menunjukkan permintaan konektivitas tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk membangun infrastruktur baru tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan AI menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya kebutuhan konektivitas tahun 2022. Budi juga mengatakan gitu ya, kebutuhan koneksi untuk AI dan komputasi bisa melonjak berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Untuk kebutuhan compute, kebutuhan connectivity and lebih dari 10 kali gitu, bahkan 10 sampai 20 kali dibandingkan sebelumnya. Ini realita yang terjadi gitu. Lonjakan tersebut ikut mendorong Telin, anak usaha Telkom Group yang menanggapi bisnis internasional, terus berinvestasi pada infrastruktur kabel laut. Bisnis konektivitas yang ditopang kabel laut internasional disebut mencatat pertumbuhan pendapatan di atas 20% secara tahunan tahun 2022. Kebutuhan tersebut semakin besar seiring pertumbuhan data center untuk mendukung AI yang ada di Indonesia. Budi menyebut Jakarta dan Batam sebagai dua lokasi yang mengalami perkembangan kuat, dan saat ini kita produksi, salah satu faktor penting bagi data center adalah ketersediaan konektivitas global. Kalau Indonesia sendiri ingin menjadi pusat pertumbuhan data center untuk mendukung AI, konektivitas global juga harus tersedia gitu tahun 2022. Ini ungkapan langsung dari Pak Budi gitu ya. Masalahnya, membangun kabel laut internasional bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat gitu, karena memang prosesnya yang sangat membutuhkan waktu sekitar 5 tahun tahun 2022, di mana juga Budi menyampaikan gitu ya, industri menghadapi tantangan untuk memangkas waktu tersebut agar pembangunan infrastruktur bisa mengejar pertumbuhan permintaan juga tahun 2022. Dan ini juga sekitar 2012 gitu ya, porsi kabel yang dibangun perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft baru berada di kisaran belasan persen. Kini porsinya telah mencapai 70% tahun 2022. Selain itu, geopolitik menjadi salah satu faktor juga gitu yang perlu diperhitungkan, karena memang konflik di Timur Tengah dapat berdampak terhadap jalur kabel internasional di kawasan seperti Selat Hormuz dan Laut Merah. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi ikut mempengaruhi gitu ya konektivitas menuju Eropa, Asia, dan juga kawasan lahirnya. Nah, kalau kita lihat gitu tahun 2022, dari beberapa informasi-informasi yang tadi aku udah sampaikan, bahwasanya sebenarnya AI ini membutuhkan konektivitas yang sangat banyak tahun 2022, sehingga mungkin kita ya, kalau cuman iseng-iseng, jangan ngeprom tahun 2022, kalau nggak ada fungsinya, kalau nggak ada apa ya, nggak ada hal yang urgent, ya udah nggak usah ngeprom lah ya tahun 2022 ya, karena memang AI ini sangat-sangat membutuhkan konektivitas yang tinggi, sehingga mungkin konektivitas yang lain bisa digunakan di bidang yang lainnya. Kecuali gitu ya, kita memang benar-benar butuh di pekerjaan atau di tempat kuliah atau di tempat sekolah atau di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan AI untuk membantu atau menunjang kinerja kita, barulah kita menggunakan prompter produk. Intinya AI ini membantu kita, dan kita pun juga harus bijak dalam menggunakan atau ngeprom AI tahun 2022.

0: Tahukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oh ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 2 seperti biasa gitu ya, kalau kita udah mau menyentuh pukul 8, ini udah lepas sih ya dari jam 8 Tor Pro 2 tentunya. Ada informasi-informasi terupdate melalui BMKG. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tor Pro 2 ada Bu Retno yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi Bu Retno.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini Bu Retno, sehat?
1: Alhamdulillah, ini agak batuk.
0: Oh, agak batuk tapi alhamdulillah ya Bu ya, masih diberi kenikmatan ya, yang lain. Ya. Apapun disyukuri ya Bu Retno ya.
1: Disyukuri aja.
0: Ya, ya cepat sembuh Bu Retno batuknya, semoga tidak menjalar ke flu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bu Retno, memang ya kalau kita lihat cuaca di Malang ini kan memang benar-benar fluktuatif. Itu mungkin juga dapat mengganggu daya tahan tubuh kita. Nah, kalau dari hari ini nih Bu Retno, pemantauan dari BMKG bagaimana Bu Retno untuk cuacanya?
1: Baik, untuk hari ini perkiraan cuaca untuk hari ini ya tanggal 26 Agustus untuk wilayah Malang Raya pada umumnya diprediksi cerah berawan Mas. Seperti itu, tidak ada potensi hujan untuk hari ini, hanya berawan aja ya. Seperti itu. Kemudian untuk suhu udara mungkin ini ya, apa? Sedikit lebih ini ya, panas ya.
0: Oke.
1: Okay. Hari ini diprediksi untuk wilayah Batu itu 15 hingga 25 derajat Celcius. Untuk Kota Malang sedikit lebih hangat, kalau lebih 29 derajat Celcius.
0: Oke, jadi memang ya, benar-benar sebenarnya dari hari kemarin ya Bu ya udah mulai panas gitu ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Iya kan apa kita juga mau masuk ini ya di masa apa
0: puncak kemarau gitu ya Bu.
1: Puncak musim kemarau seperti itu. Ya. Untuk kelembapan udaranya juga lumayan kering Mas ini.
0: Oke.
1: Minyak kita 39 hingga 95 persen.
0: Ya. Untuk tinggi gelombang, Ibu gimana? Apakah relatif aman atau justru ada kewaspadaan untuk teman-teman yang berada di pesisir pantai selatan?
1: Hari ini karena angin juga diprediksi dari arah timur ya, kecepatannya juga lumayan ini ya, agak kencang juga, mencapai 35 km per jam, sehingga bisa memicu ini ya, apa tinggi gelombang ini ya. Seperti itu. Jadi tinggi gelombang hari ini juga diprediksi mencapai 2,5 meter seperti itu di selatan Jawa Timur atau di khususnya di selatan Malang.
0: Oke. Oke, baik. Jadi
1: itu lebih berhati-hati ya. Tetap berhati-hati dan waspada jika beraktivitas di apa perairan seperti itu.
0: Oke, baik. Tetap menjaga kewaspadaan gitu ya, Bu. Ya untuk ini himbauan ke masyarakat gitu ya, Bu ya. Apakah ada
1: mungkin karena ini ya sekarang panas ya Mas ya, lumayan cukup panas ya, tetap konsumsi air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi, kemudian juga karena kelembapan juga rendah ya, kulit juga cenderung kering ya, pakai pelembab atau moisturizer seperti itu, kemudian hindari apa namanya pembakaran sampah atau buang puntung rokok sembarangan ya, karena lahan kita sudah mulai kering,
0: betul.
1: Bisa memicu memicu kebakaran seperti itu.
0: Iya.
1: Kemudian tetap update informasi cuaca maupun peringatan dini cuaca dari BMKG ya, melalui aplikasi info BMKG ataupun di web resmi dan sosial media dari BMKG seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Mungkin himbauan itu ya Bu, yang terutama adalah bagaimana kita ini ya Bu ya, menjaga lingkungan seperti nggak boleh bakar-bakar sampah. Dikumpulin aja sampahnya biar dibawa ke TPA gitu ya Bu ya.
1: Iya, benar Mas.
0: Iya, karena memang berbahaya apalagi di musim puncak kemarau ini juga mudah terbakar juga gitu Tahun Pro 2. Baik, terima kasih Bu Retno atas informasi di pagi hari ini. Semoga lekas sembuh batuknya gitu ya, biar bisa makan gorengan lagi Bu Retno.
1: Amin, terima kasih Mas. Sama-sama.
0: Oke, selamat pagi Bu Retno, selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya di hari ini. Jadi seperti itu Tuan Pro 2, informasi dari Bu Retno, forecaster BMKG yang bertugas gitu ya, dan himbauan terus kita berikan buat kalian semuanya agar selalu ini waspada ya Tuan Pro 2 terkait dengan bencana-bencana juga yang terjadi di sekitar kita. Dan bencana sebenarnya bukan hadir cuman ini ya Tuan Pro 2, ketika kita perannya pun juga harus kita lakukan gitu. Nah, ngobrolin masalah bencana, nanti jam 9 kita juga akan membahas seputar bagaimana sih kita menanggulangi bencana dan sebagai anak muda ini apa aja yang bisa kita lakukan Tuan Pro 2. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu semuanya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini?

merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Rodo buat kamu yang bisa ngopi dan pencinta kopi gitu ya, kayaknya menjadi satu hal yang harus dikonsumsi setiap hari tahun Prodo. Apalagi buat kamu yang lagi banyak banget pikiran, banyak banget pekerjaan, ya salah satu teman sejati adalah kopi gitu ya. Tapi buat aku pribadi, kopi itu kayak racun gitu. Prodo nggak tahu kenapa ya, aku dari dulu tuh setelah minum kopi langsung kayak derdek gitu. What's the meaning of derdek gitu ya, kayak langsung lemas, langsung kayak perut mules gitu teman Prodo. Kecuali untuk kopi-kopi desa yang ditubruk secara manual tuh kayak aku bisa gitu teman Prodo. Dan sebenarnya banyak banget gitu ya pertanyaan-pertanyaan, apakah ketika ibu menyusui gitu ya bisa mengkonsumsi kopi, apalagi buat ibu-ibu gitu ya yang benar-benar pecinta kopi ini gimana ya, pasti dilema juga teman Prodo. Nah ternyata biasanya ini juga ibu menyusui mengikuti ajuran makan atau minuman teratur agar tidak mempengaruhi kondisi ASI teman Prodo. Dan tentunya kopi merupakan minuman yang mengandung kafein tinggi dengan rasa memang lebih pahit yang pekat teman Prodo. Walau begitu, buat kamu yang penggemar kopi, tak jarang orang yang juga merasa tak lengkap gitu kalau nggak minum kopi di pagi hari, terutama gitu teman Prodo. Kalau kita lihat dari size gitu ya teman Prodo, ini juga ada penjelasan mengenai keamanan mengkonsumsi kopi bagi ibu menyusui, diterangkan oleh Dr. Adi Hidayat melalui unggahan pada akun Threads miliknya, di mana Dr. Adi juga Adli gitu ya menjelaskan kafein akan muncul dalam ASI 15 menit setelah sang ibu mengkonsumsi kandungan kafein tersebut, paling tinggi akan tinggal pada 1 jam selepas minum kopi. Namun kadar kafein ini akan mulai turun lagi tahun Prodo saat 2 jam selepas minum kopi. Dan Dr. Adli juga menenangkan para ibu menyusui agar tidak risau karena tidak diperbolehkan mengkonsumsi kopi. Jadi begini nih cara mengkonsumsi kopi yang tepat untuk ibu menyusui. Yang pertama tahun Prodo, kamu bisa minum kopi seperti biasa dan bisa menyusui selepas mengkonsumsinya karena kafein belum muncul pada ASI. Yang kedua, berilah ASI kepada anak sebelum waktu minum kopi, setelah kamu bebas minum kopi tanpa rasa was-was juga. Apakah ada takaran khusus untuk kopi yang dapat dikonsumsi oleh ibu menyusui? Dan Dr. Adli pun menjawabnya tahun Prodo. Kalau dalam satu hari gitu ya, dalam sehari ibu menyusui masih aman mengkonsumsi kopi dengan takaran 300 mg kafein, di mana juga satu shot kurang lebih 60 mg kafein. Jadi batasan maksimum kopi untuk ibu menyusui sekitar 5 shot dalam sehari tahun Prodo. Jadi tetap boleh ya teman Prodo dengan beberapa anjuran dokter juga. Tapi buat kamu yang was-was, mempunyai dokter pribadi, tanya aja sama teman Prodo, gimana sih dok kalau kayak gini, mungkin lebih membantu kamu dan menenangkan kamu sehingga kamu lancar memberikan ASI kepada putra-putri kamu, dan kamu bisa tetap menenangkan diri dengan secangkir kopi itu teman Prodo.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Tahun Pro 2 di pagi hari ini spesial banget gitu ya di program Sepada Selamat Pagi Tahun Pro 2, di mana informasi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai tanggap bencana Tahun Pro 2. Dan kali ini kita sudah tergabung melalui telepon Tahun Pro 2 bersama dengan Bapak Nuansa Bayu Segara, Koor Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya Tahun Pro 2. Halo, selamat pagi Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ini saya manggilnya Pak Bayu, Pak Nuansa, atau Pak Segara gitu?
1: Pak Bayu aja, yang familiar.
0: Bayu gitu ya. Pak Bayu, gimana kabar pagi hari ini? Sehat Pak Bayu?
1: Sehat, alhamdulillah. Iya. Gimana Mas?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah, selalu sehat gitu. Pak Bayu, ini di Surabaya berarti Pak? Lagi ngajar Pak? Atau nggak mengganggu waktu kan Pak?
1: Enggak, kebetulan saya lagi kosong jadwalnya untuk hari ini.
0: Oke, oh, kayaknya kemarin hari Senin kejepit banget gitu ya Pak. Kalau hari Rabu ini ya Pak, kosong ya Pak ya.
1: Betul Mas Fakih.
0: Pak Bayu, ini obrolan kita pada pagi hari ini kan belajar mengenai kebencanaan gitu ya, bersama dengan Pak Bayu. Dan ini pembahasannya bagaimana kita juga bisa mengenali risiko dan juga mengurangi dampak. Nah, kalau dari obrolan kita di pagi hari ini secara umum dari Pak Bayu ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, sebetulnya kan kita itu sebagai warga Indonesia ya, mestinya harus sadar bahwa kita itu tidak bisa tanpa resiko bencana gitu, hidup di Indonesia itu. Dengan posisi geologis kita, kemudian posisi geologis yang menentukan bahwa kita itu memiliki potensi-potensi bencana. Nah, kalau kita bicara potensi geologis, karena kita terletak di pertemuan tiga lempeng, di selatan ada Indo-Australia, kemudian Eurasia dan Asia, kemudian di sebelah timur itu lempeng Pasifik, maka sudah mesti kita itu akan berpotensi memiliki potensi bencana gempa. Dan juga akibat dari tumbukan lempeng yang menghasilkan zona subduksi ya, atau biasa disebut zona gunung api. Maka kita juga tidak lepas dari potensi bencana gunung meletus. Itu potensi yang kita ambil dari satu lokasi strategis ya di Indonesia, posisi itu ya, geologis gitu ya di Indonesia. Belum lagi bencana-bencana yang lain gitu ya.
0: Jadi sebenarnya Indonesia ini juga sangat besar potensinya untuk bencana alam gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: nah, seperti bencana alam geologis tadi yang saya sebutkan, atau bencana hidrologis juga, karena potensi kita curah hujannya tinggi karena kita masuk ke wilayah tropis yang memiliki potensi dua musim gitu kan, musim kemarau dan musim penghujan ya. Jadi sering kali ini Mas Faki kita salah kaprah ya. Sering kali banyak orang-orang menyebutkan Indonesia ada musim panas gitu. Padahal nggak ada sebetulnya.
0: Sebenarnya kalau secara seperti konsep apa, tuh
1: musim kemarau gitu. Harusnya musim kemarau atau musim kering gitu. Kalau musim panas itu untuk negara yang
0: beriklim
1: sedang gitu sebetulnya.
0: Pak, sebenarnya kan ini juga masyarakat Indonesia sebenarnya tidak mengetahui gitu ya Pak, apa itu bencana. Taunya ya udah nih, ada gempa, ada longsor, ada gunung api meletus gitu. Akhirnya mereka ini ya Pak ya, tidak memahami gitu gimana cara menanggulanginya, pra bencananya juga. Nah, kalau dari Mas Bayu sendiri nih, ngomongin kebencanaan, sebenarnya seberapa penting sih Pak sebagai anak muda gitu, khususnya kan Gen Z ini adalah kayak salah satu generasi yang mungkin bisa menginfluence masyarakat agar juga memahami bagaimana mengetahui terkait dengan kebencanaan gitu Pak.
1: Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara kesadaran bencana itu perlu ada inisiasi ya, dari pendidikan dulu sebetulnya. Di pendidikan formal gitu kan, kemudian di pendidikan non formal. Tapi usaha di pendidikan formal itu memang masih terbatas ya Mas Fakih. Jadi seperti misalnya di SD itu yang namanya pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana itu hanya masih terbatas pada materi-materi yang terkait dengan hal itu. Kemudian di SMP ini satu mata pelajaran atau dua lah ya, mata pelajaran yang mengajarkan untuk memahami bencana dan kesadaran bencana itu hanya di IPA sedikit, kemudian di IPS. Nah, di SMA juga seperti itu. Oleh karena itu memang wajar banget ya kalau warga negara kita gitu memang kurang aware terhadap kondisi bencana. Contohnya begini, ketika misalnya sudah berkeluarga, memilih rumah, nah kadang-kadang nggak sadar gitu, mana sih apakah rumah kita itu berpotensi bencana, apakah potensi resiko bencananya longsor atau banjir misalnya, karena mereka tidak bisa memahami potensi-potensi akibat dari kondisi geografis atau lokasi yang memang dipilih untuk menjadi tempat tinggal. Itu sebetulnya sebagai contoh misalnya ketika ada perumahan gitu ya, membangun perumahan di elokan sungai misalnya. Yeah. Nah, kemudian banyak orang-orang yang membeli, yang pada akhirnya ketika terjadi musim hujan dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sungai itu meluap dan akhirnya menyalahkan itu. Padahal secara hidrologis yang namanya sungai itu memang sifat alaminya menguap, meluap gitu. Meluap, memang karakteristiknya meluap. Ketika dia itu mendapatkan curah hujan yang tinggi, nah mereka meluap, kemudian terjadilah banjir. Nah sebetulnya banjir itu disebut bencana ketika ada kerugian. Siapa yang mengalami kerugiannya? Ya manusia gitu.
0: Okay.
1: Nah, ketika manusia terdampak, itulah yang disebut sebagai bencana.
0: Okay. Jadi sebenarnya kita juga bisa menanggulanginya terlebih dahulu gitu ya Pak ya, memilih Betul. Tempat gitu ya. Nah, secara umum gitu, ini ada satu hal gitu yang menarik perhatian saya gitu ya Pak ya. Dimana kalau berbicara tentang bencana memang nggak bisa kita cegah gitu, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Ini konsepnya seperti apa nih Pak Bayu?
1: Ya, sebetulnya ada dua hal yang bisa dikurangi ya resiko bencana itu. Satu, kalau dulu dosen saya mengajarkan itu ya, satu oleh campur tangan manusia ya dengan teknis ya. Kemudian yang kedua itu dengan meminimalisir secara natural gitu, secara alami. Ya seperti kita contoh misalnya ketika terjadi bencana banjir, nah itu sebetulnya ada banyak unsur yang terlibat di situ. Yeah. Tidak hanya menyalahkan curah hujan. Nah, tapi kita mesti melihat dari hulu ke hilir kondisinya seperti apa. Nah, sebagai contoh misalnya di Malang, sungainya alirannya dari mana? Kenapa bisa terjadi genangan yang cukup tinggi gitu ya? Nah, kita lihat hulunya. Bagaimana kondisi lahan pertanian di sana, bagaimana kondisi hutan di sana, kemudian bagaimana pola pemukiman di hulu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tutupan lahan di sana, apakah yang seharusnya menjadi resapan air itu sudah berubah menjadi pemukiman sehingga aliran air hujan itu tidak terserap tapi langsung ke sungai dan mengakibatkan banjir di hilir. Nah, itu secara alami bisa ditanggulangi. Kemudian secara teknis juga kita bisa menanggulangi beberapa bagian sungai. Sebagai contoh misalnya dari zaman Belanda, bahkan dari zaman kerajaan Mas Paki, kita itu sudah punya kemampuan untuk memitigasi bencana. Yeah. Makanya ditemukan beberapa kerajaan itu mampu membangun kanal.
0: Yeah,
1: yeah. Nah, seperti di Tarumanegara, kemudian Majapahit, itu ditemukan kanal. Artinya mereka itu sudah mengkondisikan air luapan banjir itu masuk ke kanal-kanal. Ya, dari zaman kerajaan kemudian ke kolonialisme juga gitu kan. Nah, sehingga lebih aman dari banjir gitu. Meskipun kita tidak bisa menyetop curah hujan yang tinggi itu gitu. Sehingga kita perlu meminimalisirnya ya dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi selain alami gitu ya, kita juga bisa menanggulangnya secara teknis. Ya. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dicegah secara teknis.
0: Ya, ya.
1: Sebagai contoh misalnya gempa bumi yang perlu kita sesuaikan ya adalah beradaptasi dengan rumah-rumah yang mungkin lebih tahan gempa gitu. Itu juga salah satu pengurangan risiko bencananya. Tapi untuk mengurangi bencana gempanya kan itu kita tidak bisa.
0: Iya, betul. Jadi kan itu kayak hukum alam aja gitu ya Pak ya, bencana itu datang bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Mas Pak Bayu, ini kalau kita ambil tadi Pak Bayu juga sempat menyinggung gitu ya, bagaimana kita juga bisa memilih tempat tinggal yang aman dan mungkin bagaimana kita juga bisa mengetahui letak geografis yang kita tinggalkan yang kita tinggali waktu sekarang ini teman Pak Bayu gitu ya. Pak Bayu, kan sebagai masyarakat umum kan kadang juga nggak paham nih Pak, apakah tempat kita aman, apakah tempat kita itu juga terjauh dari kata longsor maupun gempa gitu ya Pak ya. Secara umum mungkin ada nggak sih Pak bagaimana cara mengenali ciri tempat

0: inarix.bnpb.go.id.
1: Oke.
0: Okay. Coba di situ ada.
1: Itu website jadi ya Pak Bayu ya?
0: Itu website ya, website dan juga bisa aplikasi sih kalau nggak salah ya. Beberapa tahun saya lalu saya pernah download gitu. Itu aplikasi juga, jadi kita bisa langsung tahu lokasi kita yang sedang kita kunjungi ini punya potensi bencana apa.
1: Oke.
0: Jadi di situ tinggal pilih berapa bencana yang ada di situ, kemudian resikonya itu ada juga, apakah itu berwarna merah merah tua gitu sampai ke hijau. Jadi kalau tua itu berarti dia tinggi resiko bencananya gitu. Kalau hijau itu rendah. Sebetulnya ada itu aplikasi yang mungkin perlu ya nampaknya disosialisasikan oleh BNPB kepada seluruh masyarakat Indonesia.
1: Iya. Saya pun juga jujur baru mendengar sekarang ini Pak aplikasinya. Itu sangat membantu gitu ya Pak, apalagi untuk kayak kita yang ingin mencari rumah gitu. Apakah rumah yang kita akan beli nyaman, aman, itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Iya. Pak, kalau kita berbicara tentang mengenali resiko dan juga kebencanaan, bagaimana kita mengurangi dampak juga gitu ya Pak ya. Sebagai pemuda sebenarnya ada nggak sih Pak yang harus kita punya gitu dasar-dasarnya agar kita juga bisa memahami gitu bagaimana cara menanggulangi resiko. Kalau dari ilmu dasarnya aja gitu Pak.
0: Ya, yang pertama sebagai contoh aja ya Mas ya. Pertama bisa kita latih kemampuan kepekaan kita terhadap kondisi strategis lingkungan. Nah, artinya misalnya ketika kita berada di suatu lokasi, kita bisa melihat apa sih tampilan geografis gitu ya yang ada. Sebagai contoh misalnya, oh di sini ada sungai. Apakah sungai ini ada potensi untuk meluap atau tidak gitu. Secara sederhana kita bisa melihat di pohon-pohonnya ada sampah yang nyangkut enggak kalau di Indonesia itu.
1: Iya.
0: karena kondisi sungainya banyak sampah. Nah, kalau ada sampah-sampah yang nyangkut di batang pohon di atas, artinya dia bisa sampai ke sana gitu.
1: Iya.
0: Potensi meluapnya gitu ya.
1: Oke.
0: Karena kan kita juga sering kejadian ya, bukan hanya untuk memilih tempat tinggal loh, tapi ketika berwisata.
1: Betul, gitu. Betul, Pak.
0: Ketika berwisata kemudian tiba-tiba terjadi banjir bandang dan menghasilkan korban jiwa, kan itu juga sering terjadi.
1: Makanya kita
0: memang harus benar-benar aware terhadap kondisi cuaca, kemudian kondisi lingkungan sekitar gitu. Sebagai contoh lainnya, ketika kita main ke curug, kita lihat apakah kondisi di hulu itu hujan atau enggak gitu. Ketika debit airnya semakin lama semakin deras, sebaiknya kita segera meninggalkan curug itu. Nah, itu juga bisa sebagai
1: latihan
0: untuk memiliki kesadaran terhadap kondisi bencana gitu. Nah, itu contoh di sungai. Kemudian ketika kita berada di pantai-pantai selatan ya, seperti di Malang itu kan banyak sekali ya potensi pantai selatan yang bagus-bagus. Nah, kita juga bisa aware tuh ketika terjadi gempa bumi, kemudian apa yang harus dilakukan dan ciri-cirinya tsunami ketika akan terjadi itu seperti apa. Nah, itu juga bisa dikenali oleh kita gitu ya. Sebetulnya media untuk itu banyak sekali ya sekarang itu. Kita bisa lihat di media sosial juga, di situs atau channel BMKG yang selalu memberikan warning-warning kepada kita gitu. Jadi memang kita tidak bisa berdiam diri saja untuk memahami itu semua, tapi perlu ada asupan-asupan pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari mana saja.
1: Okay.
0: Saya rasa seperti itu.
1: Okay. Jadi sebenarnya sebagai anak muda itu harus melek atas segala hal gitu ya Pak, bukan cuma dari informasi-informasi yang datang di sosial media, tapi gimana kita juga bisa memahami lingkungan, kebencanaan, agar kita juga bisa membantu gitu ya Pak, ketika terjadi kebencanaan ataupun prabencananya gitu ya Pak ya.
0: Prabencananya, betul sekali. Karena kalau setelah terjadi bencana itu biasanya ke pemulihan ya, tapi kalau ke pra bencana itu kita mengurangi dampak dan resiko bencananya, termasuk ke kerugian jiwa dan juga harta benda kan, seperti

0: Iya Pak. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang letak geografis yang ada di Jawa Timur nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak ancaman-ancaman terkait dengan bencana yang mungkin ini sering terjadi di daerah ini Pak?
1: Nah, kalau Jawa Timur sendiri sebetulnya secara umum ya kita memiliki banyak potensi bencana ya Mas ya. Seperti di daerah selatan Jawa itu bisa berpotensi gempa bumi dan tsunami di selatan-selatan Jawa. Kemudian di bagian-bagian utara seperti Surabaya, kemudian Tuban, Bojonegoro, Gresik, nah itu potensi bencana banjir ya, karena di situ banyak sekali sungai-sungai besar seperti di Bojonegoro itu Sungai Bengawan Solo yang sangat rentan terhadap daerah banjir. Nah, biasanya banjirnya itu tidak hanya ke manusia tapi ke pertanian juga, kan itu punya efek yang cukup signifikan. Kemudian di wilayah Malang, Lumajang, ya itu kan kita tahu Gunung Semeru itu kan sangat aktif ya, sehingga sampai sekarang pun masih menjadi gunung yang terus mengeluarkan abu vulkanik dan seringkali lahar dingin ketika musim hujan melanda. Nah, sehingga itu berdampak terhadap aktivitas masyarakat sekitar yang harus terus waspada. Ya, syukurnya untuk sekarang ya Gunung Kelut itu sedang dalam
0: tidur gitu ya Pak ya.
1: Alim gitu.
0: Gitu ya, dalam kondisi mungkin yang lagi baik, istirahat gitu ya Pak ya.
1: Iya, lagi istirahat gitu. Kita tahu di tahun 2000-an lalu kan meletus dan efeknya sangat luar biasa. Kemudian di timur itu ada Gunung Raung. Itu juga punya potensi yang cukup besar untuk aktif gitu ya. Sehingga memang seluruh warga Jawa Timur itu memang harus aware sih. Harus aware. Kemudian di bagian pegunungan juga itu sangat rentan dengan tanah longsor gitu. Tanah longsor yang ketika musim hujan tiba itu pasti resikonya menjadi lebih besar. Seperti itu Mas Pakti.
0: Jadi sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh hidup bersama dengan kebencanaan juga gitu ya Pak ya. Makanya kita harus lebih memahami bagaimana cara melihat gitu situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Pak Bayu, ini ya, mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi hari ini. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait tentang kebencanaan kepada pemuda, agar pemuda ini Pak, lagi-lagi kan pemuda ini gimana ya Pak ya, kalau kita ngobrolnya Pak ya, kadang pemuda itu merasa apatis dan kadang walah ya udah kita hidup di daerah sini, ya udah kita hidup aja, bahkan tidak mengetahui gitu Pak apa potensi-potensi yang ada di sekitarnya gitu.
1: Ya, sebetulnya ada banyak yang ingin disampaikan ya kepada anak-anak muda, terutama kita ya harus peka dalam melestarikan lingkungan. Sebagai contoh sederhananya saja masalah sampah ya. Jadi bencana itu bisa kita minimalisir, bisa kita perparah gitu dengan perilaku kita sendiri. Nah, hal sederhananya sebagai contoh bencana banjir lah yang paling diperparah dengan ulah manusia ya. Mulai dari buang sampah sembarangan, kemudian yang paling sederhana ini Mas Fakih ya. Kalau kita punya rumah, kita itu punya kultur untuk menutup semua bagian rumah. Membayangkan, misalnya rumah kita perumahan punya 90 meter persegi, ditutup semua jadi ruangan. Nah, apakah itu ada efeknya? Tentu ada. Efeknya adalah rumah kita tidak berkontribusi terhadap penyerapan air hujan, sehingga air hujan yang turun di rumah kita itu langsung dimasukkan ke dalam got, ke dalam saluran air. Nah, saluran air itu langsung membuangnya ke sungai, sehingga menambah volume air sungai. Nah, itu pun kita sudah berkontribusi terhadap potensi terjadinya bencana banjir gitu ya, dengan menambah volume air ke sungai. Kemudian ditambah lagi dengan kita tidak mengelola sampah yang kita produksi itu dengan baik. Nah, banyak sekali masyarakat sekarang yang ya sebetulnya terkait dengan regulasi juga pada akhirnya membuang sampah itu sembarangan ya Mas. Itu semakin memperburuk kondisi drainase dan juga sungai, sehingga menghambat aliran sungai yang menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian juga di jalan-jalan seringkali pertokoan itu menutup keseluruhan dari got,
0: ya,
1: dari saluran
0: banyak ya Pak ya,
1: drainase yang seharusnya drainase itu mengalirkan air tapi ditutup gitu, sehingga terjadilah genangan. Nah, efeknya dua sebetulnya. Air mencari jalan lain, dan kedua merusak jalan juga. Iya. Sedangkan kalau jalan rusak sedikit-sedikit kita nyalahkan pemerintah.
0: Nah,
1: padahal dia, Pak. Efek dari perilaku kita juga sebetulnya menyebabkan jalan rusak. Kalau jalan tergenang kemudian dilintasi oleh kendaraan-kendaraan bermotor kan cepat terjadi kerusakan. Selain itu drainasenya jadi tidak berfungsi sehingga terjadilah banjir seperti itu, Mas.
0: Okay.
1: Biasanya sering lihat ya kondisi sekarang di beberapa tempat di Malang juga kan sudah mulai itu menggenang-menggenang sebetulnya. Permasalahannya ada di drainase, saya yakin.
0: Oke, baik, sebenarnya cukup kompleks gitu ya Pak ya. Dan semoga
1: betul,
0: dengan informasi dari Pak Bayu dapat membuka gitu kepada pemuda, agar ya setidaknya kalau kamu gak bisa membantu banyak, membantulah dengan cara membuang sampah dengan bijak, mengelola sampahnya itu juga jangan dibuang sembarangan gitu ya Pak ya.
1: Betul, dan membuat penyerapan di rumahnya lah minimal,
0: betul,
1: gitu, tidak menutup semuanya.
0: Betul, itulah yang paling penting gitu ya Pak ya. Istilahnya kita memberikan ruang atau space untuk alam kita. Karena sebenarnya alam itu gak butuh kita gak sih Pak? Kita yang butuh alam Pak.
1: Betul, sebetulnya alam bisa tanpa kita.
0: Iya, sebenarnya alam tanpa kita pun gak apa-apa gitu. Tapi kita yang harus butuh alam gitu Pak. Apalagi oksigen-oksigen kalau gak bagus kan akhirnya kita sendiri yang rugi gitu. Pak Bayu, terima kasih banyak atas informasinya di pagi hari ini, sharing-sharingnya. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Ini luar biasa ilmunya Pak Bayu di pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Paki.
0: Iya, baik Tuan Pro 2, seperti itu obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Bayu, di mana Pak Bayu ini dari Koor Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya, yang telah memberikan suatu topik gitu ya, di mana kenali risiko, kurangi dampak, belajar kebencanaan bersama dengan dosen geografi Tuan Pro 2. Obrolan kita pada pagi hari ini juga menutup rangkaian acara Sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2 barengan aku Paki. Tapi buat kamu jangan kemana-mana, karena nanti di Santai Siang dan juga di Prodo Hitlist ada Tania ya, ada Tania yang akan membersamai kamu di siang hari ini Terprodo. Pagi pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye bye.

0: Lah, paling nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda!

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Wali Kota Batu, Nur Rahman mengapresiasi kreativitas Lucky Garden yang mengembangkan karya seni Moss Art dengan memanfaatkan lumut sebagai media dekorasi dan seni rupa. Karya yang dikembangkan dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu tersebut telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Dan owner Lucky Garden menjelaskan Moss Art memanfaatkan lumut hidup maupun lumut awetan atau preserved moss untuk menciptakan dekorasi interior hingga instalasi seni. Karya Lucky Garden telah terpasang di sejumlah daerah termasuk Bandara Labuan Bajo dan Gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Nur Rahman turut mencoba secara langsung membuat karya menggunakan media Moss Art dan aktivitas tersebut menjadi bagian dari kunjungan untuk melihat proses kreatif sekaligus mengenal lebih dekat pengembangan seni berbasis lumut di Lucky Garden. Pengembangan Moss Art Lucky Garden menunjukkan pemanfaatan potensi kreativitas lokal menjadi karya dekorasi dan instalasi seni yang telah digunakan di sejumlah daerah. Karya tersebut dikembangkan dari Desa Sidomulyo dan menjadi salah satu aktivitas ekonomi kreatif yang tumbuh di Kota Batu. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Blitar memperkuat pengawasan terhadap siswa sekolah rakyat Kota Blitar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Salah satu langkah yang diterapkan yakni skema pendampingan satu wali asuh untuk setiap 10 siswa. Pola tersebut terutama diterapkan di lingkungan asrama yang menjadi ruang interaksi siswa di luar kegiatan belajar mengajar. Wali asuh tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga mendampingi keseharian siswa, dan mereka diharapkan dapat mengenali perubahan perilaku, kondisi emosional, hingga pola interaksi antar siswa sehingga potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin mengatakan rasio pendampingan 1 banding 10 tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola pengasuhan yang lebih dekat dengan siswa. Dan menurutnya keberadaan sekolah rakyat tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar capaian akademik. Pendidikan karakter juga menjadi bagian penting termasuk menanamkan sikap saling menghargai, membangun pertemanan yang sehat, serta menghormati setiap siswa tanpa membedakan latar belakang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Lampun juga mas 9 teman Pro 2, di sini udah ada Taniyah ya yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, yang artinya kamu udah bisa banget ya untuk request-request lagu kesayangan kamu semuanya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau yang pastinya juga bisa ya di Instagram kita, kamu langsung aja ke @pro2mlg, terus kamu langsung aja menuju story Instagram kita, di situ udah ada question box dan bisa banget langsung kamu isi aja kamu mau request lagu apa teman Pro 2, dan aku bakalan tunggu sampai nanti ya di jam 12 siang teman Pro 2, dan maksudnya aku juga bakalan tetap ngobrol-ngobrol gitu ya bareng kamu semua teman Pro 2, dan juga informasi-informasi paling up to date juga bakalan aku sampaikan ke kamu semua. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: God, I feel invincible.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia. Akselerasi Kreatif Musik Teman Bro 2, dan kali ini akan hadir ya lagu dari Murphy Radio yang berjudul Graduation Song Teman Bro 2. Jadi memang ya, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF ini melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberi dukungan ya kepada band asal Samarinda ini, yaitu Murphy Radio. Jadi ini dengan memfasilitasi pembuatan video musik ya untuk lagu mereka yang berjudulkan Graduation Song, dan dukungan ini juga merupakan bagian dari program dari Akselerasi Kreatif Musik Teman Bro 2. Dan untuk lagu Graduation Song ini sendiri sebenarnya dirilis pertama kali udah di tahun 2018 ya. Dan saat ini lagu tersebut sudah diangkat kembali ya dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih. Dan ini membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ya ketika memasuki fase hidup yang baru nih Teman Bro 2. Dan buat kamu yang udah penasaran gimana sih lagunya gitu ya, langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagu dari Murphy Radio yang berjudul Graduation Song.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Itu berdua aku mau mengingatkan gitu ya buat kamu semua nih yang hobi untuk bernyanyi dan pastinya kamu juga percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Dan yang pastinya juga ingin bakat kamu untuk dikenal lebih luas lagi ya teman berdua, kamu bisa banget langsung aja mengikuti Bintang Radio RRI 2026 nih. Dan pendaftarannya gratis ya dan terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia ini yang dihitung di tanggal 28 Oktober 2026 teman pro 2. Dan pendaftarannya ini juga berlangsung sampai tanggal 30 Agustus ya teman pro 2, jadi jangan kelewatan. Dan pilihan lagu juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradio.rri.id teman pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id. Terus di TikTok juga di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id teman pro 2, dan juga di YouTube kita subscribe di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu semua teman pro 2 untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional. Jadi jangan lama-lama ya, langsung aja daftar sekarang secara online atau kamu juga bisa banget untuk datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 dan datangnya di jam kerja ya teman pro 2. Dan buat informasi lebih lanjut kamu bisa banget menghubungi melalui WhatsApp kita di Humas di 081 3 4 6 7 4. Dan inilah dia teman bro 2, saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Itu Merdu masih di 87,9 nih ya, dan kali ini juga masih barengan sama Tania. Dan kali ini aku ada informasi ini teman Pro 2 dari salah satu film horor indie ya yang berjudul Obsession, yang benar-benar rame banget ya di 2026 ini, dan ternyata memang mereka ini sukses ya untuk meraup 501,5 juta US dollar secara global. Dan ini juga sekaligus membuat film ini masuk ke jajaran 5 film horor dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan menariknya ya teman Pro 2, sebenarnya film ini tuh dibuat dengan modal yang bahkan nih kurang dari 1 juta US dollar aja, dan kini juga menjadi film original dengan pendapatan tertinggi di era 2020-an ini teman Pro 2. Jadi modalnya ini cuman kurang dari, bahkan ya modalnya ini kurang dari 1 juta US dollar, tapi mereka bisa sukses 501,5 juta US dollar teman Pro 2, luar biasa banget. Dan untuk 5 besar film horor terlaris sepanjang masa ini ada It ya di 2017, terus yang di peringkat kedua ada The Sixth Sense di tahun 1999, terus di peringkat ketiga nih ada I Am Legend di tahun 2007, di yang keempat ada World War Z ya, tentang berzombie-zombian ini di tahun 2013, dan yang terakhirlah ini yang baru banget masuk ya ke peringkat 5 ada Obsession ya dari tahun 2026. Dan sebenarnya aku masih kurang tahu ya teman Pro 2, sebenarnya Obsession ini menggantikan posisinya siapa gitu sebelumnya, tapi ya menurut aku mungkin udah layak kali ya masuk ke 5 besar film horor terlaris, karena memang serame itu ya teman Bro 2 film Obsession ini sendiri, dan banyak banget kan tren-tren yang memang dibuat juga di media sosial, dan makanya nama dari film Obsession ini sendiri juga semakin naik lagi gitu teman Bro 2.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
0: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau.
0: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Dan kali ini ya udah seperti yang dibilang tadi, ini udah masuki Muda Kreatif nih teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya aku mau menyapa-nyapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, di Madiun, dan juga di Sumeneb. Dan yang pastinya juga teman Pro 2 yang ada di Malang nih teman Pro 2. Dan kali ini juga spesial banget ya teman Pro 2. Kalau misal Muda Kreatif begini, gak mungkin dong aku sendirian aja gitu ya, ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi di studio kita ini udah ada Mbak Galuh Dianita Fitri selaku owner Lucky Look Chup nih. Jadi langsung aja kita sapa-sapa ya teman Bro 2. Halo Mbak, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Sangat amat ceria sekali, aku suka deh ini ya. Gimana Mbak kabar di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun jalanan Malang makin panas ya makin di panas siang hari ini.
1: Betul, makin panas, terus macet juga kadang kalau udah mulai sore gitu ya Mbak ya. Apalagi udah mulai masuk-masuk maba-maba ini.
2: Iya betul, ya kalau malam itu dingin sih Malang. Tapi kalau menjelang siang ini yang
1: panasnya minta ampun ya, langsung kayak matahari benar-benar rasanya di atas kepala.
2: Iya benar, ya. Kayak 180 derajat gitu bedanya.
1: Tapi emang sih kalau di malam-malam tuh rasanya kayak kena angin dikit udah kedinginan gitu Mbak ya.
2: Iya,
1: tapi kalau misal di siang-siang hari gini malah butuh angin banget.
2: Iya butuh angin, tapi anginnya kemana?
1: Itu dia nih, ini yang dicari-cari gitu ya, anginnya kemana gitu. Nah ini Mbak Galuh sendiri nih akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain Mbak?
2: Oke, untuk kegiatan ini alhamdulillah kami punya bisnis jualan. Di sini kami fokusnya itu jualan look chup. Nama brandnya itu Lucky Look Chup. Nah di sini kami sistemnya masih pre-order nih kak. Tapi kalau semisal teman-teman tuh males nunggu waktu PO, langsung aja bisa main ke CFD Ijen, atau kalau di kabupaten ada di CFD Singosari.
1: Oke, jadi di dua tempat ya, kalau misal di offline store-nya ada di CFD Ijen sama di CFD Singosari. Berarti
2: iya,
1: itu setiap hari Minggu aja ya Mbak ya?
2: Iya betul kak, tepatnya di Jalan Kertarejasa kalau di CFD Candirenggok.
1: Oke, itu dia ya. Berarti kalau misal mau menemukan ini secara langsung, Lucky Look Chup ini secara langsung gitu ya, kamu bisa sambil berolahraga gitu ya.
2: Iya betul, gitu, sambil olahraga, sambil jajan.
1: Betul. Sebenarnya kalau CFD itu yang dicari kayaknya lebih ke jajannya deh ya.
2: Iya, lebih ke wisata kulinernya deh.
1: Betul, tapi soalnya kan kayak banyak banget ya jajanan-jajanan kuliner-kuliner yang juga di CFD gitu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi sekalian olahraga kayak aduh tipis-tipis nih kita
2: jajan. Self-reward lah ya.
1: Habis berolahraga ria langsung jajan nih.
2: Iya.
1: Emang kurang lengkap kalau misal CFD enggak pakai jajan gitu ya.
2: Iya betul. Apalagi kan menggoda banget tuh.
1: Nah, tapi sebenarnya ya Mbak, dari Lucky Look Chup ini sendiri, kalau boleh tahu ini dari sejak kapan Mbak?
2: Kalau Lucky Look Chup ini sejak tahun 2023. Sebenarnya ini awalnya kayak pengen nostalgia kue masa kecil. Nah, tapi sayangnya pas tahun 2023 itu di Singosari kayak mungkin jarang yang jual ya. Jadi kayak aku menemukan kue buah-buahan mini ini di mana? Kan enggak ada yang jual. Terus kata suami, "Ya udah kenapa enggak kamu bikin aja gitu kan." Waduh, dengan background yang enggak ada masak-masak sama sekali ya. Ya sudah, kita coba buat. Terus sama tetangga juga, "Coba kamu titipin ke ini, ke warung aku, enggak apa-apa, kita titipin." Kadang laku, kadang enggak gitu. Terus akhirnya terus berjalan, improve, sampailah kita tetap bertahan di sampai tahun 2026 ini gitu.
1: Berarti udah sekitar 3 tahunan ya Mbak.
2: Iya,
1: ya bertahannya.
2: Iya, udah 3 tahunan gak kerasa.
1: Gak kerasa banget. Dan bikin look chup ini juga sangat amat susah sih ya, dari kelihatannya aja kan kayak yang mini-mini gitu ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Nah tadi kan Mbak Mbak Galuh sendiri bilang gitu ya, kalau misal masih belum ada background untuk masak-masak atau di dunia kuliner.
2: Iya,
1: gitu ya Mbak.
2: Betul.
1: Ya jadi sebenarnya dulunya nih gimana Mbak, kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia kuliner nih bahkan?
2: Nah dulunya itu awalnya itu coba-coba ya. Dan alhamdulillah itu punya ayahku itu pecinta kuliner.
1: Oke.
2: Kata ayahku, ya udah kamu coba aja bikin kue masa kecil kamu. Nanti kalau enak, berarti kamu itu dapat pelanggan yang repeat order, katanya gitu. Akhirnya cobalah bikin, kasih ke ayah, terus dikasih masukan, ih kurang ini, kurang ini. Terus alhamdulillah juga tetanggaku itu ada kayak senior catering gitu loh, Kak. Jadi beliau itu kayak udah sepuh tapi kayak welcome, kalau mau belajar ke aku ayo. Aku setorlah kue buah-buahan kecil ini. Terus katanya, oh iya ini bagus, tapi coba deh kamu tambahin ini biar rasanya balance kayak gitu. Jadi dengan mendengarkan banyak masukan dari para sesepuh, ya, alhamdulillah jadilah kue Lucky Look Chup yang sekarang ini.
1: Oh berarti jadi awalnya tuh gara-gara coba-coba karena memang lagi pingin kue-kue masa kecil.
2: Iya betul, gitu ya. Terus, kayak pengen gitu.
1: Karena sekarang udah mungkin jarang ya Mbak ya ditemuin. Akhirnya Mbak Galuh lah yang membuat aja gitu ya. Daripada cari-cari gak nemu-nemu gitu ya.
2: Iya,
1: akhirnya
2: betul.
1: Bikin sendiri akhirnya
2: berdua. Iya, satu-satunya solusi pasti.
1: Dan akhirnya juga belajarnya otodidak ya Mbak ya. Kayak iya, belajar betul. Dari orang-orang sekitar juga yang mungkin bisa mengkoreksi rasa-rasa.
2: Iya.
1: Jadi gak ada sekolah apa-apa yang tentang kuliner gitu ya.
2: Enggak, Kak.
1: Bener-bener otodidak gitu ya. Nah untuk namanya sendiri nih ya kan Lucky Look Chup tuh.
2: Iya.
1: Nah kenapa tuh kok milih namanya Lucky Look Chup? Apakah ada mungkin cerita-cerita tersendiri di baliknya gitu Mbak?
2: Nah untuk pemilihan nama ini sebenarnya diskusi bareng suami. Kata suami gini, kalau kamu mau jualan kue Look Chup, berarti kamu harus punya nama yang gampang diingat sama orang-orang sekitar. Duh namanya apa ya? Terus kata suamiku, ya udah pakai Lucky Look Chup. L-U-C-K-Y artinya itu kan apa namanya, keberuntungan gitu ya. Semoga kue ini bisa membawa keberuntungan buat semuanya, katanya suamiku gitu. Terus ya udah deh kita coba Lucky Look Chup dan beneran akhirnya malah orang-orang itu kalau mau beli kue Look Chup bukan bilang Kak mau beli kue Look Chup, bukan bilangnya Kak mau beli Lucky.
1: Agak ada kesalahpahaman ya.
2: Iya agak ada kesalahpahaman.
1: Yang dibeli Lucky-nya bukan Look Chup-nya.
2: Iya betul.
1: Tapi lucu juga ya, kayak memang namanya catchy banget ya, Lucky Look Chup gitu.
2: Iya.
1: Nah mungkin ini ada teman pro 2 yang lagi mendengarkan sekarang atau yang lagi menonton di live YouTube kita gitu ya Mbak ya, mungkin belum tahu atau masih belum familiar sebenarnya jajanan Look Chup ini jajanan apa Mbak?
2: Nah untuk jajanan Look Chup ini sebenarnya setelah aku ulik nama versi Indonesianya itu kue buah fantasi. Tapi aslinya tuh ada dari Thailand dia nih, namanya Look Chup. Terbuat dari kacang hijau, pelapis luarnya itu agar-agar. Kalau di Indonesia kan kita punya kue tok.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Kue tok itu kan dalamnya juga kacang hijau tapi luarnya ketan, kayak gitu. Jadi dari situlah kayak, oh cobalah bikin Look Chup ini gitu.
1: Jadi bedanya Look Chup sama yang kue tok itu adanya yang di luarannya itu ya Mbak.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya betul.
1: Jadi kalau misal nih Mbak ya, kalau dibolehkan untuk flashback gitu ya. Jadi awal-awal mula waktu adanya Lucky Look Chup ini sendiri, waktu itu kondisinya kayak gimana Mbak?
2: Wah, waktu itu kondisinya super menantang ya, karena orang kan nggak tahu ini kue apa. Ternyata banyak yang nggak tahu. Ini bisa dimakan nggak Mbak kayak gitu?
1: Karena lucu banget ya bentuknya ya.
2: Iya lucu banget, terus kayak mainan kayak gitu.
1: Kayak pajangan.
2: Iya betul. Jadi kita tahun 2023 itu PR-nya mengedukasi. Kayak ini kue Bunda, ini bisa dimakan. Terus bahkan ada yang mengira Look Chup itu sama dengan kue tok. Dan mereka itu sampai kayak, Kak ini nanti bisa diangetin gak? Aduh jangan Bunda jadi angetin. Ini kan ini kan dari agar-agar Bu. Dimasukin kulkas aja aman.
1: Kalau diangetin meleleh lagi.
2: Iya betul meleleh lagi.
1: Tapi kan mungkin sekarang nih aku udah mulai sering sih Mbak melihat Look Chup-Look Chup gitu ya. Mungkin saat itu ada saat-saatnya viral deh kalau nggak salah, seinget aku gitu ya.
2: Iya betul.
1: Nah menurut Mbak Galuh sendiri gitu, apa sih yang menjadi ciri khas atau mungkin pembeda nih dari Lucky Look Chup ini dari Look Chup-Look Chup yang lainnya gitu?
2: Alhamdulillah kalau dari Lucky Look Chup ini dari pertama kita hadir itu memang fokus ke hampers.
1: Oke.
2: Jadi memang Lukchup ini kan peruntukannya kalau di Thailand itu memang khusus untuk kalau ada acara-acara ibadah atau ada acara spesial lah pokoknya. Nah, di sini kita coba mengadaptasi itu. Selain itu, kami juga sudah sertifikat halal nih, Kak. Nah, jadi teman-teman enggak usah khawatir karena biasanya kan kalau makanan yang ada embel-embel negara luar itu kan ada sedikit kekhawatiran, ah ini halal enggak nih?
1: Betul.
2: Aman nggak ya kayak gitu. Insyaallah ini halal semua Kak produknya dari Lucky Lucu.
1: Dan udah disertifikasi juga
2: sudah.
1: Ya jadi udah sangat amat terjamin kalau misal mau beli pun nggak usah ragu-ragu lagi gitu.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Dan menurut Mbak Galuh sendiri ya kan udah 3 tahunan ini ya Mbak ya menjalani bisnis dari Lucky Lucu ini sendiri, dan menurut Mbak Galuh untuk tantangan apa sih yang memang yang Mbak Galuh rasa kayak berat banget di dunia perkulineran ini, Mbak?
2: Kalau dari dunia perkulineran ini yang pertama itu konsisten ya. Itu
1: betul.
2: Kan kayak hal basic yang harus dimiliki oleh semua produk bisnis kuliner. Yang kedua itu adalah mental.
1: Oke, mentalnya kenapa tuh, Mbak?
2: Mental. Nah, jadi ketika awal-awal jualan namanya juga belum punya background jualan bisnis itu kan, kami tuh pernah kena tipu.
1: Oh iya. Astaga, gimana Mbak itu ceritanya?
2: Banget. Iya, pada saat itu kan tahun 2023 akhir kita kan baru merintis.
1: Betul.
2: Dapatlah bulk order Lucup yang ukurannya agak gede, terus jumlahnya itu kayak ratusan gitu kan. Terus akhirnya kita ambil dengan dalih orangnya bilang, aku DP dulu ya, nanti dirembes 3 hari kemudian.
1: Okay.
2: Ya pada saat itu namanya juga masih baru ya, oke-oke aja kan kita. Tapi setelah itu kok enggak itu ya, aku enggak dibayar ya.
1: Oh
2: iya.
1: Astaga. Terus gimana Mbak
2: kami
1: akhirnya?
2: Kami sudah follow up tapi beliau enggak merespon. Sampai akhirnya kita di tahap mengikhlaskan, enggak lama ada berita di Facebook kalau si Oknum X ini memang spesialis penipu di daerah Singosari sih. Si pelanggan yang menipu kami ini. Terus akhirnya ya namanya juga dia licin, selicin belut akhirnya. Ya sudahlah, kita ikhlaskan buat biaya pelajaran juga.
1: Berarti memang udah ada rame yang gitu ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Karena memang mungkin dulu Mbak Galuh juga baru awal-awal, juga masih belum ngerti gimana dinamika dunia perkulineran, bisnis kuliner gini ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Tapi sekarang udah tahu Mbak kalau misal cara mengatasi orang-orang yang mungkin agak-agak suspicious gitu ya, agak-agak mencurigakan gitu kalau misal mau pesan sesuatu itu, sekarang udah terpecahkan.
2: Alhamdulillah untuk itu kita perbaiki di sistem pembayaran. Kalau dulu kita menerima DP berapa aja kita terima, kalau sekarang kita minta lunas di depan gitu. Jadi kita lunas di depan ya Kak, insya Allah kita amanah. Soalnya kami juga sudah ada di Google Maps. Jadi bisa terlacak ini rumahnya Lucky Lucup di mana ini. Dan kita juga berjanji ke pelanggan kalau insya Allah yang dipesan itu sesuai dengan real pic lah, bukan gambar-gambar yang kita comot-comot dari luar juga kayak gitu.
1: Jadi insya Allah amanah lah ya, walaupun udah bayar full payment di awal ya insya Allah tetap amanah.
2: Tetap
1: gitu
2: amanah
1: ya.
2: Dan alhamdulillah pelanggan gak keberatan sampai saat ini.
1: Alhamdulillah. Nah untuk 3 tahun ini ya Mbak ya, menurut Mbak Galuh sendiri ada gak sih fase-fase mungkin yang Mbak Galuh ngerasa kayak capek atau mungkin meragukan diri sendiri kayak aduh apakah ini dilanjut gak ya gitu Mbak?
2: Pernah banget pas pasang surut ini kan jualan gitu kan. Nah itu pas itu kan kita ikut event. Harapannya ikut event itu kan selain sounding juga jualannya habis. Tapi ternyata realita tidak seperti itu. Akhirnya ya aku bilang kan ke suami, ih kita lanjut gak ya, apa orang-orang ini udah bosen sama Lucup gitu kan. Ya dengan diskusi ya kami memutuskan jangan berhenti. Mungkin eventnya kurang cocok sama kue kamu, atau mungkin kamu kalau mau ikut event juga harus pilih-pilih, jangan semua-mua diikutin. Nah dari situ ya evaluasi lagi, terus ya tetap bertahan, sama pasti ada lah ya rasa bosen kayak masa bikin lucup terus gitu kan. Jadi kita membuat produk baru yaitu mango sticky rice sama roti jala tapi bentuknya bunga.
1: Oh berarti masih tetap dikreasikan gitu.
2: Iya tetap dikreasikan, dan itu alhamdulillah kita juga sudah proses sertifikat halal untuk kedua produk baru ini.
1: Oke, jadi dua produk baru ini udah ada sejak kapan tuh Mbak?
2: Udah ada sejak itu bulan puasa tahun ini.
1: Oke, jadi masih baru ini masih fresh banget, ada mango sticky rice sama roti jala ya.
2: Iya,
1: jadi
2: roti jala.
1: Jadi selain ada lukchup, ada mango sticky rice yang juga dari Thailand lagi ya, Mbak.
2: Iya, dari Thailand lagi.
1: Terus ada roti jala gitu. Ya.
2: Iya.
1: Dan mungkin ini yang dua produk baru ini juga masih bisa ditemukan di CFD-nya juga atau gimana Mbak?
2: Kalau untuk yang di CFD fokusnya ke lukchup sama mango sticky rice, untuk roti jalanya masih by PO. Karena lagi-lagi roti jala ini butuh mengedukasi, butuh sounding lagi nih. Karena kan kayak gak familiar sama jajanan roti jala
1: masih. Jadi masih harus belajar-belajar lagi.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya. Karena memang kalau misal bisnis pun gak akan tetap gak akan berhenti untuk belajar ya Mbak ya, bakalan terus ada terus adaptasinya, karena mungkin kan zaman juga ganti-ganti ya Mbak.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Apapun yang viral tuh pasti itulah yang lagi rame gitu.
2: Iya,
1: ya. Jadi
2: iya,
1: harus kayak susah juga ya mengikuti itu semua ya Mbak.
2: Iya betul. Tapi walaupun misalnya kan beberapa hari yang lalu kan ada yang lagi viral tuh es pisang ijo, terus kan ada Dubai Chewy Cookie.
1: Betul.
2: Tapi kita komitmen untuk tetap straight ke lukchup sama fokus ke jajanan yang looks-nya tuh cantik-cantik kayak gitu. Dan emang gak mudah sih. Jadi tujuan kita fokus ke Lucky Lukchup ini supaya nanti kalau misal orang Malang dan sekitarnya pengen

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4.

0: Ya nggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini, belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi, kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2 udah balik lagi ya bareng Tania di sini di Muda Kreatif Berjaringan. Jadi aku mau sapa-sapa dulu nih teman Bro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun dan juga di Sumenep. Dan kali ini juga masih barengan sama Mbak Galuh ya, owner dari Lucky Look Cup. Dan tadi kita juga udah berbincang-bincang gitu ya Mbak tentang proses latar belakang, gimana terbuatnya dari Lucky Look Cup ini sendiri dan semua cerita-cerita di balik ini gitu ya Mbak Galuh ya. Dan tadi juga sempat kita bahas sedikit ya Mbak waktu kita off air ini tentang pembuatan dari Look Cup ini sendiri gitu ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak, gimana sih mungkin cara pembuatan dari Look Cup ini sendiri?
1: Oke, untuk pembuatan Look Cup ini sebenarnya udah banyak ya tutorial di YouTube. Itu dimulai dari pemilihan kacang hijaunya.
0: Oke.
1: Nah, biasanya teman-teman tuh masih keliru nih, Kak. Mereka langsung pakai kacang hijau yang belum dikupas.
0: Oke.
1: Nah, ini teman-teman jangan pakai kacang hijau yang belum dikupas ya. Langsung beli aja kacang hijau yang sudah dikupas. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa direndam kacangnya. Setelah direndam, dikukus atau direbus, lalu dihaluskan, dikaliskan. Nah ini setelah itu proses yang agak lama nih ngebentuk satu persatu.
0: Yang butuh ketelatenan dan kefokusan.
1: Iya,
0: ini
1: iya, butuh ketelatenan, kefokusan dan ketenangan. Kalau nggak tenang nggak jadi, beneran nggak jadi.
0: Iya, apalagi kalau misal lagi banyak pikiran gitu, kayaknya harus dihilangkan dulu gitu.
1: Iya, kayak keruwetan dalam pikiran tuh kayak harus tenang gitu, pokoknya nggak boleh ada distraksi.
0: Jadi memang harus tetap fokus gitu.
1: Iya,
0: ya
1: fokus ngebentuk satu-satu. Nah, setelah itu ini part yang menyenangkan sekaligus menyeramkan karena mewarnai.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kadang mewarnai itu ada beberapa bentuk look cup yang misal dua warna seperti bentuk terong itu kan butuh bentuk hijau dan hijau dan ungu. Tangkainya hijau, buahnya ungu. Nah, itu kalau kita ngantuk bisa kebalik tuh, Kak. Jadi tangkainya ungu, buahnya hijau.
0: Aduh, kayaknya berarti emang harus beneran fokus gitu ya.
1: Iya,
0: karena kalau misal salah jadi harus ngulang lagi dari awal ya, Mbak ya.
1: Iya, ngulang lagi kalau enggak. Kalau udah terlanjur ya dibiarin lah jadi bentuk look cup anomali, udah gak apa-apa lah.
0: Dimakan sendiri aja ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Berarti masih ada ini ya Mbak, waktu awal-awal coba masih ada trial and errornya gitu ya Mbak?
1: Iya, jadi kita kayak trial and error kayak ini pas gak ya, kemanisan gak ya, kayak gitu. Kadang kan orang kayak ini kurang manis, ada yang bilang ini kemanisan kayak gitu. Terus ada yang ini agar-agarnya kurang tebel, Kak. Ada yang bilang ketebelan, Kak. Jadi kita catet tuh, kita selalu catet sampai akhirnya kita nemu formula yang alhamdulillah cocok untuk mayoritas lidah konsumen kayak gitu.
0: Tapi kalau misal rasa ini juga agak tricky ya, Mbak ya. Karena kan kalau misal rasa ini juga selera ya, kayak manis atau enggak manis kan juga orang memang ada suka yang manis, tapi ada juga orang yang manis dikit udah ngerasa kayak aduh ini kemanisan gitu ya, Mbak ya. Jadi memang kayak agak tricky juga kalau mau mengkoreksi rasa karena selera orang juga beda-beda. Tapi akhirnya Mbak Galuh ini udah bisa menghandle ini semua ya Mbak.
1: Iya, alhamdulillah itu berkat dari apa namanya riset juga sih. Kayak wah ini kayaknya cocoknya gini. Tapi pernah loh ada orang itu yang emang special request kayak Kak aku pesen sekian ratus biji. Ini khusus buat aku aja ya Kak, gak terlalu manis sama warnanya jangan terlalu gonjreng. Soalnya dia katanya kayak sensitif gitu ke pewarna makanan. Padahal pewarna makanan yang kita pakai sudah BPOM dan halal juga. Ya kita juga menerima request khusus seperti itu dengan catatan ada minimal ordernya.
0: Jadi masih bisa menerima juga ya kalau misal di request kayak jangan terlalu manis atau untuk warnanya juga jangan terlalu mencolok gitu, juga masih bisa diterima gitu ya Mbak, request-requestan. Dan sekarang juga di Lucky Look Cup ini sendiri juga tadi udah disebutkan ya, udah ada tiga produk ya Mbak sekarang ini yang lagi jalan. Ada Look Cup ini sendiri, terus ada Mango Sticky Rice sama Roti Jala ya Mbak ya. Tapi ini untuk tipe-tipe produk yang memang ada, kalau misal nih Look Cup-nya ini dijualnya kayak gimana Mbak? Apakah mungkin harus ada minimal pembelian berapa? Atau mungkin kalau PO harus gimana gitu Mbak?
1: Kalau untuk PO itu kita minimal beli di 100 biji.
0: Oke.
1: Okay. Karena 100 biji itu kayak satu adonan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kurang dari kalau kurang dari 100 itu bisa, mm-hmm, dengan catatan di hari pemesanan itu ada pesanan lain.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau di apa namanya CFD, misal teman-teman males PO itu bisa langsung, yaitu kemasannya kayak gini, Kak. Langsung aja satu porsinya 10.000 isi 5.
0: Mm-hmm. Oh, oke, okay. Berarti bisa langsung yang satu kali makan gitu,
1: iya,
0: ya, Mbak.
1: Bisa satu kali makan
0: diri sendiri gitu ya.
1: Iya, yang buat icip-icip, yang buat buat penasaran aja.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi satu begituan isi 5 10.000-an.
1: Iya,
0: ya,
1: 10.000-an aja.
0: Oke, jadi kalau misal yang PO-PO ini harganya di start berapa, Mbak?
1: Kalau yang PO itu karena dia masuknya bulk order ya, itu kalau dari yang 100 biji itu start di harga 105.000.
0: Oke.
1: Okay. Iya, start di harga itu aja. Jadi lebih murah jatuhnya.
0: Dan itu affordable juga sih menurut aku ya, Mbak, ya, karena kan untuk pembuatan lukcup sendiri ini kan butuh tenaga manusia yang benar-benar sangat amat luar biasa, yang mungkin tadi udah Mbak Galuh bilang juga gitu ya, perlu fokus, perlu ketenangan, perlu semua hal-hal itu, dan harus teliti juga ya, Mbak, ya, karena kalau misal nggak teliti juga pastinya akan salah gitu ya. Dan karena kan lukcup ini juga mini-mini lucu-lucu gitu ya, jadi kalau misal nggak teliti, nggak fokus, pastinya bakalan ada aja gitu ya kesalahannya. Jadi kalau misal dengan tenaga manusia yang sangat amat luar biasa kayak gitu, dan dijual dengan harga yang kayak dapat 5-10 ribu tuh kayak udah affordable banget ya, Mbak, ya, udah murah banget.
1: Udah, dan insya Allah itu udah untung juga, dan tenaga manusianya juga udah include juga. Jadi gak usah khawatir.
0: Oke, udah include semuanya dalam satu gitu.
1: Iya. Jadi teman-teman tinggal langsung aja pesan ke kami, menikmati satu gigitan tanpa repot-repot capek.
0: Betul, nah aku kayaknya lebih prefer untuk ini sih, prefernya ke langsung aja beli gitu ya, gak usah bikin-bikin sendiri. Iya, karena kalau Mbak Galuh kayaknya prefer bikin dari awal gitu. Karena mungkin waktu itu masih ini ya, Mbak, ya, masih jarang yang jual mungkin ya.
1: Iya, jarang yang jual. Aku itu dulu tahun 2023 sampai hunting ke Malang, kayak pusatnya toko-toko kue, itu kayak kok gak ada ya. Saya tanya juga, itu kue apa ya, Mbak?
0: Okay.
1: Ya masih belum banyak yang tahu. Nah, itu rezeki kita itu terasanya itu di tahun 2025. Wah, itu pas pertengahan tahun itu rame banget.
0: Betul.
1: Viral banget.
0: Iya, kayak yang tadi aku juga bilang gitu ya, teman berdua, karena misal di media sosial udah viral, tuh pasti dicari di mana-mana. Kayak yang kemarin juga banyak banget yang pisang ijo, es pisang ijo.
1: Betul.
0: Itu langsung banyak banget juga kan yang jual es pisang ijo. Terus yang kemarin ada yang ya masih sih sampai sekarang ya, yang Dubai Chewy Cookie itu juga masih banyak banget sih yang menjual. Terus waktu itu juga sempat rame sih lukcup-lukcup ini, dan aku juga baru tahu lukcup tuh waktu rame itu kayaknya sekitar di tahun lalu mungkin ya.
1: Iya,
0: Mbak, ya?
1: Tahun lalu 2025. Iya, pas tuh ada banyak influencer yang nge-viralin si lukcup ini karena mungkin kontennya itu rame, jadi mereka beli lukcup, terus akhirnya kan kayak impulsif ya.
0: Betul.
1: Jadi para netizen tuh kan jadi penasaran, aku harus beli lukcup ini nih, gak boleh ketinggalan nih sama tren kayak gitu.
0: Ikut-ikutan review-review juga.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya, Mbak, ya. Jadi waktu di tahun lalu juga ikut terdampak itu, Mbak?
1: Iya, alhamdulillah ikut terdampak sampai slot PO kami itu, pre-order kami itu penuh sampai 3 bulan. Itu tuh sampai penuh banget, sampai aku sama suami kayak, ini kapan kita istirahatnya? Terus kata suami, gak apa-apa, gak apa-apa, kita nanti ada masanya kok, nanti kita santai-santai setelah ini.
0: Ya kalau misal lagi rame, alhamdulillah kita terima aja dulu.
1: Iya,
0: gitu ya. Dan ini for your information, teman berdua, tadi Mbak Galuh juga cerita ya, kalau yang mengerjakan ini cuman berdua juga ya, Mbak Galuh dan juga suaminya aja gitu. Jadi kalau misal karyawan cuman jaga stand ya, Mbak, ya?
1: Iya, jaga stand untuk saat ini. Tapi kalau pas kita menerima pesanan, misalnya kayak pernah itu 2000 pieces itu sekaligus kan, ya kita harus rekrut sama anak-anak freelancer.
0: Okay.
1: Tapi mereka nanti tugasnya yang ringan-ringan, kayak menimbang, kayak gitu. Nggak yang membentuk itu tetap aku.
0: Seenggaknya ada yang bantu lah ya, Mbak.
1: Iya betul, seenggaknya ada yang bantu. Tetap kalau dikerjain sendiri kayaknya bakalan tepar.
0: Iya sih, apalagi kalau misal sampai 200-300 gitu kan kayak aduh. Itu
1: banget.
0: Berapa lama, Mbak? Katanya kalau misal satu adonan kan 100 ya, Mbak, bisanya. 100. Nah, itu kalau misal 300, Mbak, kalau misal satu adonan kan dapat 100 tuh ya. Itu biasanya dalam berapa lama pengerjaannya, Mbak?
1: Kalau dihitung, aku ngitungnya itu dari proses ngaliskan adonan itu kurang lebih sampai finishing ya, sampai jadi itu ya 3-4 jam lah.
0: 3-4 jam itu masih dari itu startnya dari kalisan,
1: iya,
0: dari kalis
1: dari
0: itu
1: ngaliskan. Belum itu packing enggak dihitung packing.
0: Aduh, 4-5 jam itu untuk satu adonan aja ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Dan itu kalau belum lagi kalau misal dapat adonan tinggal misal 300, 400 itu kan kayak aduh berapa hari itu.
1: Kalau banget kalau orderan udah ratusan kayak gitu aku harus suamiku langsung mau enggak mau harus bantuin aku.
0: Kayak ditarik ya, mau enggak mau.
1: Soalnya kalau dikerjain sendiri tuh juga ya capek banget. Kayak besoknya bisa kayak cuma tidur aja di rumah.
0: Iya sih, karena kalau misal satu kali pengerjaan aja udah 3-4 jam ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misal lagi banyak itu bisa seharian penuh mungkin, Mbak ya.
1: Iya, betul, sampai enggak keluar rumah.
0: Pernah, Mbak?
1: Pernah.
0: Mendapat kayak gitu.
1: Dari jadi tuh ngerjain tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi.
0: Wah. Aduh, enggak tidur ya itu direla-relain untuk bikin.
1: Tidur sih, tapi kita shift-shiftan kayak.
0: Oh, okay.
1: Kamu gantian tidur dulu nanti aku yang ngerjain.
0: Demi kesehatan. Kalau misal enggak fokus, kalau misal enggak tidur kan jadi enggak fokus.
1: Iya.
0: Kan kalau bikin look chip kan harus fokus itu tadi ya, Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau misal mungkin produk yang paling best seller gitu, Mbak, dari konsumen apa, Mbak, biasanya?
1: Kalau dari konsumen yang paling best seller ya tetap look chip. Karena memang konsumen itu kalau ketik di Google tuh apa namanya look chip itu alhamdulillah yang muncul punya kami.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka beli look chupnya ke kami. Terus setelah look chup yang best seller itu mango sticky rice. Karena mungkin udah familiar ya,
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: Produk mango sticky rice. Dan yang ketiga ini ya roti jala ini tadi.
0: Mango sticky rice juga waktu itu ada masa-masanya viral juga ya, Mbak ya.
1: Iya kayaknya iya, tapi
0: udah lama banget sih kayaknya.
1: Udah lama banget. Yang viralnya awet itu ya si Lukcup ini. Itu dulu itu aku sampai kirim keluar kota loh,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, berarti bisa juga ya di pack. Ini buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep ini bisa mungkin ya.
1: Bisa, bisa pakai Paxel.
0: Oke, pakai Paxel. Dan tetap aman ya, Mbak ya pastinya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Insyaallah ya.
1: Iya, insyaallah aman. Pas itu kan ada yang pesen tuh di daerah Pasuruan. Itu ya kita kayak, "Kak, tapi kami enggak berani. Misal nanti kuenya rusak, kami garansi balikin 100% enggak apa-apa deh." Terus ya udah bismillah dan alhamdulillah pas nyampe itu aman.
0: Oke. Okay.
1: Aman. Terus sampai Surabaya itu juga itu aman alhamdulillah. Jadi kuenya enggak hancur dan enggak basi
0: ya, Mbak ya. Tapi kalau look chup ini sendiri apakah tipe kue yang memang gampang basi atau enggak, Mbak, sebenarnya?
1: Ini look chup ini termasuk ke dalam kue basah yang handlingnya tuh lumayan khusus ya. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu kena panas.
0: Oke.
1: Dia tuh sukanya disimpan di cuaca yang dingin kayak ada AC atau dimasukkan ke chiller kayak gitu. Jadi emang dia tergolong kue yang cepet basi. Karena mungkin dari itunya ya apa namanya pelapisnya kan agar-agar. Agar-agar ini kan media yang disukain sama bakteri untuk bertumbuh. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk penyimpanannya kayak gitu.
0: Oke, tapi kalau misal dikirim kayak sampai luar kota itu apakah kayak disediakan kayak box apa gimana, Mbak? Kalau misal di suhu ruang aja, apalagi kalau misal terkena suhu-suhu yang ada matahari-mataharinya itu kan kayak agak riskan juga ya, Mbak, sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misal pengiriman untuk keluar kota biasanya gimana, Mbak?
1: Kalau pengiriman keluar kota itu kami menyediakan paket extra packaging namanya.
0: Okay.
1: Itu nanti ada thermal bag-nya sama apa sih namanya itu ice pack.
0: Oh, ada aspeknya juga.
1: Dan juga pengirimannya kita nggak bisa pakai yang reguler. Mm. Jadi pakainya yang one day 24 jam itu.
0: Okay.
1: Dan pakainya yang khusus untuk pengiriman frozen food.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka kan pakai box yang ada itu apa namanya? Ada hawa-hawa dinginnya
0: betul.
1: Gitu. Mm-hmm. Ya, jadi memang harganya juga menyesuaikan juga.
0: Mm-hmm. Tapi ini kirim yang paling jauh nih kemana Mbak selama ini?
1: Kirim yang paling jauh itu ke daerah Gempol sama Surabaya, jauh mana ya?
0: Jauh Surabaya kayaknya Mbak ya.
1: Berarti
0: pokoknya paling, di daerah situ ya.
1: Paling jauh itu di Surabaya. Mm-hmm. Tapi kalau pelanggan yang pas 2025 itu datang langsung itu ada yang dari Tulungagung, itu langsung ke rumah ngambil.
0: Jemput ya Mbak ya.
1: Iya, jemput. Mm-hmm. Terus ada juga yang dibawa ke Banyuwangi bahkan.
0: Oh.
1: Tapi dia di bawa sendiri.
0: Tapi kayaknya menurut aku juga lebih aman kayak dibawa sendiri deh Mbak.
1: Iya,
0: ya kayaknya.
1: Betul.
0: Karena kalau misal dijalankan, misal Mbak Galuh udah sangat berhati-hati gitu ya kalau nge-package-nya. Tapi kalau misal dijalankan kita juga nggak tahu ya Mbak ya bakalan sebrutal apa itu.
1: Iya, sebrutal apa
0: medan-medannya gitu ya. Jadi kalau
1: iya,
0: sebenarnya lebih aman itu kalau misal dijemput terus kita mungkin bawa sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya, karena
1: betul,
0: kita kan juga tahu kondisinya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya Mbak ya, jadi kalau misal ada kesalahan ya yang disalahin kita sendiri gitu.
1: Iya.
0: Diri kita sendiri.
1: Iya, soalnya kalau misalnya konsumen itu ngebawa sendiri kan mereka bawanya itu sepenuh hati.
0: Betul,
1: terus
0: berhati-hati,
1: kayak berhati-hati
0: gitu.
1: Juga kayaknya paling jauh itu selain dibawa ke Banyuwangi, mm-hmm, itu ke Solo.
0: Okay,
1: Solo
0: udah,
1: dan Jogja.
0: Udah pindah
1: itu
0: provinsi juga,
1: udah
0: bisa
1: pindah
0: ya.
1: Itu beneran deg-degan banget itu Kak. Aku tuh sampai WA kakaknya, "Kak, kuenya aman gak ya sampai Jogja, Kak? Beneran
0: okay,
1: aman ya?" Katanya.
0: Sampai minta update terus ya.
1: Iya, sampai minta update. Soalnya kan khawatir, mm-hmm, karena dianya kan kuliahnya di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pulang ke Jogja itu pengen bawain bundanya kue lukcu.
0: Bawa-bawa oleh-oleh.
1: Iya, bawa oleh-oleh.
0: Okay.
1: Kan ya kami juga gak mau ngecewain kakaknya.
0: Betul.
1: Juga kan.
0: Ya, tapi alhamdulillah aman Kak sampai Solo sampai Jogja.
1: Alhamdulillah. Okay. Aman Kak.
0: Alhamdulillah aman ya sampai. Padahal kalau misal mau ke Jogja, mau ke Solo itu mungkin paling cepet kan kayak 6 jaman gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul, 6-9 jam.
0: Itu masih dengan kondisi yang aman juga cukup luar biasa ya. Karena itu tadi sih kalau misal dibawa sendiri pasti lebih berhati-hati gitu.
1: Iya,
0: ya Mbak ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah kalau misal kan Lukcup ini sendiri lebih banyak untuk dipesannya secara pre-order dulu gitu ya Mbak ya. Nah ini ada gak sih Mbak Galuh sendiri menerima request-request yang mungkin unik gitu menurut Mbak Galuh atau yang lucu-lucu gitu?
1: Yang unik itu kan kita kami di sini kan bikin Lukcup itu selain bentuk buah dan sayur juga ada bentuk hewan-hewan lucu.
0: Okay.
1: Mulai dari paus, bentuk kura-kura, sama bebek. Nah ini yang lucu ini pesanan Lukcup bentuk bebek nih. Biasanya kan bebek itu warna kuning atau putih.
0: Okay.
1: Nah ini salah satu pelanggan nih pengen bebeknya diwarnain ungu.
0: Agak ini ya, bebeknya agak-agak disumbo gitu.
1: Iya, bebek sumbo.
0: Aduh,
1: saya tuh sampai apa pas mau nerima pesanan itu juga agak ragu kan. Mm-hmm. Sampai saya khususin buat bebek warna ungu, saya setorin fotonya ke dia.
0: Mm-hmm.
1: "Kak, bebek ungu itu kayak gini, Kak. Kayak unik banget ini bentuknya, Kak."
0: Beda banget ini ya.
1: Iya, beda banget. Terus katanya, "Enggak apa-apa, Kak, aku suka." Katanya
0: okay,
1: gitu.
0: Mungkin warna kesukaannya ungu mungkin ya.
1: Iya, usut-pusnya usut ternyata apa namanya bebek ungu tadi tuh dihadiahin buat temennya.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Lucu juga ya. Jadi
1: lucu.
0: Untuk warnanya juga bisa di request ya Mbak ya.
1: Bisa. Mm-hmm. Misal kalau misalnya nih jeruk itu kan warnanya kan oranye.
0: Mm-hmm.
1: Misal teman-teman pengen jeruk warna biru juga boleh.
0: Okay. Gak apa-apa. Itu varian jeruk baru ya.
1: Iya, varian jeruknya jeruk baru.
0: Warna biru atau mungkin yang diwarnain ungu lagi juga gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa, boleh.
0: Terserah yang konsumen mau gitu.
1: Iya. Kadang kami juga kayak harus fleksibel kan ya. Kan kami juga gak bisa memaksakan selera konsumen.
0: Betul.
1: Jadi ya selama itu masih bisa kami buatin ya, kami buatin.
0: Oke, jadi masih fleksibel juga ya menghadapi requestan-requestan yang unik-unik ini dari
1: iya,
0: konsumen. Dan ternyata aku juga baru tahu, aku biasanya tuh Lukcup taunya bentuknya buah-buahan aja ya Mbak ya. Yang ramenya mungkin yang memang buah-buahan. Tapi ternyata ini juga di Laki Lukcup ada yang
1: bentuk
0: hewan-hewan ya.
1: Iya. Sebenarnya kami sendiri tuh selalu update dari Thailandnya langsung.
0: Okay.
1: Ya influencer, ya pentolan-pentolan pembuat lucu di sana.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah di sana juga aku punya teman, jadi aku kan selalu nanya, eh ada update apa nih di sana. Jadi di situ kita alhamdulillah bisa ngikutin tren lah, kayak oh ini ada lucu bentuk hewan kayak gitu. Terus juga dari hampers-hampers ini alhamdulillah kami juga ada hampers buket, di mana buket kan biasanya isinya bunga tuh. Nah ini diisinya lucu. Dan itu alhamdulillah jadi best seller juga sampai sekarang.
0: Jadi kalau misal mau request mungkin ya Mbak, kalau hampers-hampers lucup gitu ya, itu mau bentuknya apa itu bisa di request juga gitu gak Mbak? Atau mungkin semampunya gitu?
1: Bisa, kalau untuk buket itu maksimal 10 jenis. Tapi kalau misalnya pengen satu jenis kayak kakaknya tadi yang bebek ungu itu, itu bisa, boleh. Jadi memang literally emang bebek ungu semua dalam satu buket itu.
0: Oh, jadi memang menyesuaikan lagi gitu ya, memang fleksibel, jadi gak memaksakan gitu.
1: Gak memaksakan. Bahkan ya kami tuh kadang kan orang kayak ah jualan lucup yang simpel-simpel aja deh bentuknya, itu kami sendiri juga gak enak kan. Soalnya kami juga selain jualan produk yang enak, juga jual experience. Kan kadang orang tuh kayak iya bentuknya banyak. Ya harapan kami bisa meningkatkan mood para konsumen lah.
0: Tapi kan ini udah di tahun ini udah nambah 2 produk nih Mbak ya, di Lucky Lucup ini sendiri. Tapi ini udah ada rencana baru gak nih untuk menambah produk, menambah menu mungkin Mbak di kedepannya?
1: Kalau menambah menu insya Allah iya, tapi gak dalam waktu dekat sih. Soalnya kayak masih meraba-raba menu apa yang masih satu tema dengan brand kami kayak gitu. Soalnya juga selain enak kan tampilannya yang juga kami jual kayak gitu. Jadi mungkin masih reset-reset dulu lah untuk produk yang selanjutnya.
0: Tapi udah kepikiran gak nih kira-kira pingin jualan apa gitu?
1: Jujur masih belum ya untuk sekarang. Masih fokus ke Mango Sticky Rice sama roti jalannya dulu.
0: Dan ini untuk mungkin teman produk yang lagi mendengarkan nih Mbak ya, yang penasaran juga ya tentang lucupnya atau mungkin produk-produk lainnya gitu ya dari Lucky Lucup ini, apa sih yang mungkin bisa membuat mereka wajib nih untuk mencoba Lucky Lucup ini Mbak?
1: Nah untuk apa namanya, untuk Lucky Lucup sendiri ini biasanya buat teman-teman yang pengen seru-seruan nih Kak. Biasanya kayak aku pengen ngasih kado ke teman, itu bisa banget ya pakai Lucky Lucup. Ataupun biasanya kami menerima pesanan di acara-acara khusus di kampus, seperti pengukuhan profesor. Itu alhamdulillah kami pernah dapat orderan tumpeng.
0: Tumpeng lucup. Oh wow,
1: iya, wow.
0: Ini sangat amat unik ya.
1: Iya, itu amat sangat unik dan menantang. Itu bawanya sulit Kak.
0: Karena tumpeng ya Mbak ya.
1: Iya, jadi tuh beliau pengen saya mau pesan lucup dua tampah tapi dibentuk tumpeng. Gak mau tahu gimana caranya tuh harus seperti tumpeng katanya gitu. Kayak,
0: nah itu dia
1: kayak
0: ya,
1: power gitu.
0: Gak mau taunya itu loh.
1: Iya, gak mau taunya itu. Akhirnya kami berdua kayak aduh gimana ya, gak diambil sayang, kalau diambil juga resiko, ya udah kita ambil aja kita.
0: Iya, mau
1: resiko.
0: Gak mau ya udah kita ambil aja gitu ya, rezeki ya Mbak ya.
1: Rezeki. Alhamdulillah selama ini kami tuh dapat pesanannya tuh untuk acara-acara khusus sih Kak. Memang itu spesialis kami.
0: Dan ini mungkin Mbak pesan-pesan nih buat anak-anak muda yang masih mau, yang mau mulai bisnisnya tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, ada gak nih pesan-pesannya untuk anak-anak muda Mbak?
1: Untuk bisnis ya seperti biasa, riset dulu. Jangan lupa riset dulu, kira-kira produknya mampu gak ya kita bikin. Dan semisal kalau bisnisnya teman-teman itu bisnis A gak cocok, jangan takut mencoba bisnis B, bisnis yang lain. Jadi harus punya plan-plan lainnya juga. Dan yang terakhir pesannya ya konsisten. Jangan sampai kayak misal nih jualan hari pertama toppingnya dibanyakin, mm-hmm. terus ketika udah viral toppingnya sedikit kayak gitu. Itu bikin pelanggan kecewa biasanya.
0: Jadi harus konsisten juga ya, yeah, Mbak ya, betul. Ini buat teman berdua yang mungkin mau terakhir ya Mbak ya ini, mm-hmm. karena udah mau jam 1 aja nih, enggak kerasa banget. Mungkin teman berdua dari Surabaya, dari Jember, dari Madiun, dari Sumenep dan juga dari Malang nih yang penasaran banget ini bisa kepoin di mana nih Mbak Lucky Look Cup.
1: Untuk teman-teman yang pengen mm-hmm. tahu nih varian packagingnya Lucky Look Cup ataupun dari produk lainnya Lucky Look Cup, itu bisa banget ke Instagram mm-hmm. atau TikTok kami di Lucky Look Cup, LUCKY LUKCHUP.
0: Oke, jadi bisa langsung aja teman pro 2 ke Instagram di Lucky Look Cup ya, dan pronunciation-nya sama aja ya, Lucky
1: iya,
0: Look Cup
1: aja.
0: Teman pro 2 bisa kamu langsung aja kepo-kepoin di situ. Mungkin udah ada nomor-nomor WhatsApp admin yang bisa dihubungi Mbak di situ?
1: Sudah, boleh okay. disebutin di sini.
0: Boleh, boleh banget.
1: Teman-teman buat yang mau PO Lucky mm-hmm. Look Cup ataupun produk lainnya, itu bisa langsung ke nomor kami ya di mm-hmm. 085 70 663 6661.
0: Nah itu dia teman bro dua, yang buat kamu nih yang mau penasaran dan mungkin mau pesan-pesan bisa langsung aja gitu ya ke nomor tadi, atau mungkin bisa langsung aja cek-cek dulu, kepo-kepoin dulu di Instagramnya ya di Lucky Look Cup. Dan itu dia teman bro dua yang udah kreatif berjaringan kita hari ini di hari Rabu 26 Agustus. Terima kasih banyak Mbak Galuh udah sharing-sharing.
1: Sama-sama, terima kasih sudah mengundang kami.
0: Terima kasih banyak dan semoga akan sukses terus Mbak,
1: amin,
0: ya ke depannya.
1: Ya
0: oke. Dan saat ini, sesaat setelah ini teman pro 2, aku akan kembalikan lagi ya ke penyiar-penyiar favorit kamu di wilayah-wilayah kamu masing-masing teman pro 2. Dan yang pastinya Tania juga masih bakalan nemenin kamu di sore ceria ya, kalau sore ceria sih di santai siang teman pro 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89.2 masih barengan sama Tania di sini ya, di santai siang kali ini teman Pro 2. Yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Dan kali ini ya di jam 1 sampai di jam 2, ini aku akan memberikan informasi-informasi seputar dunia olahraga. Dan kali ini aku juga udah menemukan informasi ya kalau Jonathan Christie atau Jojo ya ini berpeluang menjadi pebulu tangkis peringkat 1 dunia nih, bahkan teman Pro 2. Jadi ini mengakhiri puasa 26 tahun tunggal putra Indonesia ya. Jadi memang ya Jonathan Christie ini disebut berpotensi menduduki posisi teratas ranking tunggal putra BWF pada pembaruan peringkat pada hari Selasa kemarin teman Pro 2. Jadi meski langkahnya sendiri ini di kejuaraan dunia 2026 terhenti di babak 16 besar. Ini Jojo memang kehilangan sejumlah poin ya, karena memang gagal gitu untuk melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia. Namun dalam sistem ranking BWF, perolehan poin para pemain lain ini juga ikut menentukan posisi akhirnya nih ternyata teman Pro 2. Dan kali ini ya hasil para pesaing utama Jojo ini justru membuat jalannya menuju puncak semakin terbuka nih. Jadi ada salah satu hasil paling penting ya datang dari Chou Tianchen, pebulu tangkis Taiwan yang menjadi salah satu pesaing terdekat dari Jojo yang memang harus tersingkir ya di semifinal setelah dikalahkan Kodai Naraoka dengan skor 21-17, lalu di set berikutnya ada 11-21 dan di terakhir di 10-21. Jadi karena Chou ini gagal mencapai final, tambahan poin yang didapatnya ini nggak cukup ya untuk melewati perolehan dari Jojo ini sendiri. Dan berdasarkan dari kalkulasi MSW LST Tracker, Jonathan ini diproyeksikan mengantongi 87 ribuan poin dalam ranking terbarunya nih. Dan angka tersebut ini menempatkan Jojo di posisi pertama, dan dia ini unggul tipis ya dari atas wakil Prancis Christo Popov yang diperkirakan memiliki 87 ribu juga, tapi masih jauh di bawahnya Jonathan. Jadi Jojo ini di 87.631 dan di Popov ini di 87.002 teman Pro 2. Lebih selisihnya 629 poin ya teman Pro 2. Dan kalau perhitungan ini benar-benar dikonfirmasi dalam ranking resmi BWF pada hari Selasa kemarin, Jojo ini akan mencatat sejarah sebagai tunggal putra Indonesia yang pertama ya yang kembali menduduki peringkat 1 dunia dalam era sistem ranking BWF saat ini. Dan ia juga akan mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun ya sejak terakhir peringkat 1 itu berhasil diraih oleh Taufik Hidayat di tahun 2000 nih teman Pro 2. Dan mungkin ini juga ada hasil prediksi MSWS Tracker ya, dan ini juga dari akun resmi pembuat live tracker ranking BWS ada di X ya teman Pro 2, X-nya di @MSWS Tracker. Ini World Top 10 After World Championship. Yang pertama Jonathan Christie, yang kedua ada Christo Popov, terus yang ketiga ada Kunlai Fitz, yang keempat ada Chou Tianchen, yang kelima ada Anderson Thompson, yang keenam ada Xu Yuqi, yang ketujuh ada Alex Lanier, yang kedelapan ada Kodai Naraoka, yang kesembilan ada Victor Lai, dan yang terakhir peringkat 10 ada Li Shifeng teman Pro 2 ya. Dan inilah teman Pro 2 ya, ini adalah sebuah ranking 1 nih dari Indonesia yang cukup membanggakan ya. Dan semoga ini kan akan berakhir dan berlanjut lama gitu teman Pro 2.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

92 masih di 87,9 ya. Dan kali ini ada informasi nih dari salah satu pembalap, yaitu Enea Bastiani nih, yang bergabung dengan Supervel Trackhouse MotoGP Team mulai season yang di 2027 untuk berduet gitu ya dengan Raul Fernandez yang baru aja memperpanjang kontraknya sampai 2 tahun ya bersama Trackhouse Team Pro 2. Jadi Bastiani ini menilai tes pramusim di Valencia nanti ini menjadi tantangan besar yang pasti juga harus dihadapi ya, dan dia juga menyebut kalau musim depan ini sangat menantang gitu karena memasuki era baru dan pastinya dengan sejumlah perubahan pada regulasi yang salah satunya ada pengurangan kapasitas mesin, terus penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan juga pengetesan aerodinamika nih teman Pro 2 ya. Dan Bastian ini sendiri ini membuat debut MotoGP-nya di 2021 lalu dengan menaiki 3 podium dalam 1 musim nih teman Pro 2. Jadi kemenangan perdananya ini dicatat di tahun 2022 di GP Qatar dan kemudian di GP Amerika Serikat teman Pro 2. Dan Bastian ini sendiri juga berharap gitu ya, semoga dia juga kedepannya mampu gitu untuk mengembangkan motor Aprilia RSGP bersama teman Pro 2. Jadi kita lihat aja nanti gimana ya kembalinya Enea Bastiani ini di musim ke 2027 teman Pro 2, dan ini langsung untuk berduet gitu ya dengan Raul Fernandez yang juga baru aja memperpanjang kontraknya sampai 2 tahun teman Pro 2.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Ya, 22 ini ada kabar ya dari salah satu film romcom yang sangat amat ikonik ya. Ini ada How to Lose a Guy in 10 Days yang dikabarkan akan segera dibuatkan sequelnya di 22 ya. Jadi How to Lose a Guy in 10 Days ini ada dari Variety ya, yang secara eksklusif mengumumkan bahwa sequel dari romcom yang dibintangi oleh Kate Hudson dan juga Matthew McConaughey ini sedang dalam tahap pengembangan, Teman-teman. Dan juga Hudson sendiri ini dikabarkan akan menjadi produser ya dari proyek tersebut, tapi ini masih belum banyak detail ya mengenai sequelnya. Tapi tim di balik proyek ini juga menginginkan original cast-nya yaitu Kate dan juga Matthew untuk kembali lagi ya memerankan karakter mereka yaitu Andy Anderson dan juga Benjamin Barry, Teman-teman. Namun kembalinya kedua pemeran utama ini dari film original tersebut masih belum dapat dikonfirmasi ini, Teman-teman. Dua ya, tapi ya semoga aja mereka berdua balik lagi ya jadi main aktornya, Teman-teman. Dua karena film How to Lose a Guy in 10 Days ini adalah salah satu film romcom romantic comedy yang sangat amat ikonik ya, Teman-teman. Dua jadi dari zaman 2000-an deh kalau nggak salah ya. Dan kalau misal ngomongin film-film romantic comedy, pastinya banyak banget sih film-film romcom yang memang hadir di tahun 2000-an, dan ini dia salah satunya ya yang paling ikonik. Dan baru di tahun 2026 ini dikabarkan akan segera dibuat sequelnya, tapi kita juga masih belum tahu gitu ya ini bakalan tayang kapan, terus diproduksinya kapan. Ini kayak masih belum ada informasi-informasi, masih belum ada bocoran-bocoran sama sekali, Teman-teman. Ini cuman dikabarkan kalau mau membuat sequelnya aja. Jadi ya udah kita tunggu aja nih, Teman-teman, bakalan seperti apa sequel dari How to Lose a Guy in 10 Days ini.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 조금 웃긴 것 같아서.
1: 8 juga masih 9 teman pro 2 ya. Ini masih barengan sama Tania di sini ya. Dan kali ini aku akan menghadirkan informasi dari salah satu penyanyi pop paling populer teman pro 2, ada Taylor Swift. Ini yang memberi kejutan nih kepada para penggemarnya melalui penampilan piano solonya yang menggabungkan 3 lagunya dalam sebuah mashup spesial ya, The Icon Sessions di The Grammy Museum teman pro 2. Dan penampilan tersebut ini direkam dalam sebuah sesi rahasia yang dihadiri kurang dari 200 orang di Cliff Davis Theater, dan kini telah dirilis secara online ya melalui kanal YouTube sang penyanyi yaitu Taylor Swift itu sendiri teman bro 2. Sangat amat eksklusif sekali ya, cuman kurang dari 200 orang nih bahkan. Dan dalam penampilan berdurasi sekitar 6 menit aja itu teman bro 2, Taylor Swift ini nge-mix ya lagu I Knew It, I Knew You, terus lagu August, dan juga lagu All Too Well dengan tema yang menghubungkan ketiganya yaitu kenangan dan bagaimana seseorang ini kembali ya untuk menghidupkan detail-detail tertentu dari masa lalu. Dan menariknya lagi, Taylor Swift ini melihat benang merahnya tersebut juga memiliki kaitan gitu dengan kisah Jesse dalam film Pixar Toy Story 5 yang dirilis di tahun ini juga. Dan sebelum memainkan mashup tersebut, teman bro 2, Taylor Swift ini menjelaskan bahwa penampilan dia ini terinspirasi dari segmen acoustic section dalam The Eras Tour, dan ia juga terbiasa gitu ya membawakan lagu yang berbeda menggunakan gitar dan juga piano setiap malam. Dan kemudian ini mulai bereksperimen dengan menggabungkan beberapa lagu berdasarkan kesamaan ritme maupun emosinya. Dan untuk sesi di Grammy Museum, jadi Taylor Swift ini memilih lagu-lagu yang menurutnya memiliki keterkaitan gitu ya melalui tema memori dan juga pengalaman nih, mengingat kembali momen penting dalam kehidupannya. Dan mashup tersebut dimulai dengan bagian pembuka I Knew It, I Knew You, dan kemudian ini beralih ke potongan August ya teman pro 2, di August, di bulan Agustus ini ya, dan berlanjut ke nuansa emosional All Too Well ya teman pro 2. Dan ini total performance-nya berkisar di 6 menitan ya teman pro 2. Tapi tadi aku lihat di YouTube sih total durasi videonya di 7 menitan. Mungkin itu sambil cuap-cuap ya di awalnya teman pro 2. Dan ketiga lagu tersebut ini kemudian semakin menyatu ya hingga batas antara satu lagu dengan satu lagu lainnya ini menjadi sulit banget dibedakan. Ini jam terbang juga sih teman pro 2 ya. Jadi Taylor Swift ini udah biasa gitu nge-mashup-mashup lagu-lagunya sendiri lewat piano, lewat gitar gitu ya teman pro 2. Dan buat kamu yang mau mendengarkan gitu ya teman pro 2 atau kepo-kepo gitu ya, bisa banget langsung kamu tonton aja di YouTube-nya Taylor Swift teman pro 2. Dan kalau saat ini aku juga akan menghadirkan salah satu lagu yang di-mashup sama Taylor Swift yaitu I Knew It, I Knew You. Enjoy!

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal. I'm like...

Ya tuh berdua, kalau tadi ada kabar ya dari Taylor Swift, kali ini ada kabar juga dari Olivia Rodrigo yang resmi merilis lagu terbarunya ya yang berjudul Serena Joy ke berbagai macam platform streaming pada tanggal 24 Agustus lalu teman berdua. Dan sebelumnya lagu tersebut ini hanya tersedia dalam edisi fisik yang terbatas ya, hanya sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop Tustin, California teman berdua ya. Dan ini juga langsung terjual habis teman berdua. Dan Serena Joy sendiri ini direkam dalam sesi pembuatan album ketiga Olivia Rodrigo yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love yang dirilis pada bulan Juni lalu, tetapi nggak masuk ya ke dalam daftar lagu final album tersebut. Dan Olivia ini juga mengungkapkan bahwa sebagian dari seluruh pendapatan bersih lagu tersebut ini akan disumbangkan kepada DC Chain Fields Fund teman berdua. Dan untuk judul dari lagunya sendiri yaitu Serena Joy ini merujuk pada Serena Joy Waterford, yaitu salah satu karakter utama dalam novel distopia karya Margaret Atwood yang berjudul The Handmaid's Tale ya di tahun 1885. Dan karakter tersebut ini merupakan sosok yang membantu membangun rezim patriarkal dan otoriter Gilead, dan sebelum akhirnya kehilangan berbagai macam hak dan juga kebebasan akibat sistem yang turut ia dukung teman berdua. Dan melalui lagu Serena Joy ini, Olivia turut menyoroti sistem yang kejam dan juga menindas serta orang-orang yang memperoleh keuntungan gitu ya teman berdua. Dan pesan tersebut juga disampaikan melalui lirik yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang berada di balik sistem tersebut juga dapat ikut merasakan dampaknya ketika keadaan ini berbalik teman pro 2. Dan buat kamu mungkin yang penasaran gitu ya, ini udah dirilis juga tadi di YouTube-nya, ada di YouTube-nya Olivia Rodrigo Vevo, judulnya Serena aja ya teman pro 2, dan ini cuma tersedia audio aja. Dan mungkin kamu juga bisa cek juga di platform lainnya kayak di Spotify, mungkin itu pasti kayaknya udah ada ya teman pro 2 ya. Dan perilisan Serena Joy sendiri ini juga bertepatan ya dengan persiapan DC Chain Fields, itu festival yang digagas oleh Olivia Rodrigo sendiri dan akan menampilkan sejumlah musisi perempuan seperti ada Chapel Roan, ada Doechii, Mitski teman pro 2, ada The Breeders, Cat's Eye, dan juga lain-lainnya. Kamu bisa cek aja di DC Chain Fields di Instagramnya ya. Dan Olivia Rodrigo sendiri ini dijadwalkan menutup festival tersebut dengan penampilan yang turut menghadirkan sejumlah tamu spesial. Sementara hasil acara ini akan disalurkan kepada organisasi yang memperjuangkan hak dan juga kesejahteraan perempuan serta anak perempuan teman pro 2. Jadi setelah itu ya Olivia ini akan memulai rangkaian Unraveled World Tour di Amerika Utara pada September 2026 sebelum melanjutkan lagi ya perjalanan dia ke Inggris dan juga Eropa di 2027. Mungkin nanti akan ada Asia ya teman pro 2, semoga aja. Dan tapi gak tahu sih nanti bakalan ke Indonesia atau enggak ya, kalau misal ada Asia pun gitu ya. Dan itu dia teman pro 2, informasi terakhir ya dari aku, karena juga aku udah menemani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana teman pro 2, karena nanti di Sore Ceria kamu bakalan ditemenin barengan sama Safa dan juga Ara. Dan juga sekedar informasi teman pro 2, nanti akan berkumandang asar, azan asar di jam 14.54 teman pro 2. Oke deh kalau gitu, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye semuanya. Kita ketemu lagi besok teman pro 2.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatu Shakhrah dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatu Shakhrah atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatu Shakhrah atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatu Shakhrah, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musalla Al-Marwani.

0: kubah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Arema FC dijadwalkan menggelar latihan bersama dengan Deltras Sidoarjo secara tertutup pada hari Rabu tanggal 26 Agustus, di mana agenda ini merupakan persiapan kedua tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Erwin Hardiono menjelaskan format tanpa penonton ini dipilih agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan publik. Ia menegaskan kegiatan tersebut murni sesi latihan rutin yang menjadi kebutuhan tim dan bukan pertandingan uji coba. Sejalan dengan hal itu, General Manager Arema FC Yusrina Lafitriandi menyebut agenda tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu progres para pemain. Latihan ini menjadi momen tepat bagi tim pelatih untuk menguji berbagai opsi taktik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Format tertutup ini pun diyakini memberikan ruang yang lebih leluasa bagi tim pelatih untuk mematangkan sejumlah aspek teknis di lapangan. Mereka dapat lebih fokus mengevaluasi skema permainan serta kesiapan akhir komposisi squad setelah menjalani rangkaian pramusim. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah operasi KAI Daop 7 Madiun melonjak selama libur Maulid Nabi Muhammad. Pergerakan puluhan ribu penumpang ini tercatat berpusat sepanjang tanggal 21 hingga 25 Agustus 2026. Berdasar data keseluruhan, terdapat 35.689 pelanggan yang berangkat dari sejumlah stasiun. Sementara itu, jumlah kedatangan penumpang di wilayah Daop 7 mencapai 35.224 orang. Arus kedatangan penumpang paling padat tercatat jatuh pada hari Jumat dengan total 8.383 pelanggan. Sedangkan puncak volume keberangkatan tertinggi terjadi pada hari Minggu yang menembus angka 8.635 orang. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut pihaknya terus memantau lonjakan volume penumpang selama masa liburan ini. Ia memastikan seluruh petugas telah disiagakan di stasiun untuk membantu proses keberangkatan dan mengatur arus penumpang dengan aman. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

Teman Pro 2, banyak banget informasi seputar Malang Raya kan aku hadirkan sampai nanti jam 4 ya. Dan mungkin ini juga penting banget, salah satu update event dan karnaval Malang Raya di tanggal 29 sampai tanggal 30, Teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang ada rencana tanggal 29 atau 30 keluar, better untuk hindarin beberapa area ini, especially tanggal 29 itu ada di Kelayatan Gang 2 ya. Terus ada juga Bokor Tumpang, Sengguruh Kepanjen, Arjosari Jabung, Taji Jabung, Gedangan, ada juga Wonorejo Lawang, Pandansari Pojokusumo, Gedok Kulon Turen, Pandansari Pojokusumo, Argo Tito Sumawe ya, Gunung Jati Jabung, ada juga di Singosari ini di Tajung Banjar Arum, Sekar Puropakis ya, ini juga ada tanggal 29 dan Langlang Singosari, serta Kromengan ini Jati Kerto Teman Pro 2 itu tanggal 29 Agustus ya. Tanggal 30-nya ini mungkin daerah-daerah RRI sih juga bakal terdampak karena kabarnya akan ada karnaval di Dinoyo nih Teman Pro 2. Terus ada juga event dan karnaval dari RW 4 Pisang Candi, RW 15 Bunul Rejo, Glitung, Sumbersari, bahkan waduh tempuk kayaknya ya Dinoyo dan Sumbersari Teman Pro 2, luar biasa. And then di Lawang, Mangliawan, terus ada juga Wangkal Wagir, Prodo Sumbol Singosari, Sumberjaya Gunung Legi, dan Lenggok Sono Purwodadi Teman Pro 2 ya. Jadi better untuk cari alternatif jalan lain ya di tanggal 29 dan 30 tersebut. Karena masih belum usai susunan acara ini, I don't know apakah lanjut lagi di bulan September, tapi semoga aja sampai akhir Agustus aja Teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, info seputar Malang Raya juga masih bakal aku update untuk kamu sampai nanti jam 4.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti ada informasi juga nih seputar pasar tradisional yang ada di Kota Malang gitu. Katanya sih informasi yang aku dapat ya, sejumlah persoalan pasar tradisional di Kota Malang itu jadi sorotan nih dari DPRD gitu. Jadi fraksi PKB ini menilai pemerintah daerah perlu nih untuk mempercepat pembenahan pasar yang kondisinya berlarut-larut tanpa kepastian. Jadi ketua fraksi PKB DPRD Kota Malang, Pak Saniman Wafi, ini mendorong Pemkot Malang untuk mengambil langkah konkret nih untuk pembangunan pasar Blimbing dan pasar Induk Gadang. Menurutnya, persoalan pasar Blimbing ini masih berkaitan dengan perjanjian kerjasama, tidak seharusnya membuat proses penyelesaiannya itu berjalan tanpa kepastian. Sorotan ini pun juga diarahkan terhadap rencana pembangunan pasar besar Malang dan pasar Tawangmangu, di mana kondisi fisik kedua pasar tersebut juga dinilai perlu segera ditangani. Karena dari hasil pemeriksaan laboratorium, kualitas struktur ini mengalami penurunan ya. Dan Saniman juga mengatakan persoalan ini pun bukan sekedar menyangkut wajah pasar, tapi juga berkaitan dengan keamanan pedagang dan masyarakat yang beraktivitas.
1: Rindu.
0: Dan sementara untuk pasar Induk Gadang, ini fraksi PKB meminta Pemkot Malang untuk menerbitkan persoalan pasca relokasi. Saniman menilai masih adanya pedagang nih yang belum dapat kepastian, menunjukkan penataan pasar belum sepenuhnya selesai. Perhatian semakin besar juga setelah muncul informasi tentang dugaan praktik jual beli bedak di area relokasi pasar Induk Gadang ya, yang merujuk pemberitaan juga yang ada di salah satu media. Ini mengutip temuan sidak Komisi B DPRD Kota Malang terkait dugaan transaksi hingga sekitar 300 juta rupiah per unitnya. Lumayan juga ya, banyak banget tuh. Dan di sisi lain, izin pemakaian tempat berjualan bagi pedagang lama disebut juga belum kunjung diperpanjang. Padahal Saniman menyinggung adanya jaminan bagi pedagang teman Pro 2 di pasal 12 dan juga 13 Perda tahun 2004. Karena itu, fraksi PKB juga meminta Wali Kota Malang ini turun tangan gitu ya, melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi pun nilai perlu mencakup kepastian status hukum sampai transparansi pengelolaan dana swadaya pedagang sendiri, kayak gitu teman Pro 2. Jadi pembenahan pasar ini harus diarahkan bukan hanya di pembangunan fisiknya aja, tapi pemerintah juga perlu memastikan pedagang memperoleh kepastian berusaha dan tata kelola pasar berjalan secara transparan, seperti itu ya. Ini salah satu concern dari salah satu ini ya, partai PKB kayak gitu, dari DPRD teman Pro 2. Ya semoga aja dapat segera kepastian teman Pro 2 dan juga solusi, karena pastiin juga demi kenyamanan semuanya sih. Alright, sejauh kemana-mana info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 4 sore ya.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Iya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Teman Pro 2, untuk kamu yang suka nyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan pengen kamu diketahuin sama banyak orang ya, ini langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 tahun dengan batas usia dihitung 28 Oktober ya. Pendaftaran berlangsung sampai tanggal 30 Agustus. Pilihan lagu dan syarat bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa juga follow Instagram @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok di @rrimalang dan @bintangradio.id, teman Pro 2 ya. Serta jangan lupa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Sepertinya teman Pro 2, untuk buktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau bisa datang langsung ke RRI Malang ya, di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan info lebih lanjut bisa langsung aja WhatsApp Humas kita di 081 34 6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me. Now you wanna be around me, around me. Cause I love myself, I'm living my best life. Love me like I love me, love me. Suddenly it's about me, about me. Now you wanna be around me.

0: Oke.
1: Okay. Dipakai headset nih. Jatuhan
2: istri
0: kita. Iya. Udah diskusi ya di pagi hari ini. Eh pagi.
3: Di sore. Lupa ya, ini mikrofon berapa sih, kenceng banget.
0: Astagfirullahaladzim. Dua, itu Neng.
3: Oh iya benar.
0: Oke, selamat sore.
3: Alright, selamat sore teman Pro 2. Ini ya pasti just like usual ya. Ini kita ada di Pro 2 English Corner. Yeay. Oh, ada itu ya, kebangsaan juga lah. Selain lagu kebangsaan, yeah, ada backsound bahasa.
0: Yeah, betul, senang banget. So happy to be here teman Pro 2 with you. Di mana di sore hari ini seperti biasa English Corner kita bakal belajar bersama bahasa Inggris gitu.
3: Itu
0: ya.
3: Dia.
0: Seru banget. Dan langsung aja kalau cuma berdua kayaknya kurang ricuh ya, Safa di studio.
3: Kurang ramai teman Pro 2. Ya, yeah, so today hari ini teman Pro 2 kita kedatangan teman-teman yang datang dari Isaac ya.
0: Betul.
3: Ini ada siapa aja nih? Fahrur
0: Fahri.
3: Tulisnya kecil banget.
0: Sebut saja adalah Fahri Faruk.
2: Saya perkenalan diri dulu ya.
3: Iya, iya.
2: Boleh.
3: Introduce yourself.
2: Nama saya Fahri Faruk Firdian. My stage name biasanya dipanggil Ali di sini.
3: Ali.
2: Di Malang sih specifically.
0: Nickname ya.
2: Aku dari HI angkatan 2024 di UMM. Dan
3: UMM.
2: Di ISEC sendiri aku ini sebagai staff of International Relations and Customer Experience of IGV, Incoming Global Volunteer.
3: Oh, wow. That's really nice. Yeah, so we have Ali here. Namanya Ali. And the second one we have.
4: Okay, hello everyone. Perkenalkan, nama aku Aisyah Yasmin atau nickname-nya bisa dipanggil Aisyah aja. Aku dari UB gitu, Isaac in UB. Aku angkatan 2024 dari Ilmu Komunikasi. Di Isaac sendiri aku bekerja sebagai team leader of public relation, khususnya di external relation.
0: Keren banget. So cool ya. Thank you for coming here ya teman-teman. Sudah senang banget kita bakal belajar bahasa Inggris bareng gitu ya.
3: Betul,
0: sama teman-teman dari Isaac
3: gitu. Itu dia teman Pro 2. And for sure just like every Wednesday, setiap hari Rabu teman Pro 2 kita ada beberapa segmen ya. There are 4 segments for today. Just like words of affirmation, slang word, and many more.
0: Words
3: ya?
0: Of words of the day.
3: Aku ngomong apa tadi?
0: Words you of? Said words of affirmation.
3: Oh iya. Yeah. Ketahuan banget love language-nya word of affirmation.
0: Oke, okay, boleh.
3: Oke,
0: okay, ya.
3: But before that, how are you today guys? Gimana kabar hari ini? Sehat ya?
4: Kalau aku very good sih, Kak. Gimana kalau Alif?
2: Kalau aku sendiri sebenarnya lumayan baik, cuman agak sedikit hektik aja karena beberapa hal bertabrakan sih hari ini. Tapi everything's went well, I manage it.
0: Okay. Okay.
2: Everything good.
0: All is well ya. Yeah. Okay.
2: All is well.
0: Thank you. Aku seneng banget kayak bisa ngobrol lagi gitu loh.
3: Betul, that's right. Apalagi kemarin kalau gak salah Isaac kan kemarin habis ada acara Global Village ya.
0: Betul. Boleh gak sih ceritain kemarin gimana acaranya?
2: Maybe Miss Aisyah wants to go first.
4: Atau Alif duluan boleh? Karena
0: or maybe ladies first?
2: Oh, ladies first or
4: ada marching band gitu.
3: Oh, marching band.
4: Kayak kita biasa kan lagunya pakai audio biasa gitu ya. Tapi ternyata kita ada live music waktu itu dan benar-benar seru banget. Dari exchange participant-nya juga benar-benar happy dan mereka juga banyak performance sangat-sangat apa ya, cultural appreciation mereka gitu sih. Jadi aku sangat-sangat seneng sih kemarin kayak banyak yang berpartisipasi dalam acara itu. Gitu, kalau dari Alif gimana?
2: Kalau dari aku sendiri ya mungkin bisa dibilang gak jauh berbeda ya. Karena bisa dibilang cukup asik juga. Bahkan ada beberapa kelompok anak kecil itu yang menjadi performance di sana. Mereka itu kayak tari tradisional dari Jawa Timur. Dan not to mention dari para IP kami, dari UMM itu dapat 13 untuk proyek ini. Dari berbagai negara dan itu bisa ngeliat berbagai negara tampil dengan performance-nya mereka itu bahkan sampai mengajak para penonton ke atas panggung juga.
3: Asik banget.
2: Yeah, it's quite memorable banget sih.
3: Sayang ya kita enggak jadi ke sana ya.
0: Okay, I hope they bring their own local food ya.
2: Yes.
0: Kemarin iya, makanya kemarin tuh si siapa ya kalau nggak salah, Ryan ya, dia juga cerita gitu kan kayak kita nanti bakal menghadirkan ini gitu. Terus aku nanya, "Kak, itu kamu bikin sendiri makanannya?" "Oh enggak, kita bawa dari negara kita." Kayak wow.
3: Literally, wow, kayak lokal gitu banget ya.
0: Betul, makanya kayak wow, seru sih.
3: Kapan lagi ada? Berapa bulan lagi nih ada?
4: Nanti kak, ada yang winter nanti.
3: Oh, winter.
4: Sekitar Januari ke Februari nanti ada.
3: Ada, lagi. Masih jauh lagi. Ya udah, gak apa-apa, kita harus sabar.
0: Winter, soalnya sekarang kan masih summer.
3: Iyalah, ya udah deh kalau gitu.
0: Oke,
3: bagaimana lagi? Ya Allah,
0: betul. Oke, dari 22 kalau di sore hari ini kita juga live di YouTube RRI Malang Official.
3: That's right. Gitu
0: ya. Kalau misalkan kau pengen join atau mungkin kayak pengen sharing-sharing soal bahasa Inggris, gimana nih tipsnya, atau mungkin kayak aku harus mulai dari mana dulu sih gitu ya.
3: Boleh.
0: Boleh banget, langsung aja komen di YouTube RRI Malang Official atau kamu juga bisa mampir di WhatsApp kita di mana nih, Safa?
3: Di 081-555-600-879 teman Pro 2 ya.
0: Yes.
3: Oke deh, kalau gitu kita langsung aja choose ke satu segmen kita, the first segment, we have words of the day. Ini adalah beberapa vocabulary ya, kata-kata yang mungkin teman Pro 2 ini masih salah-salah pengucapan. Dan kita akan membahas semuanya di sini, teman Pro 2.
0: Betul, langsung aja kali ya guys ya. Kita langsung ke kata pertama gitu ya. Ini adalah countryside gitu ya. Ini kalau misalkan dari teman-teman gimana? Apakah sering ada dengar mispronounce gitu dari orang-orang kayak gimana gitu?
2: Okay, so for me personally, ini aku delivernya pakai bahasa Indonesia boleh?
0: Boleh. Yeah,
3: terserah udah.
2: Sebenarnya countryside ini mungkin kelihatan kayak kata yang bisa dibilang simple ya, countryside. Tapi actually there's a better way to pronounce it that can be interpreted as like, it's better it.
0: Okay. Okay.
2: For example, countryside. You don't really have to read the U like count. You can just say ka, like
0: Kan.
2: Countryside.
0: Yes.
2: Perhaps it can be considered better by the English speakers sometimes. In my opinion, like, maybe Miss Aisha have anything to add?
4: Kalau aku jujur, countryside itu is very kayak apa ya, sulit mungkin ya. Kalau misalkan kita nggak biasa ngomong kata yang panjang gitu. Kalau dari aku, I think my tip is to kayak bagi-bagi perkata sih.
0: Por suku katanya.
3: Iya, biar gak terlalu susah gitu ya.
4: Karena ini kan it's a very long word gitu. Mungkin kayak kita bisa bagi kayak count, kita kan sering ngomong count itu menghitung gitu.
3: Iya, count
4: gitu. So kayak tree ini bisa kayak kita cara ngomong pohon,
0: pohon
4: gitu, kayak tree. Terus juga side, ya kita udah tahu biasanya kan kalau side kayak gitu. Dan kalau if we put it all together, jadinya bisa countryside gitu.
3: Okay.
0: Itu juga tips ya, Safa.
3: Tips ya,
0: susah nih dibaca per suku kata aja.
4: Benar banget.
0: Ya, okay. Kalau countryside ini adalah, kalau misalkan dibilang konteksnya ya, countryside ini adalah daerah pedesaan atau yang ada di wilayah luar kota.
3: Kota. Gitu, betul.
0: Ya. Contohnya.
3: Jadi, contohnya adalah I love spending my holiday in the countryside, teman Pro 2 ya. Alright, jadi dikasih tips gitu ya sama Aisyah tadi. Itu luar biasa, simple banget ya. Pelan-pelan, satu-satu aja dulu
0: satu-satu.
3: Karena ini terlalu panjang ya.
0: Betul, kalau yang tadi katanya panjang, kalau sekarang katanya pendek banget.
3: Pendek tapi banyak yang salah juga ya ini ya.
0: Betul, ini adalah apa namanya, artinya adalah kapal pesiar pribadi gitu ya, atau kapal untuk yang bersantai gitu.
3: Betul.
0: Yaitu adalah yacht gitu ya. Okay. Kalau ini gimana nih guys, biasanya nih?
2: Okay. To be honest, aku sendiri juga mungkin karena dulu nonton film yang bahkan dari aktornya sendiri itu juga kurang benar dalam pronounce-nya. Jadi bahkan aku dulu banyak yah gitu ya.
0: Oh ya, kayak French gitu ya.
2: Maybe itu dari beda negara, mungkin beda
3: pronunciation ya.
2: Tapi I grew up with this word with yah.
0: Okay.
2: But yah is acting correct too, right?
4: It's also kayak correct, but maybe kayak aku sama pengalamannya sama Alif kayak aku nonton banyak film yang aktornya tuh sering ngomong yah gitu. Jadi aku kebiasaan gitu dari
0: tapi
4: kecil.
0: Juga memang kembali ke aksen sendiri ya, Salva.
3: Iya,
0: kalau misalkan kayak di daerah mana yang lebih terbiasa dengan American English gitu, mungkin ada kalimatnya yang lebih gimana. Kalau yang terbiasa dengan British English juga kadang gimana gitu dari aksennya sendiri gitu ya.
3: Karena kalau aku juga kebiasaan bilangnya bukan aku bilangnya kayak yah, beda kan? Beda.
0: Iya,
3: kalau kamu iyah, iyah,
0: iyah kan?
3: Iya kan? Aku ada T-nya, T-C-H, iyah, iyah.
0: Kalau itu baca sesuai word-nya ya, sama.
3: Iya. Jadi memang beda ya, teman Pro 2 itu adalah kapal pesiar ya. Mungkin bisa dong example-nya coba.
0: Betul. Example-nya adalah they spend the afternoon on a yacht. Itu
3: tadi. Alright.
0: Yacht sih, iya benar ya. Yang benar seringnya kalau di film memang yak ya, ada yaknya gitu.
2: There's an age,
3: silent age itu dia. Alright, yang ketiga adalah receipt sebenarnya ini. Yes. Ini adalah artinya struk atau bukti pembayaran. Gimana nih guys?
2: Yeah, I think it's supposed to be receipt, right?
4: Like aku
2: receipt.
4: I heard like, it's
3: beda ya.
4: Itu nggak dibaca gitu.
2: Actually,
4: jadi
2: this
4: receipt
2: word,
4: gitu kan.
2: Like receipt. Yeah. I learned this way because there's other words. Dan ada kata lain yang bisa dibilang mirip lah. Contohnya kayak soalnya lagi ngebaca politik ada kata hutang dalam bahasa Inggris atau tulisannya debit, gitu kan?
3: Debt.
2: Yeah, but it's debt, actually read as debt. D-E-T. Debt. Same thing with this receipt. So yeah, it's, I think it's the P and T is
3: silent,
2: hanya T-nya doang yang dibaca.
4: We don't have to like read the word. Itu. Kayak gitu.
3: Betul.
4: That's
3: what it means ya, teman produa.
4: Betul. Karena emang kalau di bahasa Inggris enggak semua huruf di dalam satu kata tuh harus dibaca gitu ya.
3: That's right.
4: Oke, contohnya gimana tuh Safa kalau di kalimatnya?
3: Contohnya dia kayak gini, teman produa. Don't forget to keep the receipt ya. Jadi jangan lupa untuk menyimpan ya bukti pembayaran.
4: Betul. Oke, selanjutnya ini teman pro 2 ada kata departure gitu ya. Ini artinya adalah keberangkatan. Nah, kalau departure ini memang kalau menurut aku memang lumayan sering diucapin ya sama orang-orang karena juga termasuk kata yang lumayan apa ya, lebih sering dipakai gitu kan. Tapi kalau misalkan dari teman-teman sendiri ada tips enggak nih misalkan kayak kayaknya agak kurang benar deh pengucapannya gitu. We're not trying to be ini ya, apa namanya?
2: Polish grammar.
4: Polish grammar. Tapi gimana kalau dari teman-teman sendiri?
2: Maybe this is just kayak sama seperti yang dibilang Kak Aisyah tadi ya. Kayak pelan-pelan aja karena ini meskipun ini satu kata, cuman ini kan banyak apa silabus kalau enggak salah namanya ya. Jadi kayak departure itu kayak pelan-pelan ya, departure one by one and then ini kan bisa dibaca dengan baik gitu sih. Mungkin dari Kak Aisyah ada tambahan?
4: Gimana? Aku tambahannya sama kayak tipsku tadi sih, dipisahin gitu.
2: Iya, betul.
4: Karena kayak departure kita mungkin sering pakai ya, karena kan kayak kita ke bandara sih, kata-kata betul. Departure atau kayak di film juga kan kalau mereka aktornya kemana-mana ada departure gitu. Tapi kalau kesulitan ya sama sih caranya, kayak kita bagi dua aja. Jadi depart and nanti turnya ditambahin di akhir gitu.
3: Di akhir.
4: Jadi kayak no rush, kita tuh belajar bahasa Inggris juga gak dikejar siapa-siapa.
3: Betul. Itu dia. Jadi itu adalah artinya keberangkatan teman pro 2 ya. For the example, contohnya adalah our departure is at 7 a.m. Jadi keberangkatan kita akan dimulai jam 7 pagi. Itu artinya ya.
4: Betul banget. Dan ini adalah kata terakhir ya.
3: Yang cukup panjang ya, ini astagfirullahaladzim ya.
4: Betul, dan ini juga lumayan sering apa namanya, salah pengucapan gitu biasanya. Kalau dari aku sendiri juga kadang masih sering kepleset sih.
3: Apalagi kalau bacanya cepet-cepet ya, Ra.
4: Betul, ini selanjutnya adalah archipelago gitu ya. Agak susah sih ya archipelago. Nah, ini kalau misalkan diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah kepulauan, which is memang archipelago ini adalah agak
3: kepulauan ya, apa?
4: Iya, agak sering apa namanya ya mispronounce gitu loh kalau orang-orang. Tapi mungkin bisa menggunakan tipsnya dari Aisyah tadi di spell pelan-pelan per suku kata.
3: Word by word. Syllable ya. Alright. So, boleh gimana nih teman-teman yang correct-nya juga mungkin yang
4: kalau aku biasanya justru archipelago. Archipelago. Okay. Yes.
3: Aku sama si Aisyah. Okay. Kalau Ali?
2: Regarding this archipelago or archipelago, I think kayaknya sih dari depend on the country's accent.
3: Balik lagi ya.
2: I'm not really not sure, no for sure, tapi kayaknya lebih ke archipelago.
3: Alright, itu dia ya. Karena balik lagi kalau misalnya bahasa Inggris, bahasa Inggris itu kan ada British and also English gitu ya, teman. British and American ya. Jadi memang itu juga mempengaruhi pronunciation sebuah kata gitu. Nah, di example nih Ra, boleh nih contohnya seperti apa nih?
4: Oke, kalau misalkan kita pakai contoh yang dari teman-teman tadi ya, pakai archipelago, itu berarti contohnya adalah Indonesia is a beautiful archipelago. Kayak gitu.
3: Alright, itu dia ya. Jadi Indonesia adalah kepulauan yang indah.
0: Betul, negara kepulauan yang indah.
3: Tapi sayangnya gitu. Ya today we have ini ya kebakaran ya.
0: Issues ya di mana-mana ya. Ya memang ya.
2: Unfortunately.
3: Sayang banget. Gitu, alright. Ya, mm-hmm. Kita akan move lagi teman Produa. Ini adalah beberapa kata-kata ya. Some I think bukan kata sih, lebih kayak gabungan
0: bahasa gaul.
3: Bahasa gaul ya. Ini mm-hmm. anak-anak Gen Z nih. Iya. Kalian bertiga kayak iya. Yeah.
0: Oke, okay, masih seputar soal holiday.
3: Holiday ya, vacation
0: gitu kan. Kita bakal bahas ada beberapa kata yang mungkin bakal kamu gak sering juga sih, karena kita juga jarang ya misalkan yep. ngobrol. Cuman kalau misalkan ada yang ngomong nih, kita udah tahu tuh artinya apa gitu.
3: Betul.
0: Oke, okay. Yang pertama nih apa nih Safa?
3: Yang pertama adalah hit the road, artinya adalah berangkat atau memulai perjalanan. Oke, okay. Mungkin bisa nih teman-teman kasih contohnya untuk hit the road.
4: Road. Oke, okay, contohnya nih, we're ready, let's hit the road.
3: Alright, okay. Kita siap, langsung aja kita berangkat.
4: Gas, gas, gas kan ya.
0: Ciao, like gitu ya.
2: Go. Translasi gitu. Terbaiknya kayaknya gas gitu ya.
0: Gas. Gak gampang banget Indonesia nih sih lah ya.
3: Gak panjang-panjang ya, betul.
0: Betul, makanya itu. Oke, okay, kita move ke slang yang selanjutnya.
3: Kedua, ya.
0: Ini ya, betul. Ini adalah balling on a budget gitu ya. Ini artinya adalah kamu bisa tetap nikmatin liburan atau kayak tetap bisa enjoy hidup mewah gitu ya, meskipun lagi on budget. Kalau bahasa gitu kan in this economy ya Bang ya.
3: In this economy, benar.
0: Ini kalau contohnya nih gimana? Mungkin dari teman-teman bisa kasih.
3: Oke, okay, Ali coba lihat.
2: Mungkin ya ini kayak, tapi ini lebih ke slang yang mungkin di ya bisa dibilang slang yang di street use lah ya. Kayak dipakai di jalanan sih.
3: Oke. Okay.
2: Hey, we're balling on a budget in this holiday, something like that. Kayak kayak ngomongnya cepet gitu. Mm-hmm. We're balling on budget this holiday.
0: Like, okay. Yeah. Ononya kayak agak ngambang gitu
2: yeah,
0: ya.
3: Mantap banget ya, iya. Itu artinya adalah kita tetap mau senang-senang walaupun budget liburannya terbatas ya. Biasanya pakai back traveler gitu tuh ya.
4: Betul.
3: Backpacker. Itu dia. The third one ya, yang ketiga adalah core memory. Ini adalah pengalaman berkesan yang akan selalu diingat ya. Kalau ini ngomongin vacation aku ingetnya malah ini ya, parenting. Core memory parenting. Oke, okay, just
0: buat anaknya.
3: Iya,
0: ya,
3: benar.
0: Ya.
3: The next one, yuk. Example-nya mungkin untuk core memory.
4: Oke, okay, the example is that sunset was definitely a core memory.
0: Oke. Okay. Ini artinya adalah sunsetnya ini bakal benar-benar jadi kenangan yang bakal selalu diinget gitu.
3: Yang indah.
0: Gila. Yang cakep gitu.
3: Cakep. Apalagi berdua ya, sama pasangan.
0: Seru sih sama teman-teman. Itu mah untuk Anda.
3: Maaf ya. Ini saya kelihatan banget romance person sih.
0: Tiba-tiba Aisyah, when ya.
2: Oh my god, my favorite word.
0: When ya, iya sih. Kayak ngeliat apa tuh kayak when ya, gitu langsung gitu.
3: Ini baru lagi ya. Ini slang wording Gen Z ya, when ya gitu.
0: When ya, ini baru. When ya
3: artinya
0: apa?
3: Apa?
2: Itu simpelnya tuh kapan ya? Jadi kayak kita tuh ngelihat orang romantis banget. Ah, gue juga mau weh. Gitu.
0: Wah, saya kapan juga ya? Mau. Kapan ya? Kayak misalkan gitu. Tadi core memory sama pasangan liburan gitu. Terus kayak si Ali bilang when ya.
3: Kapan ya? Ya. Kalau gitu. Unik ya bahasa Gen Z ini ya. Alright, and then the last one teman Produa untuk slang word ini adalah low key atau diam-diam. Sebenarnya agak tidak terlalu ingin mengaku secara terang-terangan.
0: Oke, artinya kayak ya sebenarnya sih gitu loh ya kan.
3: Yes.
0: Kan diterjemahin. Nah, ini kalau contohnya seperti apa nih Aisyah?
4: Kalau aku jujur nih kak, aku sebenarnya sering banget pakai kata low key.
2: Low key, the same.
4: Yeah. Low key, I always use this word.
0: Nah, gitu. Jadi kayak sebenarnya sih, gitu.
3: Iya.
0: Gitu.
4: Mungkin salah satu contohnya di sini, I'm low key excited about this trip.

0: nonchalant.
1: Apalagi nih ya Allah.
2: Aduh.
0: Ini maaf ya, ini slang.
3: Saya milenial ya.
0: Nonchalant apa? Coba
1: nonchalant apa?
2: Oke, nonchalant itu lebih kayak kita nih playing cold gitu loh. Kita nih kayak pendiam, keren dan misterius.
0: Dingin.
2: Tapi kadang-kadang kalau salah pakai jadi kayak jangan deh.
0: Kita yang semua umur ya di sini.
3: Iya.
0: Yes, kayak gitu tuan pro 2. Jadi memang kalau misalkan ngomong soal apa namanya?
3: Slang word
0: gitu, apalagi especially buat Gen Z itu memang
3: dipakai banget ya. Betul.
0: Kayak gitu seru banget sih ini memang ya. Ini mungkin kita bisa coba conversation ya Safa ya.
3: Betul.
0: Dan juga Ali dan juga Aisyah. Gimana nih penggunaan dari slang dan juga words of the day yang udah kita pelajari bareng-bareng nih hari ini?
3: Itu dia, jadi teman pro 2 mereka bertiga bakal ngobrol dan aku yang bakal translate seperti biasa.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ini jangan cepat-cepat ya, don't be too fast, just take it slow ya, pelan-pelan aja. Setelah satu statement, satu kalimat, nanti aku bakal translate. Alright, okay. Let's go. Okay. We start from Fahri.
0: Ali.
2: You can call me anything actually. I'm fine with every name is okay.
0: Okay. You can call me Yang Sastro.
2: Okay. Sastro.
0: How are you?
2: Okay. I'm gonna begin, yeah?
0: Yes. Okay.
2: Okay. Hey Aisha. Hey Ara. Are you guys ready for holiday? For our holiday? My apology.
3: Alright. Artinya, hi Aisha, hi Ara. Kalian udah siap untuk liburan kita?
4: Absolutely. I've been waiting for this holiday forever. I seriously need a break from work.
3: Artinya, tentu aku udah menunggu liburan ini dari kapan tahun. Aku benar-benar butuh istirahat dari pekerjaanku.
4: Same. And this time I really want to go somewhere peaceful. Maybe the countryside?
3: Sama. Dan kali ini aku benar-benar pengen pergi ke tempat yang tenang, mungkin ke daerah pedesaan. Gimana?
2: The countryside sounds nice. Fresh air, beautiful views, and no traffic.
3: Pedesaan kedengarannya nyenengin, udara segar, pemandangan indah, dan gak ada macet.
4: Exactly, but I also want to do something a little fancy.
3: Betul, tapi aku juga pengen melakukan sesuatu yang agak mewah sih.
4: Wait, are you thinking about renting a yacht?
3: Tunggu, kamu kepikiran menyewa yacht?
4: Maybe. Imagine spending the afternoon on a yacht, enjoying the ocean and taking pictures.
3: Mungkin bayangin aja menghabiskan sore di atas yacht, menikmati laut dan juga foto-foto.
2: Oh, that sounds amazing. But do we have the budget for that?
3: Kedengarannya luar biasa sih, tapi kita punya budget untuk itu?
4: Well, we can be balling on a budget.
3: Ya, kita tetap bisa sih nikmatin liburan dengan budget terbatas.
4: I like that. We can save money on accommodation and spend it on experiences instead.
3: Aku suka itu. Kita bisa menghemat biaya penginapan dan menggunakannya untuk pengalaman seru.
2: Fair enough, but we have to plan everything carefully.
3: Masuk akal, tapi kita harus merencanakan semuanya dengan baik.
4: Speaking of planning, what time is our departure?
3: Ngomong-ngomong soal rencana, jam berapa sih keberangkatan kita?
2: 7 in the morning, so please don't be late.
3: Jam 7 pagi, jadi tolong ya, jangan sampai telat.
4: 7? Okay, I'm low-key worried already.
3: Jam 7? Okay, aku sebenarnya agak khawatir sekarang.
4: Don't worry, we'll make it. Once we're ready, we'll just hit the road.
3: Jangan khawatir, kita pasti bisa. Begitu siap, kita langsung cus.
2: Perfect. And once we arrive, I want to explore the local food.
3: Sempurna. Dan begitu sampai, aku pengen cobain makanan lokal.
4: And don't forget, we're exploring Indonesia, the world's biggest archipelago.
3: Dan jangan lupa, kita lagi jelajahin Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia.
4: Okay, now I'm officially excited.
3: Okay, sekarang aku resmi senang banget.
2: Same here. So, are we ready?
4: That's it.
3: Okay, guys, thank you ya.
0: Telah excited banget nih.
3: Saking excited ya, lupa translate yang bawah.
0: Iya, sorry ya. Langsung motong.
3: Iya, ini itu ya teman berdua ya. For sure itu conversation yang sudah ada beberapa words-nya di word of the day dan juga slang word-nya udah digunakan seperti itu.
0: Betul banget. Seru banget belajar bareng teman-teman berdua di sore hari.
3: Ya,

0: kalau misalkan kamu ada pertanyaan juga gitu atau mungkin pengen join sama Ali atau sama Aisyah juga boleh banget. Kita lagi live di YouTube RRI Malang Official. Kamu juga bisa join by WhatsApp dengan kita. Tapi sebelum itu kita bakal puterin satu lagu dulu nih.
1: Untuk ya, Song of the Day.
0: Betul banget.
1: Apa itu? Tungguin aja teman Pro 2, kita bakal break dulu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.
5: Yes,
4: for sure.
5: Dan masih kita masih
4: bareng teman-teman ya.
5: Betul, bareng teman-teman dari ISEC, teman Pro 2. Ada yep. Ali dari UMM ya, terus juga ada Aisyah dari
6: UB.
4: Hai. Alright. Yes. Itu dia. So we just heard song of the day kita hari ini adalah single dari Icona Pop ya, All Night, teman Pro 2. Ini ceritanya is just like a high energy
5: living
4: anthem
5: in
4: gitu
5: the
4: ya.
5: Moment gitu
4: living
5: ya.
4: Living in the moment, celebrating, enjoying our moment like now gitu ya. Uh-huh. Nikmatin momen sekarang. Dan for sure this lyric describe a deep bond and a carefree lifestyle ya, where the singer feel they do not need sleep because their love and excitement keep them going kayak gitu. Ini anak muda banget sih kayaknya ya. Enggak usah, enggak perlu tidur, pokoknya enjoy the moment.
6: Have fun aja terus.
4: Stage the dream gitu ya.
5: Semua orang have fun gitu ya.
4: Iya benar kayak gitu, teman Pro 2. Memang itu kayak gitu. Ini emphasizing holding on to a better life and freezing time kayak gitu. Untuk masa depan lebih cerah cuy. Seizing the day, the dream and also so enjoying the moment ya, teman berdua.
5: Nih tapi kalau dari teman-teman sendiri nih, lagi suka dengerin lagu apa nih yang biasanya bikin ngebus semangat gitu,
4: yang
5: ya,
4: lagi
5: buat mood booster.
4: Mood booster banget recently.
5: Kalau aku lagi suka dengerin Miss Sabrina. Gitu, kayak lagunya tuh kayak centil
4: Sabrina
5: gitu kan.
4: Sabrina Carpenter ya.
5: Sabrina ya, okay. Betul. Itu kayak lagu centil tapi juga apa ya? Tau gak sih kayak dia kan
6: bittersweet.
5: Iya, iya bittersweet meskipun orang-orang kayak sih she's a real man hater sih sebenarnya. Kayak kan banyak tuh yang bilang gitu kan.
6: Bahkan men pun juga suka lagunya.
5: Iya.
4: Nah, enak ya. Karena enak banget.
6: Suka banget.
5: Nah, apalagi yang kayak man child itu kan literally kayak menggaris bawahi underline gitu kan.
4: Betul, betul.
5: Yeah, boys like that. Kayak seru banget lagunya.
6: Lihat laki-laki punya banyak profesi, dance di belakang dia gitu. Itu lucu banget sih.
5: Yes girl gitu kan.
6: Lagunya bagus lah pokoknya.
5: Betul. Ini kalau dari teman-teman sendiri.
4: Kalau dua apa?
7: Kalau aku lagi suka ini, aku my all time favorite song.
5: Apa itu?
7: Dari aku SD sampai sekarang masih suka banget ini. Ini judulnya Live While We're Young, kalau nggak salah One Direction.
5: Oh iya,
4: yeah. Oh. Yeah. Oh, One Direction.
5: And live while we're young.
4: Yeah.
6: Young and bold,
7: Benar-benar living in the moment gitu loh lagunya.
5: Iya, One Direction juga lagunya
4: seru-seru semua sih, seru-seru banget. Sayangnya udah selesai gitu ya, udah kan gitu Wandi.
5: Kamu suka Wandi dari kapan?
7: Lama
4: dari SD itu gue
5: dari SD. Oh, iya soalnya kayak Wandi kan literally kayak dari aku.
4: Udah, enggak usah
5: disebut dari aku SD
4: SMP
5: deh.
4: Ya.
5: Iya, soalnya kayak banyak masih tahu Wandi ternyata gitu. Kadang kan ya apa namanya yang video siapa ya waktu itu
4: video
5: ya?
4: Video siapa?
5: Yang Stranger Things atau pemainnya Stranger Things yang dia talk show terus kayak oh iya ya, kamu gak tahu Wandi? Enggak lagi kayak wow,
4: I'm kayak old.
5: Kita sudah tiba di era orang ada yang gak tahu Wandi.
4: Ada yang gak tahu, iya ada yang gak tahu Gen Alpha mungkin ya. Iya betul-betul, oke okay.
5: Gitu, memang seru sih. Terus kalau Ali sendiri lagi suka
4: apa kali?
6: Kalau aku sendiri mungkin sukanya lagu-lagu kayak, sebenarnya aku tuh lebih ke fan lagu mellow ya. Cuman kalau okay. untuk lagu penyemangat juga banyak, kayak dari Bruno Mars contohnya kayak,
4: oh Bruno Mars.
6: Tapi ya aku gak bisa sebut specifically which one sih, but all of his songs yeah. Usually the energetic one itu bagus banget sih menurutku sih.
5: Oke. Tapi emang Bruno Mars juga
4: enak-enak banget.
5: Enak sih, iya.
4: Hits maker banget sih si Bruno
5: dari
4: Mars
5: aku
4: itu.
5: SD, dari aku SMP kayak.
4: Iya dari Green Day, yes. Terus yeah. habis itu kayak yang apa lagi ya, Just the Way You Are.
6: Yeah, yeah.
4: Itu enak-enak banget.
5: Terus
4: sih Bruno Mars.
5: Terus lagunya yang emang. Young Girls itu juga aku. Yes.
4: Tapi yang apa?
5: Young Girls.
4: Gak tau lagi aku.
5: Ya udah itu pokoknya ya.
4: Itu melo banget. Kalau melo apa lagu melo?
6: Wah.
5: Nah ini. Aduh, nah, ini dia. Keluarkan
4: melo song ya.
5: Keluarkan semuanya.
6: Gue banget itu.
5: Apa tuh?
6: Maaf ya ini agak kontroversial mungkin karena penyanyinya baru ditangkep ya. Kayak dari David, kayak Romantic Homicide gitu.
4: Oke.
6: Atau enggak dari Billie Eilish.
4: Billie Eilish.
6: Rose of the Feather atau enggak Happier Than Ever.
5: Oh album yang itu.
6: Kalau kalian suka nih lu. Penyanyi lagu lama juga kayak My Chemical Romance.
4: My Chemical Romance.
6: You're just a sad
5: Helena.
6: Song.
5: Yeah.
6: Yes.
5: Oke. Tapi emang controversial ya.
4: Melonya ini ya seperti itu ya. Aku kira melo Indonesia gitu. Enggak, semelo itu sih.
6: Oh, kalau Indonesia ya juga ada.
4: Oh, ada juga ya.
6: Ya lagu dari Pamungkas mungkin atau
4: oh iya Pamungkas.
5: 2020 last year. Oke. Tapi jujur ya kayak yang waktu si Billie Eilish yang tahun 2024 apa yang Grammy nggak dapet itu, itu kayak wah gila sedih
4: banget. Kok bisa gitu ya nggak dapet?
5: Kalah dengan sebuah lagu country, album country gitu kan waktu itu kayak itu patah hati banget sih aku juga.
6: Enggak banget sih.
5: Iya kan? Iya nggak sih? Karena itu literally sealbum enak semua gitu kan, yang Wildflower terus juga.
6: Wildflower, one of my favorite until now.
4: Iya kan? Sampai sekarang. Sekarang ya, sampai suka sekarang. Banget ya.
5: Sampai sekarang kayak
6: kayaknya tadi pagi deh baru aku pakai motor pakai itu.
5: Terus si Alin nyetir but I see
4: motoran nih galau banget. Tapi mending gitu sih daripada motoran lagunya up banget. Ada orang ngebel gak denger nanti ujung-ujungnya.
6: Iya, betul.
7: Tapi itu aku kak.
4: Oh serius?
7: Aku kak.
4: Bahaya sekali.
7: Aku salah satu pengemudi yang kalau aku kan naik mobil deh biasanya. Kalau naik mobil itu aku dengerin lagunya tuh bisa kayak K-pop yang berisik banget gitu loh.
5: Oke. Tapi kamu kalau dengerin lagu yang kenceng atau cuma sekedar ini ambience
4: aja? Yang penting
5: denger
4: gitu.
7: Kalau aku yang penting denger, tapi dengernya harus bisa denger liriknya.
4: Harus liriknya ya.
5: Kalau misalkan dengerin lagu gitu ya, kamu lebih suka kayak nyobain lagu baru atau mungkin kayak random playlist gitu, atau kayak yang tahu aja biar kamu bisa singalong?
7: Kalau aku sesuai mood sih, tapi kayak lately aku biasanya mix, tapi mixnya itu lagu-lagu tahun 2000-an I think.
4: Stuck on 20, iya. 2000-an ya, 2000-an ya.
7: I'm a very old soul kalau tentang lagu, jadi kayak kadang orang bilang kayak Yasmin lagu ini bagus banget gitu kan bla bla bla gitu. I don't know that song because I'm stuck in 200 something gitu.
5: Lagu-lagu tahun 2000-an gitu.
4: Tapi emang enak sih lagu-lagu 2000-an. Tapi mending 2000-an aku stuck gitu. In 1919 berapa ya?
6: Mungkin kalau ada yang tahu kayak Radiohead gitu.
4: Iya.
6: Oh my god.
5: Kamu pasti kita pasti tahu karena kita angkatan.
6: Aduh.
4: Iya. Karena udah lama banget sih.
6: Bahkan mama saya aja tahu sih.
4: Mama kamu baik.
6: Mama saya aja.
5: Makasih loh ya. Ini kayaknya seumuran tante kamu sih.
4: Kayaknya gitu sih jangan-jangan ya.
6: Gak gitu.
5: Tapi emang kalau lagu sekali enak tuh everlasting ya.
4: Everlasting banget.
5: Iya kayak misalkan dengerin lagunya yang That's Life itu kan juga kayak sampai sekarang juga masih di play.
4: That's right.
5: Masih didengerin gitu kan.
4: Itu dia. Nah, talking about Isaac nih, kita ngobrol tentang Isaac juga gitu kan. Ini project kemarin UM sama UB berarti jadi satu ya kemarin Isaacnya ya?
6: UMM dan UB.
4: Kemarin yang kesini kan cukup banyak ya dari mana aja tuh?
6: Gini mungkin disclaimer dulu ya.
4: Oh iya. Karena beda-beda kan?
6: Iya. kami itu berbeda. Meskipun mungkin project kami ini waktunya sama, tapi kami berbeda. Jadi incoming global volunteer kami itu punya bule-bule yang berbeda, local volunteer yang berbeda juga, dan waktunya juga mungkin berbeda sedikit sih. Kalau dari UMM sendiri, kami dapat dari India, Pakistan, Tunisia, Mesir, Cina, Vietnam, sama ya itu sih. Maybe I forget something.
4: Oke, itu dari Sabtu kemarin ya untuk Global Village-nya ya.
6: Iya, Sabtu kemarin
4: Global Village. Last Saturday. Kalau dari UB, UB kemarin?
7: Kalau dari UB kebetulan aku bagian PR and kalau Ali ini kan bagian volunteer ya. Volunteer, jadi he's very kayak on site di situ ya, kenal sama UPP-nya. Tapi what I've heard adalah itu ada dari Poland, ada dari China, dan juga ada dari area-area Eropa gitu, which is kayak very new that I've heard gitu, karena kita biasa tuh dari Asia. Jadi kayak when I've heard that banyak Eropa kesini, I was like wow, that's amazing gitu loh.
4: Alright, bener-bener seru banget ya kemarin ya. Kemarin diajakin kemana aja the EP?
6: Kalau the EP in from UMM, UMM itu kami ajak ke Coban Rondo, and then also Sukayu Tangan, of course, like 3 times Sukayu Tangan.
4: 3 times ya, 3 kali ya.
6: They enjoyed it so much. There's so many things to explore, like the local foods, taking pictures together, and then there's also batik art in Kayu Tangan, right?
5: And they tried it.
6: They tried it too. And then there's also the beaches, the Belakambang Beach, if you guys know.
4: Oh yeah, Belakambang, katanya Belakambang.
6: Those was memorable memories though. Although me personally, aku sendiri juga agak sial juga sih, karena
5: lagi nggak fit.
6: Aku sempat hilang sekitar 2 minggu karena harus ngikut lomba ke Bali kan.
4: Oh, so sad.
6: Iya, lomba nasional gitu. Jadi kayak aku kayak, aduh. So many times with them, bahkan sampai ngobrol juga dengan para IP kayak deep talk juga gitu, bahkan sampai tearing up and semacamnya, because kayak the regrets basically. But mostly everything is very fun. Mereka punya memorable memories di sini. Bahkan kalau dari IP UMM sendiri juga mengatakan Indonesia so far ini kalian terbaik yang pernah kami kunjungi. Gitu.
4: Branding banget, keren banget.
5: Mereka,
6: iya.
5: Wow, berarti memorable juga untuk kedua belah pihak gitu ya.
6: Oke,
5: seru banget ya.
4: Seru banget, tapi mereka udah pulang ya?
6: Belum, mereka baliknya ada yang lusa, ada yang 3 hari lagi.
5: I heard they're just strolling around Malang. Ada juga yang main ke Bali juga.
6: Betul sekali. Udah 6 minggu mereka di sini.
4: Perasan ya. Betah banget.
6: Bahkan ada yang mau pindah ke Bali katanya.
4: Aduh. Langsung ya, saking enjoynya. Kalau di Brawijaya kemarin, ibunya diajakin kemana aja?
7: Kalau Brawijaya kan kita programnya on the map, and on the map itu dia focuses on agriculture. Jadi kita tuh banyak banget kayak ke toko lokal-lokal gitu untuk ngebantu agriculture mereka gitu, kayak digitalisasi dan lain-lain. Jadi mereka lebih banyak ke kayak pertanian, terus kayak perkebunan, and kayak I've heard that mereka tuh bahkan kayak turun kayak langsung turun hands on gitu, langsung nanam cabai, langsung kayak beresin tanah and stuff, and I was like wow, kayak that's unexpected, tapi kayak very fun gitu. Dan aku juga dengar dari salah satu EP-nya that was kayak covered on one of the articles that I made. Dia tuh bilang bahwa kayak Indonesia is very beautiful, dan dia ngerasa bahwa kayak Indonesia is not only a place sekarang gitu. Jadi dia ngerasa Indonesia udah a home gitu buat dia.
5: Their second home.
7: And it's very deep gitu. Dan aku ngerasa kayak oh gitu, kayak we did that gitu, kayak
5: Honestly work gitu ya.
4: Jadi itu 6 minggu juga ya UB ya kemarin?
7: Iya sama. Tapi kalau kita kebetulan udah balik kalau tanggal sekarang.
6: Baru kemarin.
5: Masih
6: beberapa hari.
5: Baru UMM ya.
4: Gimana Ali mau cerita apa?
6: Iya, tadi sama-sama aku baru tahu juga kalau ternyata sama-sama on the map ya. Sebenarnya fokusnya on the map di UB lebih ke agriculture and digitalization ya. Kalau dari UMM itu on the map-nya fokus ke art dan digitalization juga, kayak buat batik, buat pakaian tradisional, the
5: culture juga,
6: gitu. Menghidupkan UMKM lokal juga gitu.
5: Seru banget sih. Berarti enggak ada pengalaman yang berbeda gitu ya kalau misalkan nanti yang di UB dan juga yang di UMM.
4: Beda ya. Wow, that's really nice ya. And we just wait for the other experience again on the winter. On January.
5: Mungkin ada yang boleh di-spill nggak nih, kapan gitu?
6: Waduh, mungkin kalau
5: pokoknya di winter ya.
6: Iya, kalau mungkin dari UMM sendiri, jujur aja kami tuh lagi ngelihat dinamika dinamika interest global ya, supply and demand lah intinya. Ada beberapa calon ya, ada tiga kemungkinan. Ada kemungkinan kami akan menjalankan namanya Happy Bus, yang mana itu akan fokus ke SDGs tentang education atau edukasi. Terus atau mungkin end the map lagi, tapi mungkin kayak di UB mungkin lebih fokus ke agriculture atau something else.
7: Ada
6: ada juga ada kayak green fields, itu tentang climate change.
4: SDGs
6: mengenai climate change. Our worst case scenario mungkin memang tidak ada agenda. Tapi kecil kemungkinan sih itu.
4: Let's see ya.
6: Dari UB sendiri.
4: UB?
7: Kalau UB, surprise surprise, nanti kita ada on the map lagi.
6: Oh my gosh.
7: Jadi kayak we're gonna wait for another EP.
4: Mantap banget. Just wait and see ya.
7: Just wait and see.
4: Alright, but for sure talking about your project ya, untuk jadi ISEC pun ini mungkin ada teman-teman maba juga ya, Ra, yang dari UB atau juga UMM pengen join dan practice English gitu ya. Gimana sih cara bisa masuk ke ISEC, teman-teman? Dari UMM dulu.
6: Maybe my embarrassing part is that I don't know ISEC in my first semester. Aku jadi cuma ngeliat dari SG teman-teman dekatku yang sudah masuk ISEC. Oh, ini organisasi, wah kayaknya menarik banget. Ternyata bahasa Inggrisnya dipakai, sosialnya dipakai, terus punya pengalaman leadership. Itu aku pengen banget kan.
4: Setelah
6: otomatis aku daftar dan bisa dibilang dapat masukan juga kan. Nanti ketika join ISEC itu harus, bukan harus sih, jadi kalian kalau misalkan introvert itu tidak apa-apa, tapi lebih baik kalau kalian extrovert. Kalian mau punya inisiatif yang tinggi juga, itu juga baik banget. Terus kalian ternyata kreatif dan bisa critical thinking juga ketika sesi join ISEC itu sendiri. Mungkin kalau dari UB agak berbeda atau?
7: Kalau dari UB, fun fact, since kita juga lagi buka join ISEC gitu ya.
4: Mantap, yep. Yes,
6: sama lagi.
7: Apa nih, info
5: langsung promo oprek ya.
7: Jadi kalau dari aku, honestly, aku ngerasa kayak for English, kita nggak harus yang bagus-bagus banget sih.
4: Really?
5: Atau mungkin kayak ada tips, tips sih kayak harus setor
4: hafalan
5: TOEFL score gitu.
7: Isaac kita nggak ada wajib TOEFL sih, tapi what I've seen dari orang-orang dan juga dari diriku sendiri itu adalah kita mostly learning by doing sih. Jadi kayak maybe the first time kita bahasa Inggris masih keceplang cemplung gitu kan. Terus kayak kadang a few words kayak susah-susah kayak yak tadi kan.
6: back
7: to yak gitu. Itu kan lumayan sulit karena kita nggak sering ketemu gitu ya. Tapi karena di Isaac a lot of things itu is basically in English gitu, kayak teks, terus juga kita kalau bikin artikel, PDPs and stuff kan, itu in English. Jadi kayak the more I see, itu aku lebih banyak yang masuk otak dan jadinya aku kayak, oh kata ini buat apa sih? Kayak aku jadi kepo gitu. Ini kata-kata buat apa? Bisa aku pakai di mana? Dan akhirnya jadi fluent in a way karena aku sering ngeliat gitu. Jadi kayak don't be scared about English sih. Jadi kayak just do it and have fun gitu.
6: Definisi dari
5: practice,
6: learning by doing.
7: Learning by doing.
6: One of the best way to belajar sesuatu sih, betul sekali.
5: Jadi langsung nyemplung aja gitu ya. Nanti pasti bakal bisa sambil jalan gitu ya.
4: Itu yang penting tadi pokoknya ada niat ya. Teman produk kalau misalnya pengen langsung aja bisa join ya ISEC 2MM atau juga UB untuk maba-maba nih yang barusan masuk seperti itu.
5: Ada minimalnya nggak sih kayak harus di semester berapa gitu?
6: Kalau dari UMM sendiri tuh dari semester 1 tuh sudah bisa daftar.
4: Oh, udah bisa.
6: Itu justru the best thing you can do gitu.
4: Yeah, mumpung ya baru masuk ya.
6: Unfortunately yang ini tidak tahu pas itu jadi ya nggak apa-apa. Dan
5: ya,
6: untuk
5: sudah terlewat 2 tahun ya waktu itu ya.
6: Batas semester kayaknya semester 7 nggak bisa daftar.
5: Semester 7 mending fokus skripsi aja deh ya.
6: Selain itu juga karena ISEC ini sendiri kan juga berfokus ke kepemimpinan anak muda gitu.
7: Leadership.
6: Bukan berarti semester 7 ke atas itu tua enggak ya? Cuman seperti itu.
5: Tapi berpengalaman ya, tapi memang prioritasnya emang harus sudah digeser gitu semester 7.
6: Nah, tepat sekali.
5: Begitu.
4: Tepat sekali. Itu dia.
7: Kalau dari aku I think kalau mau di semester 1 atau semester 3 juga enggak apa-apa sih menurutku karena kayak kamu kalaupun mau masuk di semester 3 there's nothing to lose gitu loh. Karena when you enter ISEC ya kamu bisa loncat juga gitu loh. Kayak aku pun Waktu masuk itu kan kalau Isaac ada magangnya gitu ya.
4: Iya, nah,
6: probation.
7: Iya, probation. Jadi probation itu basically kayak magang 3 bulan, terus nanti baru kita masuk jadi member gitu. Nah, tapi waktu itu berdasarkan pengalamanku, aku loncat. Jadi harusnya kan aku jadi member dulu nih, tapi aku loncat jadi team leader.
4: Oh,
7: gitu. Jadi kayak there's nothing to lose kalau misalkan masuknya di semester 3 juga enggak apa-apa. Semester 1 pun juga lebih baik gitu ya.
4: Yes,
7: tapi kalau misalkan semester 3 that's okay karena ya we have our own time gitu. Jadi kayak take it slow aja gak apa
5: as long as tidak melanggar konstitusi tidak apa-apa ya. Begitu ya. Begitu.
4: Oke. The last question deh mungkin ya, karena ini kan juga belajar bahasa Inggris juga, dan maybe singkat padat dan jelas ya, make it clear. Tips untuk belajar bahasa Inggris buat teman-teman gimana nih?
6: Would you like to go first or?
7: Sure.
6: Okay.
7: Kalau dari aku, I think the easiest thing to learn English adalah dengan mendengarkan lagu.
4: Okay.
7: Gitu. Tapi I don't know, maybe it's my preference kayak low key. I think kayak lagu-lagu zaman sekarang tuh English-nya lebih slang.
4: Lebih slang ya.
5: Benar. Apalagi kayak gitu lebih slang juga sih.
6: Jadi kayak bagus sih.
7: A lot of songs sekarang tuh slang words, dan kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris it's okay, tapi jadinya kamu enggak tahu bahasa-bahasa the beautiful English words dan orang-orang jadinya pakai slang gitu loh.
4: Okay.
7: Tapi kalau misalkan kita dengerin lagu yang kayak let's say aku suka lagu
4: 2000-an,
7: lagu 19 berapa something gitu kan, itu they make a song
6: it's literal English.
7: Like a story gitu.
4: Yes, okay.
7: Jadi kita dengerin and we also kayak we can see the lyrics gitu kan. Karena biasanya kalau di Spotify ada lyrics ya kan.
4: Iya, iya.
7: Nah, aku biasanya kalau dengerin lagu, lyrics-nya aku buka.
4: Oh, okay.
7: Jadi kayak I see the words and then I hear the words gitu.
4: Yeah. Okay. Pronunciation-nya juga dapat ya.
7: Pronunciation-nya langsung dapat gitu ya. Karena kan kita kalau suka lagu tertentu langsung ngikutin gitu kan.
4: Langsung ya.
7: Iya, jadi kayak in a way kita tiba-tiba oh kok bisa sih bahasa Inggris gitu.
4: Mantap.
5: Kadang
4: banget
5: juga belajar kayak verb itu kan. Kayak di lagu ini dia pakai kata ini sih kayak was, were gitu-gitu kan.
7: Jadi kepo gitu.
5: Betul. Jadi kayak ini were sih. Kayak misalkan kayak gitu penggunaan katanya gitu kan. Kalau dari
4: Ali yang terakhir gimana?
6: Kalau aku mungkin ini agak agak beda sih, dan aku mungkin bisa dengan bilang kesini bisa ngebantuin beberapa orang ya. Benar seperti yang dibilang Kak Aisyah tadi, dengerin lagu tuh juga metode yang bagus, tapi ada metode lain yang menurutku bahkan lebih baik. Itu bisa dari membaca
4: dan
6: bermonolog sendiri.
4: Ngomong sendiri ya.
6: Maybe this sounds weird for some people, but if you actually really wants to learn something, as mentioned before, is learning by doing. So for example, you want to learn something new in English, maybe you can start by talking to yourself in a silent place. You can talk about your daily life, your concern, your happiness, your achievement, your lust. Just having a conversation with yourself and day by day, hari demi hari itu
4: improve ya.
6: Improve benar sekali. Itu sudah aku lakukan dari TK kayaknya.
4: Allah Akbar, luar biasa, amazing.
5: Okay.
6: Karena lingkunganku juga kan di Bali ada lumayan banyak yang bisa
4: mendukung.
6: Iya,
4: iya, iya, I see. Okay.
5: Jadi memang harus dipraktekkan.
6: Betul sekali.
4: Semoga ya teman Prodo, tips-tips dan juga pengalaman dari teman-teman ini bisa useful untuk kamu, berguna buat kamu. And for sure, thank you banget untuk Ali dan juga Isaac yang sudah mampir di Prodo. The more information about Isaac, kunjungin aja langsung Instagram di @Isaac.
6: In UMM and UB.
7: Brawijaya Elite.
6: Oh my bad. Isaac in UMM for UMM.
4: Okay.
7: For UB Brawijaya Elite.
4: Eh itu dia.
5: Okay. Terima kasih banyak teman-teman.
4: Thank you guys.
7: Thank you so much ya kak.
6: 3, 2, 1 we say don't forget to join Isaac.
7: Oh iya. Yeah,
4: okay.
7: 3, 2, 1 don't forget to join Isaac.
5: Seru banget.
4: Seru banget. Okay, thank you for sharing, teman produce. See you again next time. Bye-bye.
7: See you.
6: Bye-bye. See you.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di Sore Ceria untuk kali ini.
1: Betul, seru banget di hari ini ternyata ya Safa ya. Kalau misalkan dilihat, meskipun juga mungkin karena habis libur panjang juga gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak vibes-nya tuh masih happy gitu, belum burn out gitu.
0: Dan alhamdulillah kayak panjangnya juga gak yang panjang-panjang banget gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Jadi gak sampai yang jet lag banget teman Pro 2. Dan yang pasti sore hari ini kita juga ucapin selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, untuk kamu yang menjalankannya teman Pro 2. Dan juga tetap hati-hati di jalan, karena kalau jam-jam segini nih mungkin udah pandangan udah mulai agak minus-minus gimana gitu ya. Apalagi
1: betul,
0: cewek-cewek nih.
1: Kalau jam segini nih biasanya ketemunya di jalan tuh sama dua orang.
0: Apa tuh?
1: Ada yang pulang kerja,
0: yes.
1: Ada yang berangkat nongkrong.
0: Iya,
1: betul,
0: betul banget teman Pro 2 ya. Jadi memang for sure apa namanya kehati-hatian sangat penting banget ya.
1: Betul.
0: Karena itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk diri kita juga orang lain kayak gitu teman Pro 2 ya.
1: Banget.
0: Dan yang pasti kita juga ingetin untuk kamu yang suka banget nyanyi gitu ya dan pengen tampil di depan banyak orang. Ini kamu juga bisa langsung aja daftar Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis untuk kamu usia 16-25 tahun. Dihitung usianya di tanggal 28 Oktober ya batas usianya.
1: Betul. Untuk pendaftaran ini kamu masih bisa daftar sampai bulan ini tanggal 30 Agustus 2022. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap ini bisa langsung aja cek di www.bintangradiorri.id. Kamu juga bisa cari informasi lainnya di Instagram @rrimlg, kemudian di bintangradio.id, atau bisa main ke TikTok di RRI Malang dan juga Bintang Radio ID. Kamu juga bisa langsung aja subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official.
0: Itu, buktiin langsung aja teman Pro 2 kemampuan kamu ya, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar secara online atau datang ke RRI Jalan Candi Panggung nomor 58. Bisa WhatsApp juga info lebih lanjut ke humas kita di 081 34 kali 674.
1: Yes, sekarang saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Iya, sore hari ini tahun Pro 2 menuju malam hari ya. Kamu masih ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kalau kita lihat hari ini kita dapat kabar duka yang datang dari dunia musik. Ada penyanyi country legendaris Dolly Parton, ini meninggal dunia di usia 80 tahun pada hari Selasa 25 Agustus atau dini hari waktu Indonesia Barat di hari ini tahun Pro 2 ya. Di mana kabar ini juga pertama kali disampaikan oleh keponakan dari Dolly Parton bernama Brian Seaver lewat unggahan video di Instagramnya. Dan perwakilan resmi keluarga ini kemudian juga mengonfirmasi bahwa Dolly ini meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker, teman Pro 2. Kepergian Dolly Parton ini langsung mendapat banyak respons dari para musisi dunia, di mana salah satunya ini datang dari rapper Eminem. Yang mengenang Dolly lewat surat pribadi yang pernah diberikan sang legenda kepadanya ketika sama-sama masuk Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2022. Kemudian ada ucapan duka lainnya datang dari Beyonce, di mana lewat situs resminya Beyonce ini membagikan foto Dolly dan mengenangnya sebagai sosok yang berani, cerdas, berbakat, sekaligus punya jiwa wirausaha yang kuat. Beyonce ini juga mengatakan dia merasa terhormat pernah mendapat kesempatan untuk bekerja dengan Dolly dan akan selalu mengingat pengaruh besar sang legenda terhadap dunia. Sementara itu ada juga teman Pro 2 Billy Ray Cyrus ya yang juga mengenang Dolly.

Sylvie dan lain-lainnya teman Pro 2. Di mana kepergian Dolly Parton ini juga jelas meninggalkan duka besar ya, bukan cuma sebagai penyanyi country, tapi Dolly Parton ini juga dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di dunia hiburan. Di mana dengan karya dan juga kiprahnya yang sudah berlangsung selama puluhan tahun gitu teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja. Mungkin ya semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Dan ini Ara juga bakal puterin lagu yang mana juga merupakan lagu terbaru gitu ya, atau terakhir dari Dolly Parton yang juga sempat collab bareng dengan Sabrina Carpenter teman Pro 2 di tahun lalu. Ini ada Please Please Please.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: mana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Teman Pro 2 Netflix ini akhirnya buka suara soal kabar The Trauma Code: Heroes on Call yang disebut bakal mulai syuting di Oktober tahun ini, Teman Pro 2. Dimana sebelumnya untuk penulis dari web novel The Trauma Code, yakni Inak Jun, ini menyebutkan untuk proses pra-produksi dari season 2 ini udah selesai dan syutingnya ini diperkirakan akan mulai di bulan Oktober. Tapi Netflix ini langsung memberikan klarifikasi, kayaknya ada yang kecolongan gitu ya, dimana mereka bilang belum ada keputusan resmi soal jadwal syuting atau casting, karena memang untuk produksi season 2 masih dalam tahap pembahasan. Terus ada salah satu pemainnya, Hayoung, ini juga lagi dapat sorotan publik terkait sejarah keluarganya gitu ya. Jadi belum tahu nih apakah Doski bakal kembali memerankan si Chun Chang-mi di season 2 dan juga 3-nya kayak gitu. Karena memang penulisnya sendiri, kreatornya, ini juga udah bilang kalau The Trauma Code ini masih panjang ceritanya, masih ada materi sampai season 3 gitu, Teman Pro 2. Jadi untuk sekarang harus sabar dulu ya kita, karena Netflix ini masih belum memastikan nih kapan season 2-nya mulai syuting dan siapa aja nih pemain yang bakal kembali gitu, Teman Pro 2. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini ya. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan program Music Live Chat di jam 7 malam hari, Teman Pro 2. Dan nanti malam hari kamu juga bakal ditemenin sama Bagas. Kita ketemu lagi besok, dan Ara pamit undur diri, and see ya.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua, namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Ede.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Ede? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Ede.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget, dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih. Ya, udah, kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Pasti ya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita gak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya,
0: kan?
1: Benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar.

0: Yes.
1: Gimana kabar, bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
1: Alhamdulillah ya. Jadi terakhir kalau nggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
1: awal tahun ya kurang lebih ya.
0: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
0: Masih seperti dulu.
1: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Ada yang baru nih.
1: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
1: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
1: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
0: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini bang nulis sendiri.
1: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
0: Jadi lagu ini. Wah gok.
2: Akhirnya ini rilis benar.
1: Akhirnya rilis
0: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Oh, iya. Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
1: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
0: hasil,
1: lu sendiri.
0: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya, aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
1: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti bang.
1: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
1: Iya,
2: POV-ku sendiri.
1: Berarti itu cukup ngerubah lagunya nggak sih? Kalau ganti POV itu atau nggak sebetulnya?
2: Iya sih.
1: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih.
1: Ceritanya
2: masih di situ ya? Sih Rus, ceritanya.
1: Ceritanya
2: gitu.
1: Masih di situ ya.
0: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
0: Oh,
2: dan itu? Kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
0: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas
1: dan
2: permintaan dari jadi kita rubah lebih
1: personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih personal, lebih dalam lagi gitu.
0: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
0: Wah, gila.
1: Gokil.
0: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
0: Wah, enggak apa-apa.
1: Kita punya waktu.
0: Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
1: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
1: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
0: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
0: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
0: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
1: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
0: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek enggak sih cerita ke orang yang enggak tepat gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: I see.
2: Gitu.
0: Keren. Mantap. Ini teman-teman Takengon nonton enggak nih?
2: Insyaallah ada.
0: Gila. Siapa namanya?
2: Bang Agung.
0: Bang Agung. Hey, hey, gila. Soalnya Kiki ada Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
0: Ada Kiki. Ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
0: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
0: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
0: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
1: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
0: Tongkrongan asik dong berarti.
2: Asik, Bro. Asik banget sih.
1: Seru.
0: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
0: Iya. Mungkin ya. Mungkin.
1: Semoga.
0: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
0: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah. Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Oh, iya, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, lu agak deep gak apa-apa ya.
0: Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Okay. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya, bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Apa yang pengen lo tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lo udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih. Berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya, kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku.
1: Jelas.
2: Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Benar.
0: Oke. Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah enggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke. Oh, okay.
2: Okay, ibu itu okay. Tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget
1: banget. Iya kan? Iya.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih gitu.
0: Iya. Kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya. Bener. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang gak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana
1: jauh nyebar gitu kan.
2: Bener.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya
0: nih, gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya bener.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Hmm. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih
2: sih?
1: Boleh enggak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Hmm,
2: karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa sih.
1: Oh iya, oh, iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya di fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana sih?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya,
2: kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata semua. Langsung ma
1: tes. Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang

0: makin tua, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
0: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
0: ah
1: itu.
0: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Tapi emang menurut gue paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih. Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan,
2: tapi Tuhan yang menentukan.
0: Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
1: Edit ways.
2: Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini, cuy?
1: Benar. Kita coba dengerin dulu ya, teman bro dua. Dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RW Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja. Ini dia, Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music, Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pasti ya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ. Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
0: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you. Kenjon.
2: Jadi bener. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenjon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenjon juga nih.
1: Di YouTube ya, bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Jo ya?
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kan, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Pengalaman baru ya.
2: Iya. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu. Bener. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata
0: betul.
2: Kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: yang ada di lagu ini. Ya,
1: di lagu ini nih.
0: Benar. Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
2: Kalau lirik favorit dan tersirat

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay, sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibulatin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Gak pulang nah.
2: Abis subuh
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu. Love you so much.
2: Yes. Gokil. Lop sekebon.
0: Iya.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul.
1: Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa,
2: menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya, Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama
2: ada
0: siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Jadi
1: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya.
1: Benar. Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Demi Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
2: Josandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grid nih katanya itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti lah ya. Nanti ya.
1: Secepatnya doanya. Secepatnya
0: ya. Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bang. Iya bener
0: sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Iya bisa jadi. Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke, bawa lagi deh, bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Ya?
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok. Visualizer.
1: Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Oh.
1: Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai
1: gitu.
2: Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet-macetan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa dua juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV, Mak. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Sukses ya.
2: Terima kasih.
0: Sukses.
2: Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Mau gitar ya?
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Kenris.
0: Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Bagas. Matangkan rotasi, Arema FC manfaatkan uji coba tertutup lawan Delta Sidoarjo. Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Delta Sidoarjo sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan laga ini penting untuk menjaga ritme pertandingan sekaligus memberi kesempatan bermain kepada pemain yang minim menit bermain. Arema FC juga terus melakukan rotasi untuk membangun kedalaman skuad dan menjaga kesiapan fisik serta taktik seluruh pemain. Marcos menegaskan Arema harus memiliki skuad yang kuat untuk menghadapi padatnya agenda Copa dan Superliga serta bersaing di papan atas. Uji coba tersebut menjadi bagian dari evaluasi akhir tim sebelum Arema FC tampil di kompetisi resmi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, rasio pendampingan 1 banding 10 upaya cegah perundungan sekolah rakyat. Pemerintah Kota Blitar memperkuat pengawasan terhadap siswa sekolah rakyat Kota Blitar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Salah satu langkah yang diterapkan yakni skema pendampingan 1 wali asuh untuk setiap 10 siswa. Pola tersebut terutama diterapkan di lingkungan asrama yang menjadi ruang interaksi siswa di luar kegiatan belajar-mengajar. Wali asuh tidak hanya bertugas melakukan pengawasan tetapi juga mendampingi keseharian siswa. Mereka diharapkan dapat mengenali perubahan perilaku, kondisi emosional hingga pola interaksi antar siswa sehingga potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Wali Kota Blitar Saukul Muhibin mengatakan rasio pendampingan 1 banding 10 tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola pengasuhan yang lebih dekat dengan siswa. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar capaian akademik. Pendidikan karakter juga menjadi bagian penting, termasuk menanamkan sikap saling menghargai, membangun pertemanan yang sehat, serta menghormati setiap siswa tanpa membedakan latar belakang. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Di malam hari ini, teman Pro 2, kamu ditemenin oleh Bagas ya, yang tentu saja akan menyajikan berbagai macam info-info dan juga musik-musik teman Pro 2 untuk menemani malam Kamis kamu, teman Pro 2. Untuk jam 8 sampai jam 9 ini, aku akan membawakan berbagai macam info perihal film gitu, teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin film itu pasti nggak ada habisnya, dari kapan tahun kalau kita ngomongin film pasti masih relate, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini dan jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Ustream Media Network.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan masyarakat kan nostalgia, dan kita nostalgia kan masyarakat.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Sudah marak banget teman Pro 2 ya. Ini fenomena-fenomena dracin, yaitu adalah sebuah fenomena di mana ada sebuah drama gitu ya, kayak film, tapi dengan formatnya itu adalah potret gitu teman Pro 2. Dan itu udah banyak banget, bahkan ada aplikasinya gitu teman Pro 2 khusus dracin gitu ya. Tapi informasi yang akan aku bawakan ini teman Pro 2 ternyata sekarang di Korea Selatan ya, ini ternyata udah makin candu dengan mikrodrama teman Pro 2, karena memang semakin kesini semakin dinikmati gitu ya. Bahkan peningkatan permintaan akan mikrodrama ini membuat industri drama Korea Selatan ini semakin serius nih dalam menggarap tayangan sinetron vertikal tersebut gitu ya. Untuk sebelumnya ternyata mikrodrama di Korsel ini lebih banyak produk impor gitu, karena memang dari Cina sendiri udah mendahului tren ini sejak 2018 teman Pro 2 ya. Namun peningkatan permintaan ini mendorong sinetron Korea untuk mengembangkan cerita mereka sendiri gitu ya. Jadi tetap ada ciri khasnya gitu teman Pro 2. Nah, dalam ini ternyata dilansir dari CNN Indonesia gitu ya, Korea Selatan yang saat ini makin tenggelam dalam mikrodrama juga terlihat dari Baekhyun International Fantastic Film Festival 2026 yang menghadirkan segmen khusus bertajuk Platform Special Screening Short Form Cinema teman Pro 2 ya. Ketika dalam acara tersebut ini deretan karya yang tampilkan antara lain ada My Father's Table, karya Lee Jun-ik, serta ada Lovely Death and Win Up the Movie teman Pro 2 ya. Dari Lee Jun-ik juga dikenal luas lewat filmnya The King and the Clown 2005 dan pernah menggarap My Father's Table sebagai adaptasi webtoon dari Lezin Comics teman Pro 2 ya. Dan kalau saat ini kita ngomongin tentang dracin gitu ya, ini udah menguasai 70-80% pasar global mikrodrama gitu. Karena momentum pertumbuhan mikrodrama ini semakin cepat di Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat 82, di Jepang, Asia Tenggara, dan juga Korea. Di mana memang pasar domestiknya ini mencapai sekitar 650 miliar won atau sekitar 460 juta US dollar gitu ya pada tahun lalu gitu. Nah, ketika ngomongin soal survei gitu ya, dari pengguna konten 2025 yang dilakukan oleh Korea Creative Content Agency gitu ya, ini juga mengungkapkan bahwa hampir 6 sampai 10 responden atau setara dengan 58% kini secara rutin mengonsumsi konten video berdurasi pendek teman Pro 2. Ini juga sangat relevan sekali ya dengan media sosial kita sekarang, scrolling kayak gitu-gitu kan, kita lebih familiarnya dengan video-video pendek gitu ya. Dan platform domestik seperti ada Top Reels, Viglo, dan juga Shortcha juga bersaing dengan layanan internasional seperti Real Short, Drama Box, dan juga Drama Wave teman Pro 2. Ini memang nggak tahu ya, maksudnya ini apakah memang ini akan menjadi tren baru gitu, karena untuk short movie dengan format vertikal ini bisa nikmati kapan aja gitu ya, entah itu di mana aja ketika kita pegang handphone gitu kan. Dan apakah ini akan menjadi pesaing dracin teman Pro 2 mikrodrama dari Korea nih? Kita lihat teman Pro 2 ya untuk kedepannya bagaimana.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita tadi ngomongin mikrodrama dari Korea, teman Pro 2 ya, bukan berarti industri film Korea sekarang benar-benar fokus ke situ aja. Karena teman Pro 2 ternyata untuk Piala Oscar 2027 ini dari Korea udah ada film yang akan mewakili teman Pro 2, yakni adalah Possible Love Lee Chang-dong, teman Pro 2 ya. Ini adalah dari Dewan Film Korea atau COFITCH. Pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2 ini udah resmi memilih Possible Love ya. Ini adalah film terbaru dari sutradara Lee Chang-dong untuk menjadi perwakilan dari Korea Selatan nih untuk Academy Awards 2027, teman Pro 2. Udah disiapin aja teman Pro 2 ya, padahal 2027 ya walaupun masih tinggal hitung bulan aja sih. Dari COFITCH pun udah memulai pernyataan resminya gitu ya, seperti yang diberitakan oleh Korea Jong Ang Daily. Ini mengungkapkan bahwa alasan dibalik memilih Possible Love ini yang dipintangi oleh John Doyeon sama Seul Kyung-gu dan beberapa peran lain teman Pro 2, ternyata ini adalah film tersebut memiliki kemampuan dan juga kesempurnaan sinematik gitu ya. Ada kejelasan pesan dari sutradara serta ada mise en scène yang luar biasa, katanya kayak gitu teman Pro 2. Dari Dewan Juri juga menyoroti cara Lee berhasil mengabarkan karakter-karakter multidimensi serta hubungan mereka yang kompleks secara mendalam dan melalui semangat humanisme dan juga pengarahan yang halus teman Pro 2 ya. Jadi Possible Love ini udah resmi akan jadi wakil untuk Oscar gitu ya. Yang mana Possible Love ini juga akan diajukan untuk kategori Best International Feature Film juga ya, kategori yang dikhususkan bagi film-film produser luar Amerika Serikat. Karena di setiap negara hanya memperbolehkan mengajukan satu film. Apakah teman Pro 2 ya, ini akan menjadi pemenang? Karena tahun lalu Korea Selatan ini melalui COFITCH juga memilih No Other Choice yang merupakan garapan sutradara Park Chan-wook. Sayangnya langkah ini juga terhenti di daftar pendek nominasi Piala Oscar 2026. Apakah ini akan merubah sejarah teman Pro 2 ya? Kalau kita ngomongin soal filmnya ya, Possible Love ini juga udah dijadwalkan gitu tayang di Netflix per 6 November gitu, sedangkan Piala Oscar 2027 akan berlangsung 14 Maret. Jadi kamu bisa nonton dulu filmnya teman Pro 2 di 6 November. Tapi kita nggak tahu ya ini 6 November 2027 atau 2026 nih teman Pro 2. Besok dicek aja ya. Kayaknya ini 6 November 2027 ya. Karena film ini baru dijadwalkan untuk tayang perdana secara global dalam sesi kompetisi utama Festival Film Internasional Venesia ya. Ini pada September 2026. Jadi mungkin ini akan tayang di Netflix 6 November 2027. Oke deh teman Pro 2 ya. Masih bersama Bagas di 87,9 Pro 2 RR Malang, teman terbaik kamu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk kali ini Teman Pro 2 aku punya info buat kamu ya, apalagi buat kamu yang punya hobi bernyanyi gitu dan percaya diri tampil di depan banyak orang Teman Pro 2, dan kamu pengen bakatmu dikenal lebih luas. Ini adalah saatnya buat kamu untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gratis dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun Teman Pro 2 ya. Dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Pendaftarannya ini udah berlangsung Teman Pro 2 dan sampai 30 Agustus 2026. Jadi tinggal menghitung hari aja Teman Pro 2, karena ini udah tanggal 26 gitu ya. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa Teman Pro 2 untuk nge-follow Instagramnya @rrimlg, @bintangradio.id, serta TikTok di @rrimalang dan juga bintangradio.id. Serta jangan lupa Teman Pro 2 untuk YouTube-nya di subscribe gitu ya, Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Nah, di sini kamu bisa daftar Teman Pro 2 langsung aja ke RRI Malang di Jalan Jadi Panggung nomor 58. Atau kamu juga bisa daftar lewat online gitu ya, melalui WhatsApp Umas di 081-34-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahun Pro 2 di malam hari ini, buat kamu para penggemar Vindes gitu, teman Pro 2 ya, pasti lagi bersedih banget teman Pro 2 karena di sini dari Instagram resminya Desta Ektis ini mengumumkan nih teman Pro 2 bahwa ternyata ini Kak Desta ya, ini ternyata izin pamit dari Vindes Corp teman-teman ya. Katanya berarti dia keluar gitu, dan katanya keputusan ini udah melalui banyak pertimbangan dan juga pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak teman Pro 2. Dan kita juga diimbau gitu ya untuk tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak berdasar gitu teman Pro 2. Katanya memang hubungan Desta dengan seluruh keluarga besar Vindes gitu tetap sangat baik katanya ya. Dan tidak ada yang berubah dalam hal saling menghargai, saling mendukung, dan juga saling mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Aduh, ini pasti sangat sedih banget gitu teman Pro 2 ya. Di Desta ini tuh adalah nama dari Vindes itu sendiri. Terus kalau Destanya keluar, Desnya siapa teman Pro 2 ya? Kita gak akan pernah tahu ke depannya gitu ya. Ini sebuah duo Vincent and Desta ini memang bisa dikatakan ini adalah idola bagi remaja pada masa dan juga masa kini gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa dari Vindes kita juga

hilang, base-nya hilang nih teman-teman berdua. Entah bakal digantiin atau nanti bisa comeback lagi, kita gak akan tahu teman berdua. Untuk apa ya, menanggapi hal ini teman berdua, aku mau puterin lagu dari band yang isinya ya Vincent dan juga Desta teman berdua, yakni apalagi kalau bukan Club Actis teman berdua. Kita ya, puterin aja ya, ada Club Actis dengan Cahaya, spesial buat kamu para penggemarnya Vindes.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Kalau malam-malam kayak gini teman Pro 2 setelah tadi bekerja, walaupun kemarin ada beberapa teman-teman mungkin dari kamu teman Pro 2 ya, yang di hari Selasanya juga libur, Seninnya kamu ambil cuti, itu akan menjadi long weekend buat kamu. Ini pasti hari kedua setelah bekerja gitu ya, kemarin Selasa, terus hari ini Rabu. Ini mungkin akan Rabu ini merasa kayak Senin gitu teman Pro 2 ya, walaupun ini hari Rabu tapi vibesnya tuh kayak vibes Senin gitu teman Pro 2, karena habis libur panjang gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, mungkin ini beda gitu sama Monday Blues, mungkin ini adalah Holiday Blues gitu ya. Tapi it's okay teman Pro 2 ya, ini karena udah malam gitu ya, aku tinggal muterin kamu lagu-lagu yang mungkin bisa menemani malam kamu teman Pro 2. Karena apa, kalau malam-malam kayak gini memang enaknya kita melakukan apa yang kita suka gitu. Which is kadang kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri, benar-benar sendirian gitu ya, kayak ketika di kamar terus dengerin musik yang kita sukai, baca buku yang kita sukai, atau menamatkan series di Netflix teman Pro 2, itu juga hal yang membuat kita jadi lebih bersemangat atau kayak ke charge gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau Gen Z zaman sekarang gitu kan, we need a charge gitu ya, setelah seharian entah itu bersosialisasi, bekerja, kuliah, atau apapun itu ya. Tapi teman Pro 2 ya, apapun yang mungkin kamu lakukan untuk membahagiakan hati kamu, lakukanlah selagi itu positif gitu teman Pro 2. Dan aku masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11. Jadi don't go anywhere teman Pro 2, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Truth in my life. I think.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Pokoknya jangan galau gitu ya di malam hari kayak gini. Daripada kamu galau teman Pro 2, mending langsung aja kamu teman Pro 2 yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan pengen bakatmu dikenal banyak orang gitu teman Pro 2, langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun teman Pro 2 ya. Dan ini dihitung usianya pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus. Teman Pro 2 dicis tinggal menghitung beberapa hari lagi, segera ditutup gitu ya. Dan untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagram di @rrimalang, @bintangradio.id dan juga TikToknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa teman Pro 2 untuk subscribe gitu ya, atau subscribe gitu YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Langsung aja ya buat kamu, langsung aja daftar sekarang secara online maupun lewat langsung ya ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp Humas di 081-3-4-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Siapa nih teman Pro 2 yang turut bangga juga ya, karena Jonathan Christie ini resmi jadi pebulu tangkis ranking 1 di dunia, Tuan Bro. Ini keren banget gitu ya, dan dilansir dari CNN Indonesia. Ini Jonathan Christie resmi melesat 2 tingkat untuk menguasai posisi ranking 1 dunia BWF dengan perolehan ada di 87,631 poin ya, menggeser Si Yuki ke peringkat 6 nih. Dan pencapaian ini juga tidak hanya memperpanjang rekor prestasi gemilangnya setelah sebelumnya menjuarai Asian Games, Kejuaraan Asia, SEA Games, and All England, tetapi juga mengakhiri penantian panjang Indonesia menghadirkan tunggal putra di puncak dunia sejak era Taufik Hidayat nih. Meski selisih poin di papan atas, sektor ini terbilang sangat tipis dari para pesaingnya, Tuan Pro 2, tapi kita tetap harus bangga gitu ya. Ada lagi pemain bulu tangkis terbaik sedunia gitu ya, ranking 1 setelah Taufik Hidayat. Keren banget, Tuan Pro 2. Siapa nih para penggemarnya Jonathan Christie? Ini pasti bangga banget ya. Semoga ini juga menginspirasi generasi-generasi muda agar terus ada next generasi penerusnya, teman Pro 2.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Udah mau jam 11 aja teman Pro 2 ya. Ini waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu. Sebelum kamu lanjutkan mendengarkan lagu dari Casey Musgraves ini teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah tune in dari tadi jam 7 gitu ya. Dan Pak Bagas mau pamit dulu. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato Trikono.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 26 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dari Jalan Candipanggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman berdua selamat pagi. Nanti di Yuspada bakalan ada Tania dan juga Safah ya, yang bakal nemenin kamu teman berdua di hari Kamis pagi ini ya. Dan yang pastinya sesaat setelah ini kita akan mengikuti dulu Sajadah Banjang dengan tema pentingnya karakter pemuda sebagai aset kekuatan bangsa nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, karena yang pastinya aku dan juga Safa bakalan menghadirkan informasi-informasi yang paling up to date untuk kamu semua, dan juga ngobrol-ngobrol bareng kamu di hari Kamis ini teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita, media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa, sebagai landasan firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 135.

0: صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah. Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoaks yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Masya Allah. Hadirin, ada orang, nabi bukan, rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan, bangun tidur matanya bengkak, tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sanggu telo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
3: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak, pertama kali ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya terlihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, pada hal-hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, mahasiswa KKN UMM 133 melakukan pembaruan kawasan Bukit Jenggolo di Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan kawasan wisata yang memiliki suasana alam asri. Pembaruan dilakukan dengan menambahkan lampu hias dan membangun tangga pada jalur yang menanjak serta tidak rata. Fasilitas ini diharapkan akan mempermudah akses sekaligus membuat kawasan lebih menarik bagi pengunjung. Perwakilan KKN UMM 133 Faktur Rozi mengatakan pembaruan dilakukan berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan penyesuaian dengan kebutuhan serta potensi Bukit Jenggolo. Pengunjung dan Kepala Desa Wonokerto Tupin menyambut positif adanya fasilitas baru tersebut. Pengembangan wisata diharapkan terus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Selain mempercantik kawasan, pengembangan Bukit Jenggolo diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kuliner, UMKM, dan produk lokal. Informasi selanjutnya teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Asap karhutlah mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat masuk hingga bagian terdalam paru-paru. Kementerian Kesehatan RI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai paparan asap karhutlah khususnya yang mengandung PM2,5. Partikel ini dapat mengganggu sistem pernafasan dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Paparan PM2,5 dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk hingga sesak nafas. Selain itu, asap karhutlah juga dapat meningkatkan resiko ISPA dan memperburuk penyakit paru-paru kronis. Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita asma dan penyakit paru-paru menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak asap karhutlah. Karena itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kualitas udara menurun. Masyarakat pun diimbau tidak menganggap sepele paparan asap karhutlah dan lebih memperlihatkan kondisi kualitas udara. Kewaspadaan menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
4: Info Pro 2 FM.
7: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman.

0: Teman Pradue, selamat pagi.
1: Pagi. Udah hari Kamis aja ya ini ya. Gak kerasa banget sih, tiba-tiba betul. Besok udah Jumat, terus weekend lagi gitu ya.
0: That's right. Ya walaupun aku ngerasa tuh Agustus agak lama gitu ya. Gak tahu kenapa, apakah mungkin karena aku ngerasa kayak orang-orang sekitar aku tuh padet banget gitu jadwalnya, sibuk
1: lagi
0: banget
1: sibuk-sibuknya gitu.
0: Gitu
1: ya. Apalagi di sekitar kita juga lagi banyak yang sibuk juga sih, yang karnaval itu.
0: Bener.
1: Sound-sound horror ini juga masih luar banyak biasa. Banget ya.
0: Ya amazing, tapi yang pasti juga teman produk dua di pagi hari ini, Safa dan juga Tania ini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Banyak banget informasi terupdate bakal kami hadirkan pagi ini.
1: Dan juga lagu-lagu pilihan buat kamu semua teman Bro 2, yang pasti udah kita pilih sebaik mungkin ya untuk menemani kamu di hari Kamis ini teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Namanya pa?
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Nggak ada B.
1: Nggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, satu informasi cukup menarik untuk kamu para penggemar Marvel Cinematic Universe.
1: Betul, ya. Karena ini ada salah satu Avengers yang benar-benar waktu itu booming banget ya. Siapa? Ini ada Avengers Endgame Encore yang dipastikan akan kembali lagi ya hadir di bioskop Indonesia. Ini mulai pada September 2026 alias bulan depan. Dan bulan depan ini juga udah tinggal ngitung hari aja ya sebenarnya. Dan Cinema Access One ini juga telah mengonfirmasi gitu ya penayangan ulang film Marvel tersebut ini di Indonesia, Teman Pro 2. Jadi film yang pertama kali dirilis di tahun 2019 ini kembali gitu ya membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan ini di alam semestanya menghilang gitu ya, dan para pahlawan yang tersisa ini kemudian berusaha untuk memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhirnya nih, Teman Pro 2.
0: Jadi walaupun alur utama tetap sama, versi Encore ini akan menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya, Teman Pro 2. Marvel melakukan penyesuaian di beberapa bagian ya, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialognya Tony Stark kayak gitu. Nah, salah satu perubahan yang paling menarik itu adalah tambahan materi baru di filmnya. Materi ini di berdurasi sekitar 4 menit ya, bakal ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Cuplikannya pun juga udah ditambahkan berkaitan dengan Avengers Doomsday, di mana kehadirannya membuat Encore ini gak hanya jadi kesempatan ya buat bernostalgia, tapi juga jembatan buat menuju cerita Marvel selanjutnya kayak gitu.
1: Betul. Dan Avengers Endgame sendiri ini sebenarnya menjadi penutup utama Infinity Saga ya, yang setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe. Jadi film ini juga menjadi salah satu film paling berpengaruh nih dalam sejarah MCU ya, Teman Pro 2. Jadi melalui perilisan kembali ini, Marvel ini memberikan kesempatan nih gitu kepada para penggemar untuk menyaksikan kembali nih pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar ini, Avengers yang Gen 1 gitu ceritanya.
0: Iya, bener.
1: Dan versi Encore ini juga menawarkan pengalaman yang berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan juga materi tambahan. Dan untuk di Indonesia sendiri, Teman Bro 2, kamu dapat menyaksikan Avengers Endgame Encore ini mulai tanggal 25 September 2026 ya, tapi masih tergantung kota masing-masing juga sih biasanya ya. Dan Cinema Access One ini juga telah mengonfirmasi film tersebut masuk gitu ya dalam daftar tayangan bioskop di Indonesia ini, Teman Pro 2.
0: Nah, itu dia Teman Pro 2 ya. Jadi for sure kita bakal tungguin bakal seperti apakah filmnya ya. Karena ini kayak menarik banget kalau ngomong tentang Avengers gitu ya. Salah satu film yang selalu membuat apa ya, amaze juga.
1: Betul.
0: Dan pastinya tuh kayak ada kenangan-kenangannya mungkin ya.
1: Dan gak ada habisnya juga ya, sampai sekarang masih ada lagi tuh Avengers yang gen yang kedua nih habis ini.
0: Betul, ada Encore gitu ya, ada lagi tuh. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, Teman Pro 2, sampai nanti pagi ya. Nanti pagi, nanti jam 10.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Tanggal 30 Agustus besok teman Pro 2 bakal ada Karnaval Budaya di Noyo gitu ya.
1: Yep.
0: Kabarnya ini karnavalnya akan dimulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mm-hmm. Jadi pengguna jalan dihimbau untuk menghindari arah Kota Malang melalui Jalan MT Haryono, Jalan Gajayana dan juga sekitarnya kayak gitu.
1: Betul. Ini juga ada rute-rutenya ya teman Pro 2 yes. untuk menghindari macet Karnaval di Noyo oh. gitu ya.
0: Bentar dulu, info dulu.
1: Di hari Minggu besok teman Pro 2 tanggal 30 ini. Jadi kamu yes. bisa menghindari gitu ya kawasan di Noyo, Gajayana dan Merjosari yep. Karena memang pasti ada penutupan jalan gitu ya untuk rute Karnaval Budaya Kelurahan di Noyo. Dan kamu bisa merencanakan liburan kamu gitu untuk menggunakan jalan alternatif ya. Kalau misal kamu mau ke arah Batu atau Landung Sari kamu bisa lewat Jalan Borobudur, terus nanti lewat Akordion, terus lewat di Tunggul Wulung dan yep. nanti masuk ke Tlogomas gitu teman Pro 2.
0: Nah kalau misalnya kamu mau ke Rasuha, teman Pro 2 bisa langsung aja ya dari Tlogomas belok kiri dari Jalan Seksofon, terus jalan Jadi Panggung ke Suhat kayak gitu teman Pro 2. Cari aja alternatifnya. Yang pasti kabarnya besok titik kumpulnya ini ada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ya. Start-startnya di sana, rutenya Jalan Gajayana, Panggung Kehormatan ke Panggung Kehormatan depan Miniso di Noyo kayak gitu. Kita tanya salah satu pengguna jalan yang ini juga kabarnya tanggal 30 bakal hektik ya.
1: Betul.
0: Karena dari Batu ke RRI Candi Panggung.
1: Langsung aja ini udah ada mau, langsung orangnya
0: langsung
1: gitu ya.
0: Langsung ada salah satu masyarakat ya yang ada di sini hadir di Pro 2.
2: Ya, saya adalah nggak menjual bakso borak ya. Nggak, jadi ini kayaknya tanggal 30 ini omset saya akan turun.
1: Kenapa tuh?
0: Oh, jualan, Bapak.
2: Nggak ngojol. Nggak, ini pasti akan, karena kan kemarin berdasarkan pengalaman kalau minggu kemarin itu juga sempat ada karnaval yang menggunakan akses jalur utama Batu Malang.
0: Terus ya,
2: itu di daerah Jetis.
0: Oh, okay.
2: Itu juga macet. Itu juga macet. Jadi kayak ini mungkin sekedar himbauan aja karena pasti jalan sepanjang Candi Panggung kemudian Seksofon ini bakal macet.
0: Betul.
2: Nah, saya yang paling kasihan adalah yang punya perumahan atau yang punya rumah di perumahan Seksofon. Ngapain ketawa?
0: Karena aku ada di sana, rumahku di sana.
2: Ya, berarti besok
0: enggak bisa ke mana-mana gitu.
2: Jangan
0: kan?
2: Ke mana-mana. Siapin aja jajanan, kemudian ini apa namanya, Netflix.
1: Terisolasi di rumah ya ini
2: serius,
1: ceritanya.
0: Karena memang ada sempat kemarin tuh Karnaval Tunggul Wulung itu benar-benar literally
2: karena,
0: depan rumahku.
2: Karnaval Tunggul Wulung, kemudian Karnaval Jetis. Karena kemarin ketika ketika Karnaval Jetis, Bis Bagong tau kan, Bis Bagong. Bis Bagong itu kan memang menjadi rutenya kan di apa namanya Malang Batu. Akhirnya dialihkan menuju ke jalan belakang.
0: Pikir dulu.
2: Jalan belakang Unmu. Nama jalannya aku lupa.
0: Pokoknya belakang Unmu.
2: Dan itu bayangin, jalannya kan kecil.
0: Kan kecil kan?
2: Bis Bagong lewat situ.
0: Satu bis loh itu.
2: Serius.
0: La ilaha illallah.
1: Itu ya udah. Pasti padat banget sih pastinya ya.
2: Bukan padat sih.
1: Macet, ya, mandek.
2: Betul.
0: Mandek. Mandek. Karena memang jalannya kalau kecil, Pak Bagong juga gede banget kan.
2: Emang Bagong ya tuh.
0: Emang Bagong sih.
2: Tapi ini jadi apa ya? Jadi informasi aja.
0: Benar.
2: Padahal saya Minggu.
0: Minggu tanggal 30 masuk jam berapa? Kakak Taufik Misbun.
2: Saya siang sih.
0: Itu dia.
2: Saya siang dan sorenya tuh saya ada kerjaan di daerah Dinoya juga.
0: Waduh.
1: Ini benar-benar terdampak sih kayaknya.
2: Saya terdampak sekali.
0: Saya sih menurutku sih mending sepeda motor
2: saya
0: ya.
2: Saya motoran terus. Makanya saya tuh jarang sekarang kalau ke kantor bawa roda 4.
0: Kemarin tuh sama ini sih teman Pro 2 yang harus diwaspadai juga adalah di saat hari-hari ada karnaval. Sumpah cari ojek online susah banget.
2: Serius, bukan hanya
1: banget ya.
2: Bukan hanya terima, bukan hanya bisa. Ojek online.
0: Tapi
1: apalagi
2: cari jalan aja susah.
1: Oh iya, iya benar sih. Iya, itu makanya ojek online juga susah. Kalau cari jalannya susah.
2: Makanya ini gimana ya? Belum ada solusi ya. Kayaknya mungkin kita butuh drone yang angkut orang kali ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau ada karnaval itu bisa dimanfaatkan.
1: Betul. Katanya tadi Taufik Misbun udah mau jadi Iron Man kan?
2: Enggak, saya kan aman besok itu.
0: Oh, gitu.
1: Bisa langsung terbang aja.
2: Saya kan cat.
0: Itu Spiderman. Kalau tangan di gini Spiderman.
2: Oh, kalau gini Spiderman.
0: Sebenarnya dia enggak cocok kalau Iron Man.
1: Cocoknya apa tuh?
0: Huyang.
2: Huyang. Kamu bukan kuda.
1: Tapi kalau malam doang dong kalau gitu.
0: Oh iya iya. Enggak bisa ya
2: kalau kena matahari leleh.
0: Dipikir vampir.
2: Sama dibacain ayat kursi saya hilang.
1: Jadi emang agak-agak sadar diri ya udah ya.
2: Ngapain?
0: Gitu. Apalagi kabarnya ini loh. Kira-kira. Kabarnya ini itu besok tanggal 30 di Noya sama Sumbersari karnaval.
2: Iya betul.
0: Itu bakal tempuk dua. Ya.
2: Bakal tempuk dan mereka kayaknya bakal ya tempuk.
0: Ya tempuk udah kiri kanan udah dada.
2: Bertempuk gitu. Sebelah tangan gitu.
0: Bertepuk.
2: Oh, tepuk. Beda berarti.
1: Beda.
2: Tapi ini kira-kira kalian punya solusi gak sih? Kalau seandainya kayak gitu.
0: Solusi tadi udah ada alternatif jalan lain. Tapi yang jelas
2: tapi pastinya, jalan itu pasti akan jadi ramai.
0: Lah yaudah,
1: ya udah gak usah keluar rumah kalau gitu ya.
2: Alternatif salah satunya aja. Adalah gak usah keluar rumah.
0: Bener, di rumah.
2: Keduanya
0: aja.
2: Keduanya adalah berangkat lebih awal.
0: Berangkat subuh.
1: Berangkat besok, berangkat kemarin.
2: Saya kemarin untuk ya, saya bawa, kebetulan saya bawa, punya tenda sih. Saya akan nginep venue aja kali ya.
0: Masuk sih, masuk.
1: Bisa.
0: Sih. Masuk.
1: Ini mengasih